0: peringkat kebangsaan. Menurut beliau, kejayaan itu lebih bermakna apabila atlet tetap bersemangat beraksi meskipun berdepan pelbagai cabaran, termasuk keadaan jerebu sepanjang tamasha berlangsung. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Siap Budaya, Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Kamu tahu tidak?
5: Bangunan Pasar Besar Taiping antara binaan terawal yang terdapat di Taiping. Pembinaannya dimulakan pada tahun 1884 berstruktukan binaan kayu dengan binaan 220 kaki panjang dan 60 kaki lebar. Pada awalnya, pasar yang terletak di jalan kota ini hanya menjual barangan basah. Namun, setahun kemudian, bangunan pasar ini diperbesarkan dengan pembinaan pasar kedua untuk menjual barangan kering. Bangunan pasar ini adalah bangunan pasar yang pertama dan tertua di Tanah Melayu. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: perkataan lorat Perak kita kali ini ialah meregik. Ha, kau nak tahu apa meregik tu? Ini khususnya di kalangan orang perempuan lah kan. Sebelum keluar rumah tu nak pergi mana-mana, orang perempuan ni akan menghias diri, bersolek, melawa bagai. Itulah meregik. Nak tengok apa cerita pasal meregik ni?
1: Yung oi, udah-udah lah meregiknya tu. Dah lambat ni ah. Nanti lambat pula kita sampai ke rumah orang kenduri tu.
2: Syuk ni, tunggulah kejap. Dah nak siap ni pun, sabarlah sikit. Ha, kalau regik lawa-lawa ni untuk beri siapa? Beri Syuk juga. Untuk siapa? Untuk Yuk juga.

0: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Ha, Finas. Aku dah nampak dah tu. Dah nampak dah. Ada parking kosong tu.
2: Mana?
1: Ha, tu kat situ. Okey, sekarang ni aku buat kamu kat sini. Lepas tu, Finas pergi kat kotak parking tu. Standby kat situ. Jaga parking, okey?
2: Alright. Berita diterima. Siapa yang nak masuk, aku tahan. Aku halang.
3: Cik, boleh ke tepi sikit tak? Dalam 12 langkah. Saya nak masuk parking ni.
2: Mana boleh? Ini parking saya ni, saya dah cop ni, tak nampak saya diri kat sini lama ni. Saya punya ni.
3: Macam ni, cik. Cik tak boleh macam ni, cik.
2: Kenapa pula tak boleh? Bolehlah.
3: Cik ni tak tahu ke budaya cop parking ni salah tau. Boleh dikenakan tindakan undang-undang. Di bawah seksyen 119 yang boleh membawa kepada penalti tidak lebih RM2,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan bagi kesalahan yang cik buat ni. Ni, cop parking ni. Cik tak takut ke?
2: Takutlah pula mendengarnya. Okey. Abang ambillah parking ni. Yang penting saya tak kena denda. Jadi abang, saya pandu abang. Okey, abang belakang sikit. Undur. Kanan sikit, bang. Alright, okey, bang. Stop. Cun.
3: Terima kasih. Berapa, eh?
2: RM2.5.
4: Informasi dan hiburan untuk koma.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
3: Alamak.
1: Penatlah abang pakai kopi am sini tak abang pagi.
4: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
4: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.
0: Koma aja. Ya, tentunya untuk koma aja kami dah kembali bersama di jam yang ketiga. Ada kelainannya?
5: Ya, kelainannya inilah dia.
6: Dari suara lah.
7: Ni curry pop tadi kot.
5: Cetik. Itulah, pagi-pagi makan curry pop.
7: Assalamualaikum. Apa khabar?
5: Khabar baik. Dia sihat ke?
7: Sihat, Alhamdulillah.
5: Wow, dia jadi baju kuning eh?
7: Ya, kuning bang. Kita perak lah ini, color-color perak.
5: Kuning.
7: Yellow.
5: Jangan
7: bukan DJ tau.
5: Jangan buat abang pening.
7: Sikit lagi.
5: Biasa kuning-kuning ni buat abang pening tau.
7: Kuning buat abang pening. Oh, merah buat abang
5: marah. Biru?
7: Biru?
5: Abang rindu.
7: Wih, pagi-pagi saya ni hari-hari.
5: Buat pick up line ni.
7: Mental
5: setting. Oh, nanti boleh mental benda-benda yang macam ni eh?
7: Boleh lah, mental blushing lah abang. Kita pula single kan. Sekarang balik je abang memang.
5: Macam mana? Okay, kami bertiga menemani koma di jam yang ketiga ini. Selamat pagi koma semua.
7: Selamat pagi.
5: Dan tentunya ada topik kita.
6: Ah, untuk pagi ni kan?
7: Gaduh
6: lagi lah. Oh, tak ada. Pagi ni tak nak gaduh. Kita nak bincang pula.
5: Asyik gaduh lah. Benda bila bincang, apa nak gaduh?
7: Kan?
5: Jadi topik pagi ni, boleh ke lelaki dan perempuan jadi kawan baik tanpa ada perasaan?
7: Dia
5: panas juga ni.
7: Dia macam seram-seram sejuk sikit. Tapi dia dekat dengan kehidupan juga.
5: Jadi ada seorang kawan lelaki yang baik tak?
7: Mestilah je.
5: Tak, maksudnya ialah ada yang boleh tolong tayar pecah ke dia datang ke.
7: Itu biasanya kawan yang ada love. Kalau kawan biasa tu tak pernah lah lagi tolong-tolong macam tu. So tak
5: ni Mik Rawan dia. Dia tak call.
7: Itulah tu. Aduh, boleh ke bang? Boleh.
5: Abang sini membantu. Saya ada tagline lagi. Add je.
7: Tapi kalau mesej biasa pun esok baru reply macam mana?
5: Come on lah. 5 saat hantar, 5 saat balas tau.
7: Tak, abang nasib. Ya, blue tick cepat.
5: Jangan cerita kau orang.
7: Kerja-kerja.
5: Cerita kita mengenai boleh ke lelaki dan perempuan jadi kawan baik tanpa ada perasaan? Koma ada ke tak? Kawan koma, artinya kalau koma perempuan, ada kawan baik koma lelaki. Kalau koma lelaki,
6: kawan baik koma perempuan.
5: Susah.
7: Ada lah bang. Tapi kadang-kadang kita nak spill ke kita?
5: Kita dengar lagu dulu lah.
7: Okay.
5: Boleh. Sebab ramai yang tengah memikir-mikir kan.
7: Dia macam terimbau terus kan.
5: Cerita lama ni.
7: Faham?
5: Cerita lama, cerita baru, boleh kongsikan. Merah

0: Selamat datang ramai-ramai ke Jelajah AIMT Vet sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulia Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma. Layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang.
1: Ya, yeah, datang ramai-ramai. Ramai,
2: saya tiada kat situ.
1: Wow. Zeti ada di karnival kamu tu?
2: Ada bang.
1: Okey, kamu tengok Zeti kamu datang eh. 19, 20 September
2: yang
1: ni.
2: Yang berkonten dalam TikTok ni kan. Nak jumpa sangat, datanglah kat, apa event kamu tu.
1: Zeti jadi sebagai apa? Gadis
2: Rahsia.
1: Kita.
2: Asya. Asya. Cik Diva kan. Adalah tumpuan memeriahkan nak sampai level Cabar Nasrid tu.
1: Wah, lagi, come on lah ini Cabar Nasrid lah.
2: Itulah. Tapi last kali tu Jong Saleh baru konsert kan.
0: Ya, yeah, betul. Jangan lupa datang selain daripada Zeti.
1: Ada lagi
0: band-band muda hebat juga.
1: Masquerader ada.
0: Masquerader apa ada.
1: Banyak.
2: Zeti tak sabar nak tengok yang last kali tu. Sebab Zeti suka yang Kanda Jangan Marah.
1: Marah.
0: Ada Mas tu.
1: Oh ya, yeah,
2: Mas tu. Apa nenek-nenek? Zeti minat gila. Oh my god.
1: Dengan Mas Do tu?
2: Ya, tak pernah jumpa depan-depan. Teringin. So di kesempatan tu teringin lah kan.
1: Oh, rezeki, rezeki lah. Rezeki Zeti lah. Kata lah, kata orang rezeki datang tak bergolik kan.
0: Okay. Jangan lupa untuk saksikan kami secara langsung di TikTok Live Perak FM. Ketika ini ramai yang sedang mati. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.
1: Terima kasih semua. Okay. Jadi kamu tengah tengok Zeti pakai baju kuning sambil kita nak sembang pasal topik kita pagi ni. Boleh ke laki dan perempuan jadi kamu baik tanpa perasaan?
2: Boleh je.
0: Wow, macam takut je tu nak jawab tu.
1: Tak, jujur je.
2: Boleh je. Tapi pengalaman Zeti sendiri macam
1: Zeti banyak pengalaman ni.
2: Banyak sangat garam. Ikutkan pengalaman Zeti, selalunya yang best friend best friend lelaki Zeti ni at the end mesti ada perasaan juga. So Zeti rasa
1: Sebabnya mungkin sebab dia memulakan kawan Zeti sebab dia memang ada perasaan kat Zeti.
2: Atau memulakan kawan. Kita tak tahulah. Kadang-kadang
1: dia tak dapat masa kan? Layanan dia tu tak dapat rasakan ini berbeza daripada ni dia dengan ni. A dan B Mina Nasri. Nasib lah yang biasa-biasa je. Contoh.
2: Ambil lawan ni pada lebih-lebih. Contoh yang dekat sangat
1: boleh
2: tak? Risau.
1: Ya, tengok Nasib. Dia merisau. Bukan orang macam kita ni disukai.
2: Dia selalunya macam ni kita sebaya kan. Macam kawan sekolah semua. Tapi Zeti selalu at the end. Mesti ada juga.
1: Zeti sendiri ataupun lelaki tu?
2: Lelaki tu lah.
1: Oh, dia akan suka
2: Zeti. Zeti kalau suka taklah jadi best friend wak.
0: Lepas tu gaduh lah.
2: Gaduh. Taklah gaduh dia jadi awkward. Bila jadi akut macam mana. Sebab kita dah bila dia ataupun kalau boleh jangan meluah. Kalau kau suka kau diam je. Tapi bila kau dah meluah dia jadi macam alamak kan.
1: Dia spoil tu.
2: Spoil.
1: Alah, so rupanya kita, Mamat ni suka kat aku lah pula.
2: So tak syok lah.
1: Jadi lepas tu layanan berbeza ataupun sama je. Lepas itu
2: dia jadi akut. Sebab member pun bila dah ditolak cintanya mestilah cepat-cepat nak cek girlfriend kan. So kita pula rasa macam apa pahal ni.
0: Dia pun larikan dirilah.
2: Kita dah kehilangan best friend. So untuk kita nak cari best friends yang lelaki yang lain jantina, kita tak boleh ada perasaan sebab nanti dah tak syok. Kita dah akan hilang. Sebab kalau kita ada perasaan
1: tu, kan?
2: Kita couple, then kita akan break, kita dah tak dapat kawan balik. Betul tak?
0: Baik. Itu Zeti lah. Kawan baik.
1: Berdasarkan pengalaman Zeti sendiri .
0: Berlainan jantina. Akhirnya ada perasaan.
2: Selalu macam tu.
0: Okey. Kalau seorang yang dah ada pasangan, patut ke masih rapat dengan kawan baik yang berlainan jantina?
1: Macam mana Zeti?
0: Okey, kita tanya ni pemanggil kita.
2: 545

0: Oh, tambah baru.
1: Ada pula.
0: Tambahan.
2: Oh.
0: Apa pasal dengar itulah basuh.
1: Basuh check in awal ni.
3: Awal no no.
2: Dah start dia tapi basuh relax
1: lah. Oh, relax ah. Boleh lah bagi pandangan kot. Kalau kita ni dah kahwin kan basuh. Bolehkah kita rapat dengan kawan baik kita yang berlainan jantina?
2: Boleh.
0: Tak boleh. Oi, Pak Su, boleh.
2: Tapi jangan ada perasaan terhadap mereka lah. Dan keluarga mereka. Kita kawan. Kan? Macam dulu kita sekolah dulu kan. Zaman sekolah dulu syok. Apa? Kawan perempuan ramai tapi tak ada perasaan apa kan. Macam tu lah.
0: Dia pun okey lah. Dia pun tak ada pula menyimpan perasaan dengan Pak Su.
2: Mereka tak ada, kecuali seorang lah. Seorang tu kan. Tapi dia pun dalam 50-50 orang. Yang basuh tu letak mari lah dengan Afiq Walibah tu kan. 50-50 lah. Lain-lain kau pisah macam tu lah kan.
0: Pasu macam mana dia tahu? Macam mana Pasu tahu dia suka kat Pasu? Dia luahkan kat Pasu lah.
2: Ada lah luahan-luahan tu.
3: Ada lah.
2: Pasu 5 tahun duduk dengan dia kan. Saya pernah dengar tu, minta 5 tahun. Sampai habis.
1: Adalah bibit-bibit tu.
0: Adalah bibit-bibit percintaan
2: tu. Ada bibit-bibit. Tapi satu lagu masa tu
0: baru. Sayang lah. Okay, ni. Oh, Pasu. Jadi lepas Pasu, dia luahkan perasaan kepada Pasu tu, Pasu rasa macam mana? Awkward tak?
2: Mula-mula Pasu luah dulu. Lepas tu dia luah pula. Pasu rasa awkward lah.
3: Comel lah Pasu.
2: Pasu ni bahasa Inggeris kurang.
0: Tak apa. Pasu sama lah.
3: Pasu.
2: Apa?
3: Pasu jadi rasa janggal.
2: Pasu lah. Biasalah. Semangat gentleman tu ada kan. Cuma masa tu zaman sekolah kan, tak boleh nak buat apa lah kan.
3: Betul.
2: Cuma belajar sekali, orang kata apa, hari-hari jumpa kan, belajar sekali. Belajar tu, masa belajar tu lah kan. Pak Su suka ambil idea-idea mereka kan. Geng-geng lelaki ni, mereka banyak main.
0: Ya, yeah, betul.
3: Sekarang pun sama. Sekarang pun sama je Pak Su.
2: Kawan-kawan perempuan yang
0: pandai sikit.
2: Yang pandai sikit kan. Masa perpustakaan sekolah tu, kita belajar ni pun kan. Pak Su ambil daripada situ lah apa, peluang nak score SPM kan. Akhirnya dapat 3 juga, junam.
1: Tak apa, usaha dah Pak Su. Usaha dah, tak apa.
2: Topik ni kira macam apa? Tak ada perasaan lah kawan lelaki perempuan ni.
0: Boleh ke tak?
2: Boleh.
0: Tapi jadi jangan ada perasaan pada dia dan keluarga dia.
2: akhirnya Pak Suna, akhirnya bini lah yang jadi kawan teman rapat kita sekarang ni kan. Adalah kawan perempuan tapi dah berjauhan, dah berpisah dah semua kan.
0: Bini tahu tak?
2: Memang
0: ada. Pak Su, bini tahu tak? Pak Su ada kawan baik perempuan tu?
2: Dia tahu. Pak Su cerita.
0: Pak Su cerita. Pak Su cerita habis tu.
2: Rahsia apa kan. Orang perempuan ni bagi mereka tahu semua. Jangan kita duduk pendang rahsia tu kan. Mereka lagi duduk tertanya-tanya lah kan. Lelaki aku ni ada spare tire ke apa kan. Dia duduk sengap kan. Tak cerita apa aku ni kan. Pasu dari segi bak kerja, bak duit semua aku cerita kan. Bagi clear, bagi orang tu dia puas hati. Pasu puas hati kan.
0: Guru,
2: kita berahsia ni, banyak berahsia akan jadi satu masalah tu. Hari satu hari tu kan. Jadi perang teluk tu eh.
1: Amboi. Ibarat dia hebat tu, besar perang tu.
0: Perang saudara.
2: Perang saudara bukan. Lelaki bini lah.
1: Ayalah.
0: Perang teluk lah tu.
1: Ya faham. Okey Pasu. Baik, terima kasih Pasu.
2: Satu lagulah. Satu lagu. Lagu ni.
0: I can fly.
2: Lama dah tak dengar lagu ni.
0: Lagu apa?
2: Fit Hill. There you will be you.
0: Lagu tu sedap. Betul.
2: I can fly with you all.
0: Tak. Saya tahu lagu tu. Itu lagu tu cerita perang Pearl Harbor, betul tak?
2: Pearl Harbor. Cina ni sikit. Memang Pasu respect. Dia semua tau. Sambut yang lagu semua dia tau. DJ Nasik pun sama. DJ Nasik power.
1: Pasu.
2: Dari segi rockers dia. DJ ni rockers.
3: Pasu.
2: Dia nak fly.
3: Apa dia Pasu?
2: Dah nak fly ni. Daddy lah fly.
3: Fly.
1: Ada efek bunyi belakang.
2: Lagu ni, fly dengan lagu ni.
3: Okey.
1: Okey, Pasu. Terima kasih Pasu. Selamat bertemu.

0: tugev lan.
1: Ja sama juga sama tugev lah. Dia je mail last week. Dan dia kiri konti sana.
2: Ya, terima kasih Pak Su.
3: Terima kasih Pak Su. Ada rezeki jumpa nanti Pak Su.
1: Ya, insyaAllah.
3: InsyaAllah Pak Su. Pak Su ada pot mancing baik hari tu?
1: Ada. Tempat mancing tempat menjala pun.
2: Okey Pak Su nanti PM tepi Pak Su.
3: Nanti tengok roja Pak Su lah.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh, itu dia Pak Su. Dia pandangan dia kata boleh. Kalau ada kawan boleh.
4: Tak salah. Masih sekarang Eko ada lagi. Assalamualaikum.
3: Ui panjang.
4: Tapi betul ke Zeti? Lelaki kena beritahu semua pada...
2: Itulah tadi Zeti nak selit sikit. Itu adalah percubaan yang menarik. Tapi dia perempuan spill londeh habis pun. Dia lagi cakap, lagi tengyang tau. Ingat dia akan berhenti kat situ ke tidak?
3: Kira-kira jangan londeh lah.
2: Janganlah. Kalau boleh simpan-simpan sampai mampus. Tak payah bagi tahu.
4: Pak Su ni salah langkah ni sebenarnya.
2: Tak salah langkah. Dia macam berani. Kalau nampak tak ada apa-apa. So bagi tahu kan.
3: Tapi saya suka cara Pak Su telus. Cerita.
2: Tapi kalau betul benda tu tak ada apa-apa, okey untuk dicerita. Tapi kalau benda tu ada apa-apa untuk dicerita, ingat perempuan ni macam, oh Aminah, okey. Ingat dia akan berhenti macam tu je ke?
3: Oh Aminah.
2: Cari di mana-mana. Tapi kalau nak lawan dia tu, make sure betul-betul lah.
3: Ada cara lah.
4: Jadi itu pendapat Pak Su. Macam mana pendapat koma? Dan kalau kau baik, selalu WhatsApp tengah malam tu normal ke?
3: Hui.
2: Jeng.
4: Terus kekal.
3: Hui.
2: Untuk koma aja. Hui, koma.

0: sombong dengan jiran. Jiranlah yang pertama tahu situasi kita jika dalam kecemasan. Hormati jiran. Jangan buat bisik. Jangan sesuka hati letakkan kenderaan di rumah jiran anda. Beramah mesra bukan mengumpat. Dan betulah answer dengan jiran. Pesanan ikhlas dari kami, Fiera FM, untuk koma aja.
1: Terima kasih.
2: Senang kali ekspedisi.
3: Hai, saya Megat Rahim.
4: Saya Zizi Kironat.

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri SPRM dan jawatankuasa khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum dengan mereka bertugas selama 24 hari RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8 64, 64 kali 24 hari bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama, kebajikan anggota Brigade Rela Siswa-Siswi Relasis di Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota relasis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota RELASIS di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan jemaah menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah, hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat, dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa Aid Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya, Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Bendera cah dah lusuh ni. Kenapa tak tukar?
1: Bukan sama je ke? Tapi kalau lusuh, macam ni barulah style. Nampak unik kan?
0: Mana boleh macam tu? Ni kan bendera Jalur Gemilang. Kita kenalah tunjukkan rasa hormat kepada Jalur Gemilang ni.
1: Haa lah, betul lah cakap Intan tu. Okeylah, catukan dengan yang baru.
0: Haa, bang, betul.
2: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru dan semestinya akan menghiburkan setiap pagi Koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Era FM untuk Koma aja.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk Koma Aja. Terima kasih, kena terus kekal lekat.
1: Ya, PRFM Hiburan berinformasi untuk Koma Aja 15 September 2026. Mimri dan juga Zeti masih dengan topik kita. Boleh ke lelaki dan perempuan kawan baik tanpa ada perasaan?
2: InsyaAllah boleh.
0: Ya. Kita tengok di rumah hijau kita.
2: Ya, kita tengok dulu.
0: Ada yang menghantarkan ucapan.
1: Apa dia kata tu?
0: Antaranya kita ada Kak Ainon kita ni.
3: Hello Ati.
2: Zeti ke? Zeti.
1: Ati panggilnya.
3: Hello Asrek.
0: Ya, ya, ya.
2: Assalamualaikum. Asrek.
0: Apa cerita Kak?
3: Apa khabar Asrek tengok Ati?
1: Borang je tengok. Aku mana dengar ni.
2: Tak, Zeti Kak Ainon.
3: Tajuk apa ni?
0: Tajuk apa ni?
1: Tajuk dua kali. Tajuk kita okey. Tajuk kita pagi ni pasal lelaki dan perempuan yang kawan baik boleh ke
0: kawan?
2: Tanpa ada perasaan.
1: Tadi kita tanya macam-macam. Koma dah kawan, koma dah kahwin, ada pasangan. Patut ke rapat? Tadi katanya tak boleh juga kan, Cik?
0: Boleh ke WhatsApp malam-malam? Macam Abang Fendi kata,
2: tajuk panjang
0: hari ni, bolehkah lelaki dan perempuan jadi kawan baik tanpa ada perasaan cinta secara jujurnya? Boleh. Saya ada seorang kawan baik yang bernama Saadiah. Semasa saya duduk di kampung dulu, bila bulan puasa dia selalu tolong saya masakkan juadah untuk berbuka puasa. Bukan itu saja, dia juga selalu pinjamkan duit semasa saya kehabisan duit. Wah, lama Abang Fendi.
1: Untunglah.
0: Bila saya dapat gaji, saya bayar kembali. Tapi sayangnya dia dah berpindah ke tempat lain mengikut keluarganya. Kini saya lost contact.
1: Lost contact.
0: Saya tak tahu ke mana dia berpindah.
1: Sayang. Bagus lah Kak Sadiah tu, baik orang dia kan. Dia bantu kita masak lah itu semua. Tapi tu nak tanya, Kak Sadiah tu ada perasaan ke kat Abang Fendi?
2: Tak lah kot.
1: Mana tahu.
2: Sebab dia kata dah lost contact. Dia bukan lost contact, lost contact.
0: Okey, ada wartawan lokasi kita.
1: Okey.
0: Saudara Khair kita.
2: Bagaimana cuaca hari ni?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat buat DJ Nashrik, DJ Mim dan DJ Zaki.
0: Baik.
4: Tentang topik borak pagi di PRFM, saya kira bahawa lelaki boleh berkawan baik dengan perempuan dan sebaliknya perempuan boleh berkawan baik dengan lelaki dalam konteks ataupun dalam perkara-perkara yang tertentu. Saya kira mungkin dari segi pelajaran ataupun pendidikan, mungkin lelaki dan perempuan boleh berkawan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mereka bagi memastikan pengukuhan sesuatu ilmu ataupun kemahiran. Mereka boleh berkongsi kemahiran. Mungkin ada ketikanya lelaki tidak tahu tentang sesuatu perkara ataupun ilmu, dia boleh bertanya kepada rakan perempuannya. Dan begitulah sebaliknya. Jadi ini akan memastikan peningkatan ataupun pengukuhan dari segi pembelajaran dan pendidikan antara lelaki dan perempuan. Itu yang pertamalah. Misalnya saya bagi contoh, mungkin lelaki dia tak berapa pandai untuk memasak, dia boleh bertanya dengan kaum perempuan tentang memasak menu sesuatu
2: masak-masak pula
4: yang baik. Begitulah sebaliknya, macam perempuan tidak tahu memandu, mungkinnya dia kurang cekap lah untuk, dia boleh bertanya dengan pihak lelaki bagaimana untuk memandu kenderaan
0: dengan betul,
4: kereta, motosikal, kepada pihak lelaki yang mungkin lebih berkemahiran tinggi berbanding dengan perempuan.
0: Kami berkemahiran tinggi,
4: jadi saya kira there is no reason why men and women cannot be cooperate with each other in order to ensure that they will be able to enhance and strengthen their skill and knowledge among each other.
0: Yes.
4: Saya rasa itu baiklah supaya kita dapat, orang kata lelaki dan perempuan ni dapat saling tolong-menolong, bantu-membantu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan ataupun skill ataupun kemahiran dalam kehidupan mereka. Saya kira itu tidak ada masalah. Cuma ada dalam masalah, konteks ataupun perspektif yang tertentu, lelaki dan perempuan boleh bertukar-tukar pendapat, fikiran, ilmu, dan ini tentunya terbaik dalam konteks masyarakat kita.
0: Baik.
1: Which is better for a woman and a man together.
2: Wow.
1: To find. What's that?
0: The knowledge lah.
1: You know
0: we
1: that?
0: Change the knowledge.
2: Faham. faham. Okey, apa yang abang Nasir nak
1: boleh lah. Tadi. Maksudnya abang ni cakap bagus. Laki perempuan kita berkawan tu atas dasar kerjasama. Membantu antara sesama lain. Perempuan tak pandai bawa kereta, kami tolong bawa.
0: Tapi itulah yang abang dah petik tu. Bawa kereta ni.
2: Awak?
0: Sekarang ni Yong kita lagi hebat bawa kereta.
1: Bila ni?
0: Kadang-kadang tengok kereta lebih laju yang lap, yang kadang-kadang apa drift tu.
1: Rupanya demo. Kadang-kadang pernah tengok Zeti.
2: Stop. Ingat berada. Tapi Zeti pelik dengan lelaki tau. Kenapa? Nak selit sikit jugalah sebab abang Nasyid dah cakap kan. Zeti kan bawa. Okay. Bila Zeti bawa, tak kisahlah bawa siapa pun. Tapi lelaki, mesti dia macam
1: tak lagi risau kan? Sebenarnya.
2: Zeti macam relax. Sebab Zeti nampak side mirror semua. Tapi dekat dah tu.
0: Tak, cara kadang-kadang. Cara dia orang bawa tu kadang-kadang.
1: Menimbulkan. Menimbulkan.
2: Kenapa? Korang lagi
0: keraguan.
2: Snap.
0: Tapi kita snap tu, kita tengok dalam
1: bahasa. Sebelah tanya
2: Zeti pun dah boleh sebelah tangan. Tak apa apa Nasyid cakap tadi. Tak sama je bahaya
0: kita
2: dia.
0: Kita snap tu, lelaki-lelaki selalunya dia lebih selamat lah.
1: Saya cakap tahu sebab kami.
0: Dia tak semestinya laju tu tak selamat.
1: Betul.
0: Perlahan tu selamat.
2: Zeti bawa okey je.
1: Tapi orang lelaki lebih dia ada safe instinct. Lepas tu dia ada safe awareness.
2: Faham?
1: Self defense and assess lah.
0: And boot chef.
2: Selfish.
0: Okay, kita sama balik. Terus kekal.

0: kamu.
1: Lan, sini kejap Lan, tolong akak.
2: Tolong apa kak?
1: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
2: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan, bawa motor je lah akak eh.
1: Ah, pergilah cepat sikit, akak tengah masak ni.
2: Okey, Lan pergi dulu.
1: Eh, budak bertuah, sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
2: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
1: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
2: Yelah kak, ambak sini helmet tu.
1: Nah, ambil ni. Bukan susah, pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
2: Yelah kak.

0: Baik, sinar 9.32 minit pagi ketika ini bertemankan Rik, Mim dan juga Zeti dekat sini.
1: Ya, ratu teman, tapi mesra baru saja menghiburkan koma semua. Lagu tadi juga merupakan salah satu daripada topik kita ni lah. Boleh ke lelaki perempuan berkawan baik tanpa ada perasaan? Teman tapi mesra.
0: Okey, antara yang menghantar di rumah hijau.
1: Ya, siapa?
0: Ada Cik Intan.
1: Cik Intan kata apa?
0: Katanya boleh ke kita jadi kawan baik tanpa ada perasaan? Boleh je koma. Cu dah ada pengalaman masa cu muda-muda dulu. Time cu sekolah dan time cu kerja. Sampai sekarang cu baik dengan dema-dema ni tanpa ada perasaan. Memang betul. Sekarang pun kami masih bertanya khabar walaupun kami sudah beranak cucu. Memang kami berkawan sampainya bila-bila.
1: Tapi itulah orang lelaki tak tahulah, mungkin dia ada perasaan kat cu ke kan.
2: Mungkin dia pendam.
1: Dia pendam. Dia macam pendekatan dia ambil macam dia cakap, baik kita pendam je. I like you but I hidden.
0: Jangan pendam.
2: Kenapa? I hidden. Oh, hidden. Faham. Comel.
0: Okey, ada Kak Mona. Katanya selamat pagi buat family tersayang, warga Kampung Cemur, sahabat CJU, Kak Sabah. Semoga dimakbulkan doa kita.
1: Amin.
0: Katanya tak salah kalau kita masih berhubung dengan best friend lelaki.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi biarlah suami kita pun tahu dan kenal dia,
1: supaya
0: jangan kita berhubung, berjumpa senyap-senyap dengan dia. Risau nanti terjatuh cinta pula.
2: Ya, betul. Tapi untuk seorang isteri nak berkawan dengan lain jentina, kena ada izin suami ke? Betul lah tu.
0: Macam redo je bunyi tu.
1: Kena tanya kan?
2: Dia kalau dah hukum hakam, dia boleh cakap apa.
0: Okey, Kak Rus. Kak Rus katanya mula kenal abang sampai dah ada anak bujang. Memang sentiasa berhati-hati. Zaman sekarang tak macam dulu. Kak Rus hampir nak kena sekali, kena dengan Kak Rus terus semua hilang.
2: Maksudnya dia, dia hampir nak terkena, hampir tapi nak sempat selamatkan.
1: Dengan lelaki jongoh-jongoh ni lah.
0: Okey, 5458559, adakah anda bersedia untuk mengambil panggilan ini?
1: Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum,
0: Mas Ren. Waalaikumsalam, Kak Ainun.
2: Kak Ainun, Zeti, bukan Wati.
3: Wati, aku dengar Wati.
2: Zeti.
3: Pati, hello.
2: Hello, Cik Ainun. Mim pun ada juga kat sini.
1: Tak apa, dia tak ingat.
3: Memang ada, sering ada.
0: Zeti ada kat sini.
3: Takutnya perempuan lah tadi.
1: Ya.
2: Laki dengan perempuan boleh jadi kawan baik tak?
0: Boleh ke tak, Kak Ainun?
3: Boleh je.
0: Boleh.
1: Kak Ainun ada Kak Ainun ada kawan baik lelaki tak?
3: Ada.
1: Apa nama?
0: Siapa nama kawan?
1: Nama kawan tu apa?
0: Jali.
1: Lobang.
3: Dia nak ajak aku naik motor, naik kereta.
1: Dia ajak pergi mana?
3: Ajak ke Lumpur lah. Ajak aku.
1: Ronda. Dia. Kak Ainun, dia suka Kak Ainun ke dia kawan Kak Ainun?
3: Ya, kawan Kak Ainun suka kawan dalam WhatsApp.
1: Terbaiklah Kak Ainun.
0: Baik Kak Ainun.
3: Boleh
0: Kak Ainun, semua boleh.
2: Ramlah ni.
3: Gambar sana.
0: Khabar baik kami. Alhamdulillah Kak Ainun.
3: Baik, sihat tak?
2: Dia sambung.
1: Hujung.
0: Terima kasih Kak Ainun. Assalamualaikum. Itu dia
1: Kak Ainun. Kak Ainun kata dia ada kawan baik.
2: Ada, selalu kata. Masih lagi berwasabi.
1: Berwasabi dia. Dan juga ajak dia ronda-ronda di Kuala Lumpur lah. Ajak naik motor, ajak naik kereta.
0: Kadang tengok Kak Ainun duduk rumah je kan. Orang kata tak berkembang ni.
1: Tak boleh. Jadi dia mengambil inisiatif supaya bawa Kak Ainun untuk melihat keindahan alam. Orang lelaki ni baik, Zeti.
2: Ya, baik.
0: Jangan ada syak-syak wasangka lain-lain.
1: Zeti ada nak tengok keindahan alam ke? Tasik cermin ke?
2: Zeti tu pergi abang kan?
1: Boleh.
0: Alright, terus kikal.
2: Sama aja.

0: kumpulan berinformasi tentunya untuk koma aja lebih mudah. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Boleh dengarkan kami di mana-mana aja.
1: Ya, dan betul-betul percuma. Alright, pagi ni masih lagi bertemankan kami bertiga dekat sini, Murid dan juga Zeti, berceritakan mengenai dengan laki dan perempuan. Boleh ke berkawan baik tanpa ada perasaan?
0: Boleh ke hantar mesej malam-malam?
1: Boleh ke?
2: Dia kadang-kadang dia bukan datang, perasaan tu bukan datang sekarang tau. Dah lama-lama-lama tu kan. Kadang-kadang baru dia sampai.
1: Dia nak instant eh.
2: Dia ni sejak-sejak kawan dengan Pak Su ni. Tak, satu lagi macam orang perempuan suka kawan dengan lelaki. Sebab lelaki ni ada best friend lelaki kan. Lelaki kan lebih mudah, santai.
1: Kami macam RTM Klik. Betul-betul percuma.
2: Betul.
0: Okey, kamu boleh kongsikan pandangan bersama kami. Masih ada masa lagi, 545-8559.
2: Yep. Masih ada masa.
0: Kita lihat siapa di ujung talian. Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini Ahmad Saimi, dia Tama Indah Putra.
0: Okey. Abang Muhammad Saimi, apa khabar?
3: Baik. Alhamdulillah, sihat.
0: Topik kita pada pagi ni, boleh ke lelaki dan perempuan berkawan?
3: Boleh.
1: Tengok lelaki jawab. Kawan baik bang, kawan baik. Boleh ke?
3: Kawan baik. Kawan
2: tanpa
3: baik
2: ada perasaan boleh. Abang.
1: Tanpa ada perasaan ni?
3: Ada.
2: Ada.
3: Kalau isteri tanya nak pergi mana, nak jumpa kawan lama.
1: Bini bagi bang.
3: Kita kena bagi tahu terang, tak dia marah.
1: Tapi beritahu lah kawan lama tu perempuan.
3: Perempuan boleh, lelaki pun boleh. Tapi selalu jumpa kalau keluar malam tu lelaki dah. Tapi kalau rumah tanya nak keluar mana lah, teman jumpa perempuan ke, jumpa teman lama ke perempuan ke, kata dia. Bagilah tahu, kata dia. Kena cakap bagi tu terang, bau dia orang tak marah.
0: Tapi kalau cakap terang kan, lain pula jadinya.
2: Dia akan overthinking.
3: Tapi kalau isteri dia tak marah. Tapi bagi tahu aja.
1: Itu mungkin isteri abang kot. Isteri saya, kena ketah saya.
0: Tak makan malam pun.
2: Faham abang.
0: Okey, terima kasih Abang Zami.
1: Abang Zami, kita pandangnya dia kata boleh. Sebab mungkin bini dia sporting, bini dia faham.
2: Yelah, dia macam ni lah bang.
1: Berkawan.
2: Yang abang nak keluar jumpa Ahmad ni.
1: Ahmad
2: tapi sebenarnya Aminah. Faham tak?
1: Ahmad, dengar suaramu.
2: Tak, abang. Macam mana yang abang nak pergi minum kopi ni dengan Ahmad. Sekali pergi Aminah. Tapi cakap lah Ahmad kan.
1: Kau cakap Aminah?
2: Mana mami?
1: Abang nak pergi keluar dengan Aminah ayat boleh?
2: Aminah mana? Siapa?
1: Aminah ni kawan abang lu lah.
2: Tak pernah tahu pun.
1: Apa siapa pula tak tahu?
2: Tak pernah tahu.
1: Kan abang cerita sebelum kahwin.
2: Okey, tengok dulu.
1: Jadi jangan risau dia buruk pada Zeti sikit.
2: Okey, pas.
1: Boleh.
2: Okey, boleh. Janji buruk.
1: Okey. Ni ada seorang lagi. Lawa sikit pada
0: Zeti. Dia tak boleh kalau perempuan tu dia lebih cantik.
2: Insecure lah bang.
1: Okey, maksud Zeti sekarang ni okey, saya faham. Maksudnya boleh keluar tapi biar buruk sikit.
2: Dia macam tenang lah sikit hati tu. Macam
1: maksudnya nak dirampas
2: lelaki aku tergoda. Tak ada.
1: Nak dirampas tu kurang.
0: Tapi ingat cantik tu subjektif, sahabat aku.
2: Ya, betul lah. Tapi tak apa.
1: Macam dia cakap tadi, yang Aminah tadi, dia manja.
2: Tapi dia tak perlu tahu. Bini abang tak perlu tahu dia manja.
0: Jangan bagi tahu.
2: Alamak.
1: Itu yang dia kata, benda kita kena simpan.
2: Ya, betul.
0: Okey, ada Kamal Syukri hadir ni.
1: Ya, Kamal Syukri.
0: Rasanya boleh je kekal berkawan baik tanpa ada perasaan. Siap boleh lepak sekali dengan family masing-masing. Sebab letak nilai setia kawan nombor satu.
1: Ni bagus. Ni ada memang dia menitik beratkan pasal kawan tadi, yang cerita tadi mula-mula lah.
2: Ya, betul.
1: Dia ada satu code. Bro code,
2: coding,
1: nama dia.
2: Coding.
1: Yes.
0: Coding.
2: Tapi ada je, kita ada best friend yang sampai family kita pun kenal. Macam abang dengan Zeti kan, contoh. Mama Zeti pun kenal abang. Tapi tak ada pun rasa macam nak buat menantu. Faham tak?
1: Sebab kita tengok dah macam tu.
2: Kita best friend. Macam tu lah.
0: Okey, itulah pandangannya. Okey, kita pun dah mengambil diri ke hujung-hujung lah ni.
2: Dah ke?
0: Okey, sebab pukul 10 kejap lagi.
1: Kita ada ni, Encik.
0: Rancangan Fit Sihat.
2: Rasanya abang perlu ada dalam rancangan ni. Abang macam nampak sihat.
0: Sihat.
1: Dia perlu ada sebab nasi adalah fit dan juga sihat. Tengoklah badan dia. Sahabat saya ni.
0: Jangan. Okey, cerita bukan mengenai badan. Tapi badan. Mengenai pergigian.
2: Gigi penting tau.
1: Siapa cakap tak penting?
0: Di sebalik senyuman tu, rahsia pergigian forensik.
1: Apa tu?
0: Apakah itu?
2: Macam,
0: nak tahu?
2: Macam koma.
0: Dengarkan nanti.
1: Weh, first time. Eh, koma kena dengar. Sebab ini adalah first time forensik pergigian. Yeah.
2: Untuk orang yang kuat berasap, kena rajin jaga gigi.
1: Nanti, nanti lagi saya.
2: Abang berasap lah.
1: Tak.
2: Faham, kena scanning banyak-banyak.
0: Oh. Okey, pastikan koma mendengarkannya pada jam 10 pagi dalam rancangan Fit Sihat. Kejap lagi bersama dengan Dr. Radha Dewi Kupusami.
2: Yes.
0: Pakar pergigian forensik Hospital Raja Pemaisi Bainun Ipoh.
1: Mas suka tengok contoh nak pergi nak beli barang ke apa tu kan. Orang tu niaga benda tu, teman suka tengok dia dulu pakai. Contoh kita kata dia jual produk gigi cantik. Gigi. Tengok gigi dia.
2: Ya, putih.
1: No.
2: Hello. Sehat.
0: Pastikan kamu juga boleh saksikan secara langsung di Facebook Live. Kejap lagi. Okey. Yeah. Jadi kesimpulan daripada topik kita pada pagi ni,
1: tak salah berkawan.
0: Tak salah asalkan tiada perasaan dan menjaga adab hukum makam.
2: Tambah-tambah dia aku.

Pagi Kumar pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dalam program baru Pena FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pena FM, GEGO Pagi Pena FM.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Kau mah tak tahu nombor baru WhatsApp
0: KRFM? 010-2007-055.
2: Simpan tahu, jangan silap.
3: Yup, yang semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
4: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk kau mah.
5: Hai Izzah, buat apa tu? Sibuk berbenar gayanya.
6: Oh, Dian ke? Izzah tengah pasang bendera ni. Hari Merdeka kan dah nak dekat. Dian tak pasang ke?
5: Alah, malas lah. Nanti kena buka balik. Banyak kerja lah. Sambut macam biasa kan boleh?
6: Boleh tu boleh. Tapi macam tak bersemangat je. Kita kenalah tunjukkan semangat cintakan negara kita. Barulah nampak yang kita cintakan tanah air kita.
5: Betul juga cakap Izzah tu. Okeylah, Dian pun nak pasang jugalah.
6: Ata, mall lah kita.
7: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.
0: Hashtag terus ketol Perak FM temani koma. Ada hiburan, aja informasi.
8: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Operasi mencari dan menyelamat SAR 8 individu termasuk 5 petugas media dilaporkan hilang ketika membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilanjutkan 3 hari lagi selepas usaha pencarian belum membuahkan hasil. Ketua Pejabat SAR Banten Al-Amrad berkata keputusan itu mengambil kira hasil penilaian semula kawasan pencarian serta data pergerakan arus dan keadaan perairan. SAR akan menggunakan kapal dan helikopter bergantung kepada keadaan cuaca juga jarak penglihatan. Dalam tragedi lain, Indonesia mengatur gerak KRI Canopus, sebuah kapal penyelidikan hidrooseanografi dilengkapi dron bawah air. Ketua Agensi Muhammad Syafi berkata ia bagi menyokong operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang dalam kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik lalu semasa dalam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan. KRI Canopus dijangka tiba di lokasi kejadian hari ini. Bekalan diesel dihentikan kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di wilayah terkepung Gaza berikutan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush memaklumkan perkara itu diputuskan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kuantiti bahan api yang terhad yang sampai ke wilayah berkenaan hanya mencukupi untuk membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Bush menggesa WHO negara penderma serta komuniti antarabangsa menjamin bekalan bahan api dan minyak yang mencukupi serta selamat. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa kawasan di Yaman dalam tempoh 24 jam yang menyasarkan wilayah Taiz, Lajj, Al-Jawaf, Marib dan Hodeidah selepas kumpulan itu melancarkan puluhan dron dan peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Pihak pertahanan awam Saudi mengeluarkan amaran kepada penduduk di Bandar Khamis Mushaid dan Abha sebelum amaran ringkas terus dikeluarkan di Najran. Dua orang awam di dilaporkan terbunuh dalam serangan itu. Rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan bagi hari kedua berturut-turut membantah keputusan kerajaan menaikkan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sementara dan berpunca daripada peningkatan harga bahan api di pasaran global susulan perang di Asia Barat. Terdahulu, Syria mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria seliter, manakala petrol meningkat 26%. Satu mesyuarat kecerdasan buatan AI akan diadakan susulan kebimbangan antarabangsa yang semakin meningkat terhadap ancaman teknologi itu. Sumber diplomatik Perancis berkata, mesyuarat berkenaan akan berlangsung ketika Perhimpunan Agung Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Keselamatan AI menjadi perhatian dunia kebelakangan ini, termasuk apabila beberapa ketua syarikat teknologi AI sendiri menggesa peraturan lebih ketat bagi memperlahankan pembangunan teknologi itu. Bagaimanapun, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan AI itu boleh memusnahkan manusia, malah menyifatkannya sebagai satu penipuan. Trump telah menolak gesaan antarabangsa supaya kawal selia lebih ketat dikenakan terhadap teknologi yang berkembang pesat itu. Beralih ke sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United mencatat kemenangan bergaya apabila melasah Newcastle United 4-1 awal pagi tadi. Jaringan menerusi Lewis Miley diikuti Jayden Bogle. Gol ketiga pula oleh Dominic Calvert-Lewin, seterusnya jaringan daripada Okafor. Gol tunggal Newcastle menerusi Bazoma Natue. Kemenangan itu melonjakkan Leeds ke tangga ketiga Liga, manakala Newcastle kini menduduki tempat ke-12. Beralih ke Serie A, Inter Milan mencatat kemenangan bergaya selepas menewaskan Udinese 5-3. Dalam aksi lain, Roma menang apabila menundukkan Torino 2-0. Como telah meraih 3 mata selepas mengatasi Parma 2-1. Kemenangan itu menyaksikan Roma dan Inter kini masing-masing mengumpul 12 mata. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Press M untuk koma aja.
1: Tapi ke mana tu kelam kabut nampaknya?
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
1: Ai, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.
0: Kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Merdeka! Assalamualaikum semua. Dah pun 10.08 minit pagi ya. Terbangkan saya Eli Fazilah Hanafi dengan jam 2 petang seperti bagi segmen Yop Yong kita di petang di pagi hari Selasa hari ini. Petang pula Selasa Selasa pagi ya. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Mim dan juga Nasrik dan juga Zizi tadi ya. Zeti senyum Zeti malulah dia dah colour rambut baru ya. Zizi pula ya. Okey, bersama dalam segmen Gegor Pagi ya. Okey, saya rasa saya nak kerancangan Free Sihat dan tetamu dah pun menanti bersama Eddie di Konti. Jom dengarkan tip kesihatan, gaya hidup sihat dan berbagai info menarik hanya dalam Fit Sihat.
4: Cuba ialah keadaan apabila terdapat banyak zarah yang halus, zarah pencemar atau partikel halus yang terapung di udara sehingga menyebabkan udara kelihatan berkabus dan jarak penglihatan kita berkurangan. So, antara sumber jerebu termasuklah pembakaran terbuka, kebakaran hutan dan tanah, asap daripada kenderaan serta aktiviti industri. Fenomena jerebu sekarang berkait rapat dengan monsun barat daya, keadaan El Nino yang mengakibatkan cuaca panas, tak banyak hujan.
5: Aedes ni sebenarnya dia bertelur, dia suka duduk dekat kawasan bandar. Di kawasan kampung tu nyamuk lain pula. So, seorang tu dia akan dijangkiti demam denggi apabila orang tersebut dia digigit oleh nyamuk Aedes betina kandungi virus denggi dalam nyamuk tersebut. Jadi, semasa tempoh nyamuk tersebut menghisap darah, virus tersebut akan dipindahkan ke badan manusia dan kemudiannya orang tersebut akan dijangkiti demam denggi. Nyamuk tersebut dia akan bertelur di dinding-dinding kas yang menakung air. Okay, saya cerita sikit. Badan dengan kaki dia mesti berbelang hitam dan putih. Kalau badan je berbelang hitam putih, itu nyamuk lain.
0: Dengarkan Fit Sihat hanya di PNFM setiap Selasa 10 pagi hingga 11 pagi. Okay, Fit Sihat kita pada pagi ni darat ya. Bersama tetamu di Konti iaitu Dr. Radha Dewi Kupusami ya. Beliau merupakan pakar pergigian forensik Wasa Bandung ni pun. Selamat pagi doktor.
6: Selamat pagi DJ Eli.
0: Ya, apa khabar doktor pagi ni?
6: Sihat-sihat.
0: Oh, saya tanya doktor apa khabar.
6: DJ sihat.
0: Alhamdulillah baik. Okey, terima kasih doktor dapat bersama kami di Konti Pelan FM. Okay. Satu yang menarik untuk kita kongsi kemudian sebalik senyuman. Okey, ini senyum doktor ya?
6: Senyum.
0: Ya, doktor tak masuk Konti pun senyum.
6: Senyum ya.
0: Tetapi rahsia pergigian forensik.
6: Betul.
0: Tidak rahsia, ada rahsia ni doktor ya.
6: Ada.
0: Jadi
6: rahsia.
0: Boleh doktor terangkan secara ringkas apakah peranan ataupun tugasan dikaitkan dengan pakar pergigian forensik ni ataupun apakah perbezaan utama antara doktor gigi biasa dengan merawat pesakit. Silakan doktor.
6: Okey, sebenarnya ramai yang sebenarnya tak tahu kewujudan pergigian forensik ni lah.
0: Yeah.
6: So, sebagai permulaan, sebenarnya peranan seorang pakar pergigian forensik ni sebenarnya dia adalah untuk membantu siasatan kes-kes jenayah dengan civil. Dia basically dia lebih kepada untuk kepentingan undang-undang dan juga keadilan lah.
0: Yeah.
6: So di mana pergigian forensik ni kami akan aplikasikan pengetahuan dan kemahiran pergigian dalam proses jenayah lah. So apa beza Dr. Gigi dengan pergigian forensik ni adalah sebenarnya kalau kita lihat Dr. gigi ni kita boleh pergi dekat klinik gigi. So doktor gigi ni lebih kepada untuk merawat dan mencegah penyakit pergigian lah. Di mana kami pula di belakang tabir, kami akan bantu dan gunakan bahan pergigian ni, rekod pergigian bahan bukti ni untuk solve crime ke ataupun untuk mencari identiti seseorang. Lepas tu dengan gigi juga kita boleh menganalisis trauma lah. And then kita juga selalunya akan dipanggil untuk memberi keterangan pakar di mahkamah. So itu perbezaan antara doktor gigi. So doktor gigi selalunya nampak dekat luar buat promosi, buat rawatan pergigian. So di mana kami pula ambil yang tu untuk applykan untuk kes-kes jenayah, pengecaman semua tu.
7: Untuk mencari identiti, menganalisis trauma dan juga untuk berikan keterangan pakar di mahkamah. Setakat ni doktor ada pergi ke mahkamah lah.
6: Saya sebab masih pakar baru, masih belum lagi lah. Mungkin menunggu sahajalah untuk
7: itu
6: memberikan
7: beza
6: keterangan di mahkamah.
7: Biasa dengan doktor gigi pakar forensik pergigian ya. Ini satu yang istimewa lah doktor ya. Jadi ramai para belia kita yang berminat untuk menceburi bidang ni doktor ya. Adakah dia ada agak sukar ataupun macam mana tu? Ketertian dan sebagainya.
6: Dia sebenarnya untuk menjadi untuk menceburi pergigian forensik ni sebenarnya you kena ada degree dalam pergigian dulu. So you akan jadi doktor gigi. Baru lepas tu kalau kita tengok di bawah pergigian ni, di bawah MDC Malaysia Dental Council, dia ada few specialty lah. So salah satunya adalah pergigian forensik. So you kena jadi dulu dentist, lepas tu baru jejakkan langkah untuk menjadi seorang pakar pergigian forensik lah. So dia ambil masa,
7: Sambung belajar lagi. Okay, dalam situasi ataupun kes apakah yang biasanya memerlukan khidmat pakar otologi forensik? Boleh doktor bagikan contoh lah.
6: Contoh? Sebenarnya macam kalau diikutkan, kes-kes yang kami sering dipanggil adalah untuk proses pengenalpastian lah, pengenalpastian identiti terutamanya apabila keadaan mayat tu kita tak boleh visually identify. So bila kita nampak tu kita tak boleh cakap ini Mr. A. Lepas tu kadang-kadang kalau kita tengok terbakar, so bila terbakar pun visual dah tak nampak. And then selalunya terjejas dalam bencana-bencana yang besar lah. So selain tu kita punya peranan juga, kami juga akan membuat merangkumi, peranan kami dia merangkumi analisis dalam kes-kes penderaan kanak-kanak. So kes-kes penderaan kanak-kanak bila ada kesan gigitan, bila ada oral sexual assault. So kami juga menyumbang kepada kes-kes ni untuk kes-kes immigration juga. Macam kalau kita tengok kes-kes atipsum, anti pemerdagangan. So seperti yang kalau kita nak tahu secara detailnya PATI lah. So untuk PATI ni kami akan buat anggaran umur untuk membantu diorang punya proses perundangan lah. So tu sebersikit apa yang kita buat lah.
7: Contoh-contoh lah ya.
6: Ya, contoh-contoh.
7: Bila memerlukan fakar forensik ni.
6: Ya, betul.
7: Itu dia betapa memerlunya fakar forensik ni. Setakat ni kalau di Malaysia ni ramai yang menceburi bidang fakar forensik pergigian ni, doktor.
6: Kalau kita lihat sekarang ni makin ramai lah. Sekarang ni dekat di Malaysia ni dia ada sejak tahun 2009 lah dalam Kementerian Kesihatan KKM di mana bos saya Dr. Nur Hayati Jaffa. Beliau sekarang mentor saya juga. Beliau sekarang ni di HKL lah. So kalau kita tengokkan sekarang ni dekat Malaysia yang di bawah Kementerian Kesihatan, kami ada di negeri Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak, di Pulau Pinang dan juga di Kuantan. So dalam anggaran kami dalam Kementerian Kesihatan dalam 7, tapi ada yang few tengah sambung belajar lah. So boleh diharapkan dalam 2 kali ganda dalam masa terdekat ni.
7: Tak ramai doktor, 7 ramai. Orang saja. Termasuk Sabah Sarawak
6: Termasuk Sabah Sarawak. So satu pakar dia cover whole of Sarawak, satu pakar. So kami masih cover setiap negeri lah. Ada yang di di Kuantan tu dia cover zone. So yang di Kuala Lumpur pun dia cover zone. Macam Selangor, lepas tu Johor, Melaka. Yang saya cover Perak. Macam tu
7: Terdadat cover Perak atau zone utara lah.
6: Zone utara kita ada seorang.
7: Ada seorang
6: Di Pulau Pinang lah.
7: Baik, kita sambung lepas ni.
6: Okay, baik.

0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan gula.
3: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin lama dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital berperingkat awal.
1: Fit sehat.
7: Selamat pagi, saudara, bersama dengan Dr. Radha Dewi Kupusami, iaitu pakar forensik kita, pakar forensik pergigian, doktor, ya.
8: Betul.
7: Okey, tadi kita berkenalan berkenaan dengan apa tu pakar forensik pergigian. Doktor dah bagi tahu dah kes-kes macam nak bawa ke mahkamah, doktor, ya. Kesnya seperti kes kebakaran ke, parti ke, dan sebagainya, doktor, kan?
8: Ya, betul.
7: Jadi nak tahu juga bagaimana gigi seseorang tu boleh digunakan untuk mengenal pasti individu tersebut.
8: Okay.
7: Apakah maklumat yang boleh dipeluhi dari gigi juga rahang kita ni? Gigi dan juga rahang.
8: Selalu macam orang pelik, kan? Dengan gigi kita boleh kenal pasti, kan?
7: Ya, betul.
8: Gigi kita ni, dia sebenarnya adalah aset yang paling berharga. Bukan
7: betul.
8: Rumah atau kereta je aset berharga. Tapi gigi ni pun sebab dia adalah tisu yang paling keras dalam badan kita lah. And then dia juga dia tahan lasak. Dalam tubuh manusia ni dia jenis satu yang macam orang kata strongest bone lah, macam gigi
7: dia
8: tu
7: tak ada struktur.
8: Dia boleh mereput tapi macam terlalu lama, macam bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lah. So and then gigi ni juga dia boleh tahan suhu yang sangat-sangat tinggi, sangat ekstrim lah. Dia boleh tahan suhu yang sangat ekstrim. Menjadikan gigi ni dia jadi, so bila tahan suhu yang ekstrim, tahan pereputan, so dia jadi bahan bukti yang sangat-sangat kukuh yang boleh kita gunakan lah. So proses pengenal pastian pula ni, kan, kita lakukan dengan meneliti rekod pergigian. Bukan tengok gigi kita dah boleh identify lah, tapi kita kena, di sebalik tu kita kena juga tengok rekod pergigian seseorang tu. So di mana proses ni dia sama macam kita punya cap jari, cap DNA. So kalau kita tengok dia consider macam primary identifier lah, satu dia sejajar dengan kita punya fingerprint dan juga DNA. Lepas tu untuk selain daripada tu, pakar pergigian juga kita akan analisis dari segi aspek anatomi, and then yang merangkumi dia punya bentuk akar, struktur akar, macam mana shape dia semua tu. Satu lagi, kita akan bandingkan struktur gigi tu dengan X-ray yang dah sedia ada, yang di masa diorang hidup tu lah. Satu lagi, kalau puan mungkin rasa pelik kalau saya cakap ni, kalau saya cakap foto selfie juga boleh membantu, puan percaya tak? DJ percaya tak?
7: Foto selfie, ya?
8: Foto selfie. So sebenarnya foto selfie ni kita boleh juga jadikan untuk bahan, sebagai satu bahan supporting lah untuk identifikasi. Tapi selfie yang kita nak tu, dia kena nampak gigi lah. Kalau bibir tutup boleh. So dia kena,
7: walaupun segala gambar,
8: segala gambar, as long as nampak gigi depan tu, kita boleh dari angle yang cantik dia punya tu, resolution cantik, kita boleh juga. Ada juga kes-kes yang kita guna gambar selfie untuk dalam identifikasi lah. So kalau kita tengok, saya boleh rangkumkan dekat sini. So dengan rekod pergigian, dengan adanya satu X-ray, dengan gambar selfie, kita boleh mencapai identiti satu jasad yang kita tak boleh kenal rupa lah.
7: Contohnya macam mangsa kebakaran,
8: betul.
7: Dia jasad dia memang dah rentung lah, terbakar lah. Tapi ada gigi masih ada,
8: gigi
7: lagi.
8: Gigi akan tinggal lah.
7: Sama dengan pun selfie gigi pun boleh guna juga.
8: So ramai yang suka ambil selfie, kan? So lepas ni make sure ambil selfie tu nampak gigi ya. Kena senyum.
7: Tidak, di sebalik senyuman rahsia pergigian forensik. Tajuk kita, kan? Okey, apakah itu rekod gigi, doktor? Ataupun dental records, dan juga mengapa ia sangat penting lah sesuatu forensik ni? Boleh kami tahu?
8: Okey, good question. So sebenarnya kalau kita tengok, saya cakap rekod pergigian, semua pelik. Macam mana nak dapat rekod pergigian? Apa tu rekod pergigian? So rekod pergigian ni sebenarnya, kalau bila kita pergi klinik, kan? So bila kita klinik, nampak tak? Selalunya doktor akan pegang kad warna merah, dia akan write, dia akan tulis, dia akan check gigi, dia akan bagi tahu dia punya assistant, dia akan buat, okay, gigi mana ada, gigi mana ada rawatan. So dia adalah satu rekod pergigian ni, dia adalah, dia merekodkan segala sejarah pergigian kita. Dia boleh jadi juga, dia akan buat pemeriksaan menyuruh. So bila kita pergi kepada doktor pergigian ni, so dia akan rekod secara menyuruh, dalam mulut, luar mulut, bagaimana gusi kita, bagaimana gigi kita, ada tampalan ke, ada jambatan. So rekod-rekod pergigian ni dia akan banyak membantu kita. So kadang-kadang akan ambil X-ray. So X-ray tu pun boleh juga dijadikan sebagai bahan perbandingan kita nanti untuk mencapai identiti satu jasad atau yang untuk diidentifikasi inilah. So selalunya kalau tanpa rekod pergigian ni, pengenal pastian identifikasi pengecaman tu dia boleh jadi mencabar sikit.
7: Agak sukar.
8: So selalunya apa yang berlaku pada situasi kami, so di mana bila kami tanya dengan family member, dia orang tak tahu pernah pergi doktor gigi ke, tak pernah. So kami terpaksa buat manual searching. So manual searching di mana kami akan tanya alamat tempat tinggal dia dekat mana, alamat kerja dia dekat mana. So kami akan melakukan pencarian secara manual dalam radius 25 km. Tapi sekarang ni thank you for the technology yang kita ada, di mana mereka yang telah pergi ke klinik pergigian kerajaan sejak tahun 2023, kita dah ada sistem. So sistem DIS. So dalam sistem ni kita boleh letak nama atau IC, kita boleh dapat dah mana klinik yang dia pergi. Yang ni untuk kerajaan je lah. So kalau dia pergi ke gawa, tak ada hit dekat situ, kita kena buat manual searching. So ini yang benda yang mencabar untuk kita lah.
7: Sekarang tu tak pernah pergi cek gigi pun,
8: bahaya tu.
7: Mungkin gigi dia kuat kot, tak ada berlubang dan sebagainya kan.
8: Betul,
7: kita sama ada swasta ataupun kerajaan, kita biasa pergi.
8: Kita
7: sekurang-kurangnya berapa kali lah, bukan selalu pun betul kan.
8: Sepatutnya kalau kita setahun sekali lah, kita galakkan setahun sekali tu, at least pergi jumpa doktor gigi.
7: Walaupun gigi kita tak ada masalah doktor,
8: sebenarnya kita perlu je buat pemeriksaan untuk untuk find out ada tak apa-apa kerosakan ke.
7: Itu sebenarnya rekod gigi tu ya. Dental records ni penting. Okey. Jadi saya pun pernah melihat tu ya, satu dokumentari di mana terdapat kesan gigitan. Pelaku dapat didakwa berdasarkan bukti pergigian. Jadi apa gaya analisis kesan gigitan ni boleh lakukan doktor? Doktor lebih pakar perkara ni.
8: Soalan ni selalu juga orang tanyalah, macam mana kesan gigitan? Boleh ke membantu? Okey, sebenarnya kesan analisis kesan gigitan ni memang wujud, kita panggil bite mark lah. Kita dipanggil kesan gigitan tu, kita panggil bite mark. So di mana kami akan membandingkan corak gigitan tu dengan siapa yang menggigit, dengan orang yang menggigit lah. So kita akan bandingkan, and then lepas tu yang untuk bila kita cakap pasal kesan gigitan, dia adalah satu proses yang sangat-sangat kompleks. So dia perlukan, macam orang cakap, very meticulous, this one lah, evidence collection, di mana kami perlu buat dokumentasi sejarah, sejarah apa yang berlaku. Selepas tu kami perlu ambil gambar pergigian, gambar kesan gigitan tu. So gambar gigitan tu dia bukan yang biasa lah, bukan ambil kamera biasa. So kita pun ada kita punya standard. Ada pembaris dia, ada kamera dia. So untuk kita boleh membuat perbandingan lah. So apabila kita dapat kumpulkan bukti-bukti ni dengan gambar, and then kita bandingkan dengan acuan mulut suspek, dental model tu, kita boleh buat, kita boleh actually dapat tahu di mana orang ni secara langsung terlibat dengan atau tidak. Sebenarnya dia bukan untuk terus blame orang tu lah, untuk terus mengatakan orang ni memang gigit, tapi sebenarnya dia adalah untuk membantu pihak berwakaf kuasa untuk memberikan bukti sokongan yang kukuh. So dia sebagai extra evidence, macam evidence yang lebih untuk kukuhkan lagi kes-kes yang
7: kes-kes libatkan pergigian,
8: jenayah
7: gigitan lah. Soalan ni saya suka nak tanya doktor. Baru-baru ni kita mendengar berita dengan banjir besar di Nepal kan. Kebanyakannya mungkin dah jasad semua dah tak ada dan sebagainya. Jadi boleh tak dengan gigi kita boleh buat anggaran umur seorang tu?
8: So selalunya kalau untuk anggaran umur ni, selalunya kita akan buat juga anggaran umur. Bila macam tadi saya cakap, kalau ada rekod pergigian, kita akan buat identifikasi. Okey, macam mana kalau tak ada rekod pergigian? So bila tak ada rekod pergigian, apa yang kami lakukan adalah kami akan menganggarkan umur. So anggarkan umur. So bila kami anggarkan umur, dia akan membantu pihak berkuasa untuk narrow down, untuk membantu melihat dalam yang missing person tu lah. Okey, siapa yang jatuh dekat usia yang range umur yang begini. Sebab bila kita bagi anggaran tu kan, dia ada range. So macam pihak berkuasa boleh, dia boleh inilah, dia boleh narrow down the list lah. And then sebenarnya anggaran umur ni bukan sahaja untuk yang mati, kami buat juga untuk parti. So di mana di sini kami membantu juga sebab membantu juga immigration, pihak immigration
7: pendatang tanpa izin,
8: ya, pendatang tanpa izin, betul. Sebab gigi ni dia macam biological clock, so di mana kita dia agak tepat di mana perkembangan dan pertumbuhan gigi ni dia boleh predictable, boleh macam kita boleh dia consistent lah, macam umur, macam umur 7 kita tahu pola dia macam mana. Okay, umur, so sampai umur 15 macam tu dia ada gigi campur, kan orang kata yang gigi dewasa yang
7: remaja sekal, lah
8: betul. Tapi kalau untuk yang dah dewasa ni kita akan adalah dia punya anggaran umur tu kita menggunakan struktur dalaman gigi untuk still anggarkan. Okay. So usually untuk immigration ni kami membantu mereka untuk mengetahui sama ada dia dah capai usia dewasa ke atau masih kanak-kanak, untuk membantu mereka dalam proses diorang punya siasatan lah. Selain tu, daripada parti kami juga buat untuk macam lambat kelahiran, lambat daftar kelahiran, kan, untuk proses anak angkat semua tu di mana daripada JPN. So kami juga membantu untuk menganggarkan umur lah, so di mana mereka boleh dapatkan, sebab kalau sekarang tak ada umur, tak ada birth certificate, kan, banyak kita punya hak-hak semua tu di tak dapatkan, macam hak persekolahan, medical. So kita di sini kita akan membantu untuk menganggarkan umur,
7: termasuk juga nanti, kan,
8: betul.
7: Okey, baik, kita kembali bersama Dr. Radha selepas ini, ya. Ini pernah sakit gigi, Dr. Ini bukan sakit gigi, ya. Bukan polisi. Ni lah.

0: Dengarkan Fit Sihat hanya di Pan FM sehari Selasa 10 pagi hingga 11 pagi. Okay, Fisal pada pagi ni bertajuk di sebalik senyuman rahsia pertigaan forensik bersama Dr. Radha. Kena tahu ya, dan soalan seterusnya berkenaan dengan secara umum tentang penglibatan dalam kes jenayah terkenal ataupun kes-kes yang ada bencana besar dan sebagainya. Silakan Dr.
1: Okay, yeah. So macam dalam situasi bencana besar ni, macam especially macam nahas pesawat ke atau bencana alam, kami ni sebahagian daripada, kami bertindak sebagai pasukan DVI lah, kita panggil DVI, di mana iaitu Disaster Victim Identification. Okay, so di mana yang ni kami akan bekerjasama dengan polis, dengan forensik medical pathology semua tu. So di sini apa peranan kami, adalah peranan utama kami adalah untuk mengesahkan identiti mangsa yang tak dapat. Sebab bila bencana kan, kita tak dapat nampak muka dia. So kita akan buat identiti secara melalui pergigian lah. So melalui pergigian, sebab macam saya cakap tadi, gigi ni sebenarnya dia adalah penunjuk utama, primary identifier, sejajar dengan DNA dan juga cap jari. So kita boleh tahulah berapa strongnya gigi. So kalau dia sejajar dengan DNA dengan cap jari, so kita boleh nampak kepentingan gigi inilah. Okay, so di mana di sini dalam bencana besar ni, apa yang kita buat ni selalunya bencana-bencana yang kita boleh tahu siapa yang terlibat, kita ada rekod pergigian. So kita akan bandingkan. So di mana kita akan bandingkan rekod gigi semasa hidup, antemortem, and then kita akan bandingkan dengan rekod yang kita buat masa postmortem tu, masa dia dah meninggal tu kan, kita buat examination. So yang tu kita panggil postmortem lah. So at the end kita akan bandingkan. So bila ada persamaan, di sini kita boleh untuk membantu untuk mengenal pastilah. So bagi kami ni kan, tugasan ni bukan dia bukan sekadar teknikal je lah, malah dia macam satu responsibility, satu tanggungjawab kemanusiaan sebenarnya. So matlamat kami ni sebenarnya adalah untuk memastikan kan setiap mangsa yang terlibat tu dapat dipulangkan kepada keluarga untuk diorang punya final rights lah, yang macam kita cakap, untuk family dapat closure daripada menanti-nanti kan. So itu sebenarnya matlamat kami bila buat perbandingan untuk mengenal pasti identiti, identiti semua ni kan. So di mana bila kita ada rekod pergigian tu, identifikasi boleh dilakukan dengan cepat. So kalau kita ada rekod pergigian yang lengkap, maksudnya ada x-ray, ada rekod pergigian memang lengkap, ada rawatan pergigian semua tu, kalau boleh identifikasi tu boleh buat dengan cepat. So tak perlu tunggu lama. So closure untuk family jugalah. So tak perlulah mereka ternanti-nanti.
0: Dan setakat ni doktor, apa gaji pengalaman doktor lah berkenaan kes-kes kalau ada bencana besar yang pernah doktor,
1: yang pernah saya terlibat,
0: yang terlibat ni.
1: Saya pernah terlibat tahfiz terbakar di Datuk Keramat 2017 kalau tak silap saya lah. Yang tu saya pernah terlibat. And then Wang Kelian, Wang Kelian mana penjumpaan banyak rangka-rangka manusia. And then saya juga kalau nak katakan di Perak, saya pernah terlibat dalam just recently, baru-baru ni, kes bot karam di Teluk, di Pulau Pangkor, di mana warga Indonesia tu, yang tu pun kami terlibat sama jugalah, untuk buat kes-kes yang ni, yang bencana-bencana.
0: Macam doktor kena datang ke lokasi kejadian lah.
1: Selalunya kita akan digerakkan, maksudnya kita tengok ke mana jenazah-jenazah tu digerakkan ke mana. So kita akan pergi dekat sana. So kalau tempat tu tak ada, macam tak ada logistik wise semua tak ada, kita akan buat temporary mortuary semua tu lah. So selalunya kita akan pergi ke tempat di mana body akan dibawa. Macam contohnya macam kes bot karam tu dibawa ke hospital Terintan. So kami ke hospital Terintan.
0: Okay, baik-baik. Jadi adakah terdapat sebarang mitos ataupun salah faham tentang apa ni, ontologi forensik yang sering ditemui dalam kalangan orang awam ni? Ada mitos ke tidak ni Doktor?
1: Sebelum saya masuk pun sebenarnya DJ sebelum ni pun dia macam dia sendiri dah ada mitos saya dengar. Dia cakap sebenarnya dia orang ingat ni kan, Doktor saya tak tahulah apa sebenarnya kepakaran pergigian forensik ni. So ramai yang tak tahu. And then mitos satu lagi, dia kata bila dengar forensik tu kan semua ingat kami hanya bekerja dengan mayat. Tetapi sebenarnya tak, kami bukan dekat dengan mayat sahaja, tapi skop kami, skop kerja kami jauh lebih luas lah. So dia merangkumi pemeriksaan terhadap mangsa yang masih hidup macam saya cakap tadi kan, terutama dalam kes-kes gigitan, and then mangsa penderaan, kanak-kanak ke, dewasa ke, and then mangsa rogol juga kami terlibat, and then penganggaran umur untuk tujuan perundangan. So nampak di situlah kami juga bekerja dengan yang hidup dan juga yang mati. Tapi dengan adanya rekod, dengan adanya forensik pergigian ni, kami dapat memberikan bukti saintifik, kata scientific evidence lah, bagi untuk menegakkan keadilan. Sebab bila kita pergi ke mahkamah kan, dia lebih kepada evidence, scientific evidence kan. So di sini dengan rekod pergigian semua tu, kita boleh menegakkan keadilan lebih ni lah.
0: Begitu betul ya. Okay, bye.

0: dengarkan Fit Sihat hanya di Pan FM setiap Selasa 10 pagi hingga 11 pagi. Saya bersama dengan Dr. Radha Devi Kupusami, pakar bagian forensik di Perang FM pada pagi. Okey, Doktor. Sebelum kita ke penutup, saya pasti ramai pendengar tertanya apa yang kami sendiri boleh buat. Ada tip mudah untuk senang diingati, Doktor?
1: Mesti ada. Yeah. Okay. Dekat sini saya, bila saya bagi talk ke apa kan, saya suka kongsikan satu formula ringkas lah. Formula lah saya panggil. So, di mana cheese. CIS. So di mana CIS ni orang senang nak ingat kan, cheese. Okay. CIS maksudnya setiap huruf tu dia ada maksud dia tersendiri. Di mana C ni untuk check up. So kena buatlah pemeriksaan at least sekali setahun. Sebab ini selaras dengan slogan pergigian kita, di mana kita selalu kalau tengok promotion pergigian, kita cakap ingat hari jadi, ingat doktor gigi. So selalunya kalau kita tengok macam ada, kalau hari jadi kan banyak keluar kupon Uniqlo lah, macam Baskin Robin lah. So lepas ni include kan jumpa doktor gigi juga sebagai satu checklist jugalah.
0: Yang wajib
1: lah. Ya, yang wajib mesti dibuat sekali setahun at least lah. And then nombor dua is I kan, I maksudnya inform. Inform maksudnya bagi tahu ahli keluarga anda siapa doktor gigi anda, dekat mana you pergi jumpa doktor gigi semua tu. Mungkin kita rasa kenapa pula nak kena bagi tahu, kedengaran macam kecil kan. Tapi dalam situasi kecemasan, maklumat ni sangat-sangat penting and dia akan membantu kami dalam proses pengecaman atau pengenalpastian mayat tidak dikenali ni lah. And then yang nombor tiga, S. Macam saya cakap, ramai yang suka selfie. S tu untuk selfie. So lepas ni kalau ambil gambar selfie tu, ambil dengan jelas, make sure gigi anda tu kena nampak. Jangan tutup. Jangan tutup. Okay, mungkin orang rasa macam pelik, tapi sebenarnya gambar selfie tu pun sebenarnya dia boleh juga membantu kami lah. Okay, kerana bila susunan gigi setiap orang ni dia unik. Mungkin kita rasa gigi kita nampak sama, tapi sebenarnya tak, susunan aturan ada orang berlapis kan. So daripada gigi depan tu pun dia boleh membantulah. And then macam satu lagi, kalau tak ada rekod pergigian, kita gambar selfie ni senang je kita boleh dapat, mungkin daripada Facebook ke daripada mesti ada, confirm ada kan. So ambil gambar selfie banyak-banyak, and then you know letak check gigi, and then make sure bagi tahu family lah. So CIS. So tiga langkah yang kecil, tapi dia boleh membuat satu perbezaan yang sangat-sangat besar lah.
0: Yang pertama tadi ingat ya, pemeriksaan gigi sekurang-kurangnya setahun sekali.
1: Ingat
0: dua tiga tahun tak nak pergi.
1: Tak boleh.
0: Okay, kedua tadi inform
1: betul.
0: Itu bagi tahu ahli keluarga lah.
1: Klinik
0: mana kita pergi, yang kita rasa macam buat apa pun nak bagi tahu kan. Tapi sebenarnya penting loh, bila ada kes-kes kecemasan tu ya. Dan seterusnya untuk selfie tadi. Lepas-lepas ni rasanya ramai nak selfie, rasanya Aida pun nak selfie. Tutup gigi
1: jangan tutup.
0: Okey, sebelum kita mengakhiri wawancara kita pada pagi ini, doktor ya. Jadi apa yang pesanan pada pendengar kita lah?
1: Okey, dah sampai pada akhir. DJ Lee. Okey. So sebelum kita akhiri ni, saya just nak bagi tahu, sebenarnya gigi kita ni kan, dia menyimpan cerita kita. Dia macam dia kata every teeth tells a tale. So walaupun kita sendiri tak sedar, dia mempunyai satu cerita dia tersendirilah. So bukan sekadar untuk kita makan, kunyah, senyum, tapi di sebalik tu dia sebahagian daripada identiti kita. Gigi ni sebenarnya juga identiti kita lah. And then dalam satu masa kita tak berharap lah, tapi dia boleh juga jadi kunci kepada jawapan yang dicari oleh sesebuah keluarga. So jaga kesihatan gigi dengan gusi dengan baik. Lepas tu kerana bila kita jaga gigi dengan gusi kita dengan baik ni, dia akan bantu untuk mencegah kehilangan gigi. So lagi banyak gigi kita ada, lagi senang untuk dia akan membantu kita untuk identifikasi. So maksudnya dia akan memastikan profil gigi kita. And then future on, mana tahu kan kita diperlukan untuk pengecaman ke, ia akan membantu. So jangan ambil remeh lah. So gigi ni adalah satu aset yang penting, jaga dengan elok, make sure jumpa doktor gigi macam saya cakap tadi. So jaga aset kita tu dengan sebaik yang mungkin lah.
0: Okay, itu pesan doktor pada pagi. Terima kasih banyak doktor.
1: Sama-sama.
0: Atas penjelasan yang memang menarik lah untuk saya, untuk pendengar ketahui pada pagi ni. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi. Bye-bye.
1: Terima kasih DJ.
0: Sama-sama. Terima kasih. Dr. Radha Devi Kupusami, pakar forensik pergigian Hospital Bainun, kedengan rahsia pergigian forensik dalam rancangan Fit Sihat hanya di Perak FM. Jom dengarkan tip kesihatan, gaya hidup sihat dan pelbagai info menarik hanya dalam Fit Sihat.
2: Cuba ialah keadaan apabila terdapat banyak zarah yang halus, zarah pencemar atau partikel halus yang terapung di udara sehingga menyebabkan udara kelihatan berkabus dan jarak penglihatan kita berkurangan. So antara sumber jerebu termasuklah pembakaran terbuka, kebakaran hutan dan tanah, asap daripada kenderaan serta aktiviti industri. Fenomena jerebu sekarang berkait rapat dengan monsun barat daya, keadaan El Nino yang mengakibatkan cuaca panas, tak banyak hujan.
3: Aedes ni sebenarnya dia bertelur, dia suka duduk dekat kawasan bandar. Di kawasan kampung tu nyamuk lain pula. So seorang tu dia akan dijangkiti demam denggi apabila orang tersebut dia digigit oleh nyamuk Aedes betina kandungi virus denggi dalam nyamuk tersebut. Jadi semasa tempoh nyamuk tersebut menghisap darah, virus tersebut akan dipindahkan ke badan manusia dan kemudiannya orang tersebut akan dijangkiti demam denggi. Nyamuk tersebut dia akan bertelur di dinding-dinding bekas yang menakung air. Okay, saya cerita sikit. Badan dengan kaki dia mesti berbelang hitam dan putih. Kalau badan je berbelang hitam putih, itu nyamuk lain.
0: Dengarkan Fit Sihat hanya di PRFM. Setiap Selasa 10 pagi hingga 11 pagi.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun takkan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Segmen Yop Yong, 10 pagi hingga 2 petang di BSN. Untuk koma aja.
2: Hai, saya Amin Spring. Kau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Bersama DJ Ellie dalam seleksi pendengar di Perak FM untuk koma.

0: Nak minta lagu? Nak bagi ucapan? WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan kau WhatsApp koma.
1: Tuan saja WhatsApp ke konti Perak FM kalau kau mendapat permintaan lagu. Dapatnya 11 pagi. Assalamualaikum semua, selamat pagi, salam Selasa. Sebagian saya Eli Fazilah Hanafi ke jam 2 petang nanti untuk hari yang Selasa 15/9 ya. 15 September hari bersama dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.

0: masih sepi sekuntum bawang merah. Kita ke 11 pagi. Okey. Kita sambil Eli nak belanja koma lagu dalam seleksi Yop Yong pagi ni. Ketika 20 minit kita akan bersama dengan cakap tajaan ya. Bersama Herbal Fame, bertelan tu saudara Puan Lin di sana. Assalamualaikum Lin.
1: Waalaikumsalam Kak Lin, apa khabar?
0: Baik, Alhamdulillah. Sihat adanya. Tiba-tiba teringat tu kau tilam baru pula ujung-ujung tahun ni kan Lin kan?
1: Sejuk-sejuk sekarang
0: kan? Okey, silakan Lin.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua, apa khabar? Jadi semoga semuanya sihat-sihat belaka. Kalau dengar suara Lin tu, tak lain tak bukan kena ingatkan tilam lah kan. Jadi hari ini Lin daripada Organic Metro Sdn Bhd, yang mana kami berada di Kamunting, Taiping, Perak. Kita produk utama kita tilam lah. Selain tu kita ada juga bantal-bantal organik ya. Kita ada katil ya, dan juga beberapa produk yang lain. Tapi utamanya tilam lah. Sebab tilam di bawah organik pun dia ada beberapa nama. Contohnya organik ni kita ada manja organik, kita ada surya organik, anisa, tilam sabut kelapa organik ya, tilam getah asli, semua kita ada. Jadi setiap nama ni penggunaan bahan dia berbeza-beza ya, dan juga rasa pun tak sama, harga berbeza, begitu juga dengan waranti ataupun tempoh penggunaan tilam lah. Jadi sama juga kalau dekat luar, tilam tu boleh kita kata samalah dari segi rupa bentuk fizikal. Tapi sebab kita ni buat sendiri, guna bahan sendiri, jadi sudah pasti rasa dia tu berbeza. Ya, untuk masa sekarang, kita dalam bidang penghasilan tilam ni, kita fokus untuk, yang mana untuk kita direct jual kepada pelanggan, kita fokus untuk membantu pelanggan-pelanggan kita dapatkan tilam seperti apa yang pelanggan kita mahu. Contohnya Cik Abu ni, contohnya Cik Abu telefon ni, Cik Abu ni beratnya contoh 150 untuk dua orang. Ada masalah berkaitan dengan belakang ya, pinggang pun kadang rasa lenguh-lenguh, tilam apa yang sesuai? Sebab tilam kan biasa dia berkaitan dengan belakang. Kalau berumur ni sikit, kalau guna yang lembut sangat pun rasa tak selesa kan, keras sangat pun rasa tak selesa. Jadi kita akan bantu mengikut keperluan pelanggan terhadap apa masalah mereka, berapa umur mereka kan, berat mereka, kita akan bantu sesuaikan. Sebab kita contoh kalau jiran kita beli pakai okey, kita tak mungkin selesa guna tilam yang sama sebab berat kita, masalah kita berbeza. Itu yang kata bila kita nak cari tilam untuk diri kita sendiri, telefon Lin terus bagi tahu berat saya sekian-sekian, saya ada masalah macam ni, tilam apa Lin yang sesuai, kita akan recommend. Dia bukanlah macam cetak jual, macam contoh konsep kita beli dekat kedai kan. Kita pergi tengok bajet kita berapa, okey tebal sesuai, okey boleh hantar kan, dan terus kita beli. Kat sini ada beberapa lah soalan yang kita tanya sebelum kita padankan. Sebab apa? Sebab kita faham ya, seharian kita bangun pagi ni bekerja ya, bila start bangun tu dah start lah buat itu buat ini kan, kadang bekalkan anak ke sekolah, lepas tu suami menguruskan ya rumah tangga seharian ya. Jadi sudah tentu bila petang, bila malam penat, belum lagi yang pergi kerja, terutama kepada kaum lelaki kan, dari start daripada pagi tu dah start lah bekerja sana sini, malam untuk waktu berehat. Tapi sayang kalau malam badan kita memang perlu berehat, tapi bila kita balik baring, tilam tak boleh membantu untuk bagi rehat yang cukup. Itu yang kita ya, sebab kalau kita ada tilam yang bagus, kita tahu kita walaupun kita penat kerja, walaupun kita buat itu ini, kita tahu balik nanti kita dah ada tilam yang baik untuk kita berehat. Tilam tu boleh bantu untuk kita berehat dengan baik kan. Jadi itu pentingnya ada tilam yang baik. Sebab setiap malam semua orang akan cari tilam bila nak tidur kan. Jadi kalau check balik tilam kat rumah tu dah memang perlu tukar baru. Ya, sebab tilam ni ialah walaupun orang kata tak nampak duduk dalam bilik kan, tapi badan kita merasai. Ya, ada yang kata nantilah tukar kan, takut nanti bila badan betul-betul dah tak boleh bagi kerjasama, sakit pinggang, sakit sana sini, kita nak beli tilam waktu tu mungkin kita ada peruntukan kita pada tu agak kurang dan sebagainya kan. Jadi kesian badan kita sakit. Jadi beli sekarang, orang kata dapatkan sekarang, mula dapatkan tilam sekarang untuk ialah cegah daripada awal. Okey, ataupun setiap hari untuk pastikan kita konsisten untuk dapat tidur yang lebih baik. Jadi dekat sini kita ada beberapa pilihan filem. Kebetulan sepenuh hari Malaysia pula besok kan. Jadi kita tengah buat kempen. Kita tengah buat kempen sepenuh hari Malaysia. Mulanya hari tu kita start dengan 3 pilihan. Tapi satu tu dah habis. Satu set combo jimat tu dah habis. Jadi kita ada set untuk tilam sahaja. Bukan set lah, untuk unit tilam sahaja. Iaitu tilam Anissa untuk 8 inci dan juga tilam manja. Untuk tilam Anissa ni, dia hanya datang pada waktu kempen-kempen tertentu sahaja. Dia bukan ada setiap hari. Tapi lagi pun tak, bukan setiap hari kita bersiaran kan. Jadi kalau hari ni abang kakak, yuk semua dengar dia bersiaran ni, rasa nak beli tilam, beli sekarang. Okey, harga yang Anissa tu $9.99 untuk 8 inci tanpa spring. Ya, tapi dia tak melendut, dia tak mengikut berat badan. Okey, jadi harga dia $9.99. Tapi kalau abang kakak yuk semua tukar tilam lama, tak kira apa jenis, apa jenama tilam lama tu, bujang ke apa ke, boleh tukar. Satu pembelian tukar satu je tilam lama, Lim kira $699 je. Jadi hanya perlu bayar $699 untuk 8 inci Anissa. Jadi yang mana nak, telefon Lim sekarang. Nombor ni saja, telefon ke WhatsApp pun boleh. 013-584-0288. 013-584-0288. Hantar percuma, dah sampai baru bayar. Okey, jadi kita berhentilah sekejap. Yeah. Jangan pergi mana-mana. Lim belum habis lagi kat ini. Kita sambung selepas ini.
0: Betul-betul ni. Ya? Baik.

0: Oh, sebagai aja belakang susah sakit. Jam kira sangat dengan duit, Lin, ya? Duit boleh
1: betul.
0: Beli, kesihatan mana nak cari. Okay, silakan, Lin, promosi daripada perfume.
1: Okey, jadi itulah ya, kita ni lagi tak sakit betul kadang kita tak tukar kalau kita tak ni kan.
0: Yeah,
1: jadi
0: betul.
1: Janganlah sebab kesian badan kita kan, kita mencari rezeki bekerja ya, walaupun umur dah makin meningkat, kerja masih sama, pergerakan masih sama kadang kan. Tapi bila malam tu kita boleh tentukan dekat tempat mana kita nak berehat dengan baik. Okey. Jadi dapatkanlah tilam yang baik sebab kita tahu bila balik tilam yang akan menanti kita untuk bantu kita untuk tidur yang selesa. Jadi kalau nak lebih selesa lah, Lin nak suggestkan juga, Lin nak sarankan kepada tuan-tuan, abang kakak, yuk-yuk semua untuk dapatkan tilam manja. Kalau Anissa tadi 699, yang manja ni dia lebih sedikit. Sebab apa lebih sedikit? Sebab Lin guna bahan yang lebih premium untuk menjadikan dia boleh digunapakai sepanjang 10 tahun dengan waranti. Bukan kita bagi cakap saja, kita datangkan dengan waranti 10 tahun. Untuk manja organik ni, dia akan bantu secara menyeluruh. Okey, terutama untuk abang-abang kita yang bekerja berat tu, ya, untuk makcik-pakcik kita juga yang makin berumur, yang mana yang ni dia akan bantu dari segi penat bekerja. Kita balik kerja kita rasa penat, ya, tak kiralah bekerja berat ke, duduk dekat meja kerja dia pun bercakap letih kadang. Balik memang dah battery weak habis kan. Jadi boleh baring atas tilam manja ni, rehat betul-betul, ya. Kita baring dia pun kita dah rasa dah hilang penat kerja, dah tak terasa dah kan. Bila malam dia bantu support badan, zon-zon utama ni dekat tengkuk, belakang, pinggul, peha, kaki kan. Lepas tu dia bantu untuk tidur yang lebih dalam keadaan tenang lagi. Bila kita pusing kiri kanan tu, pasangan kita atau kita sendiri tak terasa gerakan yang dilakukan. Sebab dia ada zero motion transfer. Kain pun kita guna kain yang sejuk, kain yang anti habur, anti hama, ya, yang ada teknologi pembebasan haba. Punyalah kita nak bagi pelanggan kita tidur dengan selesa ni kan. Dan seterusnya, tilam ni juga ada daun organik untuk menjaga kebersihan tilam tu sendiri. Dan dia boleh digunapakai di bahagian atas dan bawah. Dan yang penting, penat hari ni, letih hari ni, settle hari ni, dia tak bawa ke hari besok. Okey, dia bantu mental, fizikal kita untuk berehat dengan baik, untuk proses pengumpulan tenaga dan sebagainya untuk kegunaan hari besok. Manja ni harga dia RM1,700. Okey, RM1,700 yang terbaru. Tapi kita ada potongan tilam lama RM300 yang menjadikan tilam ni bernilai RM1,400. Okey, RM1,400. Tapi hari ni, Lin nak belanjalah dekat abang kakak yuk-yuk semua untuk dapat tilam ni dengan lebih mudah, dengan harga yang lebih berbaloi-baloi. Okey, jadi rebutlah ya, dapatkanlah hari ni, jangan tunggu lagi, jangan tunggu besok. Okey, hubungi untuk dapatkan dengan harga RM1,000 sahaja, 8 inci. 8 inci kalau jari Lin ni sejengkal, kalau nak 10 inci pun ada, 10 inci RM1,200, 8 inci RM1,000. Ini untuk saiz queen. Kalau kata tuan-tuan guna saiz king ataupun saiz lain-lain, boleh call Lin untuk dapatkan harga. Okey, jadi 013-584-0288. 013-584-0288. Kita menjual tilam yang bukan sekadar tilam kita jual. Kita bagi sekali keselesaan. Ya, kalau 10 tahun bahagi dengan 10, kalau 1,000 ni bahagi dengan 10 tahun, satu hari berapa sen je. Harga kita beli jajan atau kita beli kopi ais dekat luar pun lebih mahal daripada harga kita spend untuk tilam. Yang ni untuk pelaburan kita, untuk keselesaan dan kesihatan jugalah, sebab tidur tu juga memainkan peranan penting dalam kesihatan kita kan. Okey, jadi dapatkan tidur yang betul, tidur yang selesa. 1,000 je abang kakak. Sekali beli, kita tak payah fikir dah nak upgrade ke apa dah, sebab kita dah tahu tilam ni boleh pakai lama dan boleh pakai hari-hari. Okey, jadi hanya RM1,000 untuk 8 inci. Jadi spendlah untuk keselesaan dan kesihatan anda, ya, dapatkan tidur yang lebih baik. Jadi hubungi 013-584-0288. Hantar percuma tau, dan bayar, dia boleh bayar secara tunai waktu barang sampai. Nak online transfer pun boleh waktu barang sampai. Mungkin nak hadiah kepada mak ayah ke. Kan, nak debit card, credit card dan SPLater pun boleh. Tak ada masalah. Jadi apa pun boleh telefon Lin 013 5840288. Okey, jadi hari ini saya ulang sekali lagi untuk promosi istimewa hari ini sempena Hari Malaysia, tapi esok sebab kita tak ada cuti kan. Jadi anda rebutlah beli sekarang. Okey, 8 inci Anissa 699. Kalau kata ni nak pakai untuk depan TV je, ruang tamu ada tak lipis sikit. Ada yang 5 inci 488 pun ada. 5 inci kelamin 488. Saiz bujang pun ada. Okey, dan kita ada yang manja organik. Yang ni saya paling rendah Lim pernah bagi, inilah harganya. Jangan kata nantilah Lim mesti bagi lagi rendah. Tak ada. 1000 ni inilah paling rendah yang kita bagi. Tambahan ini adalah yang kita dah upgrade. Ya, pada bulan 2 yang lalu kita dah upgrade. Lagilah harga dia 1.7. Tapi Lim saja nak bagi dengan harga promo sempena kempen Hari Malaysia ni. Jadi hanya RM1,000. Jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, jadi sampai sini dulu. Jangan lupa untuk follow kami juga dekat TikTok Organic Mattress dan Facebook Organic Mattress. Okey, jadi sampai sini dulu Kak Elin. Terima kasih banyak untuk hari ini. InsyaAllah berjumpa lagi kita. Assalamualaikum. Jaga diri semua.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Jumpa lagi ya. Baik. Itu dia syarat ya. Abang Fim, bawa kita ke 11.31 minit pagi dengan suara ya. Kau nak minta Elin belanja lagu ke? Boleh saja. Hantarkan WhatsApp Gunti Pada FM di 010-200-7055.

0: tika, batuk dan bersin. Pakai penutup mulut dan hidung. Elakkan pergi ke tempat sesak dan palingkan muka daripada orang lain serta makanan. Elakkan menyentuh hidung, muka atau mulut. Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain. Tutup hidung atau mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk atau bersin. Gunakan tangan untuk menutup hidung serta mulut ketika bersin dan batuk sebagai langkah alternatif. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih ataupun gunakan sanitizer untuk menghalang penyebaran bakteria. Hentikan penyebaran bakteria.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
2: Koma nak lagu apa? Lagu lama, lagu baru, seleksi pendengar untuk koma aja.
3: Ya, seleksi pendengar Yop Yong. Terus Eli melayan komersi ruangan seksi. Ada minta lagu eh. Kamu yang belum lagi pernah minta lagu, dengar saja dengan segar. Hantar voice note pun boleh ya. Di 010-200-7055. Kat mana je kamu ada ketika ni? Ada mendengar di rumah, ada mendengar di tempat kerja. Ada yang selalu memandu juga mendengar pada FM. Terima kasih Abang Fendi Jelapang. Dan minta lagu dari persembahan Razak Ismail, Penantian Cinta katanya. Buat uran kita bersama. Okey, juga ada Azila dari Taman Seri Bandar Kampung Gajah. Terima kasih Azila. Selamat pagi, salam Selasa ya. Juga ada Zaidi. Zaidi dari Pantai Remis. Minta lagu Pan Scorpion, Wind of Change. Nantikan ya Zaidi ya. Semuanya untuk komo di Pan FM.

0: irama klasik yang penuh nostalgia.
1: Yaadon ki barat nikli hai aaj dil ke dwaare.
0: Itulah lagu-lagu rancak yang menceriakan suasana ada.

Jadi, jangan lupa janji temu kita dalam Hindi Hit bersama Pretty Ellie setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM.

0: Carnival Mesra Anak Muda Kamu 2026, anjuran Kerajaan Negeri Perak bakal berlangsung pada 18, 19 dan 20 September ini di Stadium Indramudia Ipoh. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya Carnival Sukan, Carnival Jualan, Malam Takarum Anak Muda, Persembahan Kebudayaan, Carnival Orang Asli, Jelajah AIM TVET dan juga acara konsert Kamu yang akan membawakan artis-artis anak muda terkenal tanah air. Mau kita beramai-ramai hadir memeriahkan Carnival Mesra Anak Muda Kamu 2026. Layari laman sosial Kamu 2026 untuk info lanjut.
1: Okey, sana. Nanti kita rancangan tajaan ya. Dengan Kamu ni. Carnival Mesra Anak Muda sebentar saja lagi. Okey, masa tu besar tajaan ni. Tamu-tamu saya di konti petang.

0: rasa ku menyayangimu. Lagu Suruhan Amanah Wak Jujur Juri, ya. Okey, dah pun buat ketika 12.30 hari. Kan kita rancangan tajam 30 minit pada tengah hari suara. Dan tetamu saya dah pun sedia di konti, iaitu yang berbahagia Puan Nur Hanim Khairuddin, ya. Pengurus Besar Port dan Pengarah Bersama Kamu 2026. Assalamualaikum, Puan.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, dan juga Encik Muhammad Zuraidi Ahmad Daud, penyelaras Jawatan Kuasa Induk Kamu 2026. Assalamualaikum, Encik Muhammad Zuraidi. Apa khabar tengah hari ini semua?
2: Baik-baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, abang dengar suara Encik Zuraidi. Okey, selamat datang ke Konti pada FM, ya. Okey, ada satu yang menarik yang kita kongsikan pada tengah hari berkaitan dengan Karnival Mesra Anak Muda ataupun ringkasannya Kamu, ya. Ah, ni acara tahunan ke atau macam mana ni, Puan?
1: Ya, acara tahunan Kerajaan Negeri Perak.
0: Ya, minta ya. Tahun buat lah ni.
1: Ya, sejak tahun 2021 lagi.
0: Oh, Alhamdulillah, 2026 dah, ya. Okey, nak tanya sikit berkaitan dengan apakah Kamu 2026 ni? Silakan, Puan.
1: Okey, terima kasih, DJ Ali.
0: Sama.
1: Jadi Kamu ini adalah ringkasan Karnival Mesra
2: Anak Muda.
0: Kali memesa Anak Muda.
1: Minta maaf. Gabra sikit hari ni.
0: Tak apa, Puan. Biasa.
1: Okey, terima kasih. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Perak FM lah kerana memberi ruang kepada kita untuk mempromosi Kamu 2026. Yang bakal berlangsung selama 3 hari. Bermula 18 September hingga 20 September. Jadi, untuk yang masih belum mengenali apa itu Kamu, Kamu ni konsepnya ialah bersifat satu program yang di rangka untuk memberi peluang kepada anak-anak muda, khususnya anak-anak Perak lah.
0: Ya, nama lagi Karnival Anak Muda.
1: Jadi dia sebenarnya adalah satu platform yang signifikan untuk kita mencungkil bakat, ya, melihat potensi anak-anak muda, yang mana mereka ni bukan hanya anak muda pada waktu ini, tapi dijangka akan menjadi pelapis lah pada masa hadapan. Jadi Kamu 2026 ni akan menyediakan pelbagai jenis program dan aktiviti yang dapat mengetengahkan bakat, kreativiti mereka, ya. Dan di samping kita juga memberi peluang kepada para usahawan muda untuk sama-sama mengetengahkan produk dan juga apa-apa yang istimewa lah oleh anak-anak muda Perak ni.
0: Tarikh tu sekali lagi, Puan?
1: 18 hingga 20 September bertempat di Stadium Indramulia Perak.
0: Bermula pukul berapa tu, Puan?
1: Pada hari Jumaat, 18 hari bulan, dia akan bermula dari pukul 3 petang dan di dengan karnival jualan sampai ke malam. Dan pada malam itu satu program yang dijangkakan menarik ribuan pengunjung ialah Takaruk Bersama Anak Muda yang menampilkan Ustaz Don Daniel dan dia punya pemudah cara. Kita jemput saudara Nabil Ahmad lah. Jadi akan saya rasakan akan jadi satu komponen yang menarik lah pada malam itu, ya.
0: Itu dia. Jadi Kamu ni bukan satu yang baru, kan, ya. Dah bermula sejak tahun 2021 hingga sekarang.
1: Ini edisi kelima, ya.
0: Edisi kelima, acara tahunan, Puan, ya. Jadi apa jangnya istimewanya Kamu 2026 dibanding pada tahun-tahunnya sebelum ni, Puan?
1: Okey, sebenarnya kalau pengisian barunya saya serahkan kepada Encik Zuraidi untuk dia jelaskan sedikitlah apa yang baru. Tetapi seperti kebiasaan setiap tahun, selain daripada karnival sahawan tadi tu, kita juga akan mengetengahkan komponen TVET. Ya, ini dengan kerjasama PASAK ataupun Pusat Aspirasi Anak Perak, yang akan membawakan komponen TVET. Selain daripada itu, kita juga ada sukan, ya. Itu satu komponen penting jugalah yang akan bukan saja melibatkan sekolah-sekolah dan juga community di sekitar Perak. Perlahan juga kita ada special tahun ini ialah Karnival Orang Asli sendiri. Satu program yang dibuat khusus untuk kita melihat potensi anak-anak orang asli ini juga.
0: Bagus sekali, ya. Jadi Cik Zuraidi mungkin nak tambah berkenaan dengan istimewanya Kamu tahun ini berbanding pada tahun yang sebelumnya.
2: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk tahun ini sebenarnya kalau kita mula daripada awal tahun seawal tahun 2021, Kamu ini adalah manifestasi kepada apa yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak melalui Perak Sejahtera 2030, yang mana kita nak mengetengahkan idea-idea baru daripada anak muda. Kita nak mengetengahkan segala bakat-bakat yang terpendam daripada anak-anak muda dan sebagainya. Jadi Carnival ini dibuat adalah untuk kita memastikan bahawa anak muda di negeri Perak ini tidak ketinggalan daripada pelbagai sudut teknologi dan sebagainya. Ya. Jadi setiap tahun, saban tahun akan ada perkara-perkara baru yang kita kita akan perhalusi dan kita akan masukkan dalam Carnival inilah. Jadi antaranya tahun ini antara yang menarik perhatian adalah seperti mana dimaklum oleh Puan sebentar tadi bahawa kita akan ada satu karnival khas untuk orang asli. Yang mana karnival ini kita nak membawa semua orang asli, suku kaum orang asli yang ada di negeri Perak ini untuk menunjukkan segala perkara yang ada dalam orang asli itu sendiri, dalam dalam apa adat, budaya dan sebagainya. Sebab orang asli ini dia dia agak mungkin tidak mendapat tempat di mana-mana untuk mengetengahkan budaya yang ada. Mungkin dalam beberapa program kecil dan tidak besar. Tapi kali ini kita bawa satu mini karnival khas untuk orang asli. Itu yang pertama, antara yang terbaru tahun ini kita bawa. Yang kedua, dari sudut sukan kita bawa tahun ini Muay Thai. Yang mana bermula tahun lepas kita telah melihat bahawa Muay Thai di negeri Perak ini telah menghasilkan bakat-bakat yang begitu ramai dalam Muay Thai ini. Termasuklah baru-baru ini kita ada seorang bakat wanita yang mana telah memenangi kejohanan dunia Muay Thai asal dari Perak. Okay, tahun ini insyaAllah kita akan bawa individu ini untuk hadir bersama dalam kamu.
0: Hebatlah tu.
2: Betul. Itu antara yang kita bawa. Kemudian tahun ini seperti mana tahun-tahun sebelum ini kita ada buat larian. Cuma larian sebelum ini kita buat sekadar kita buat larian for fun run dan sebagainya. Tapi tahun ini kita membawa masuk HTM Seven Bridge Run, Ipoh Seven Bridge Run ke dalam kita punya carnival ini. Sebab HTM ini adalah program tahunan yang memang buat di Ipoh setiap tahun. Cuma tahun-tahun sebelum ini jadualnya tidak sesuai dengan apa yang kita nak buat pada waktu itu. Tapi tahun ini kita masukkan HTM ini yang setakat ini telah mengumpul 6,800 orang peserta.
0: Ramai tu.
2: Sangat ramai. Peserta larian. Kalau orang yang tak biasa berlari ni, kita agak macam ada ke orang nak berlari kan. Tapi yang ini kita telah mengumpul setakat ini 6,800 orang yang akan berlari dalam tiga kategori, 42 km, 10 km dan 5 km. Saya ingat saya 4 kategori, satu lagi 21 km. So yang ini melibatkan 6,800 orang. Ada, bermula seawal 4 pagi.
0: Ada hak umur ke ataupun bebas?
2: Tidak ada, bebas. Siapa saja nak berlari. Kemudian kita ada tahun ini juga larian yang kedua pada hari Sabtu. STM ni pada hari Ahad. Larian kedua hari Sabtu ni adalah Creative Run yang akan dibawa oleh Port lah. Creative Run ni memang larian kita nak menunjukkan bahawa larian ni bukan sekadar bersukan. Tapi boleh juga membawa keluarga dan sebagainya dengan pakaian yang ikutlah, nak pakai kain batik ke, nak pakai kreatif, nama pun kreatif kan, apa saja yang melibatkan kreatif boleh, boleh. Itu antara tarikan yang kita bawa pada tahun inilah. Dan mungkin satu lagi, tahun ini juga kita adakan Malam Kebudayaan Bakat Muda Perak. Malam Kebudayaan Bakat Muda Perak ini tahun ini kita mengetengahkan pelbagai sektor. Kalau kita tengok sebelum ini, tahun-tahun sebelum ini kita cuma ada kalau hiburan ni konsert lah, konsert, busking dan sebagainya. Tapi tahun ini Malam Budaya ini kita bawa segala tarian, alat muzik dan sebagainya. Kita buatkan khas pada malam Sabtu. Hari Sabtu malam.
0: Satunya memang ribuan yang akan hadir ke program macam ni.
2: InsyaAllah, insyaAllah. Kalau kita tengok
0: tempatnya
2: pada
0: pun, tengoklah di mana sekali lagi Puan ya. Lokasinya Puan dan juga tarikhnya.
1: Di pada 18 hingga 20 September bertempat di Stadium Indra Mulia di Combes, Kompleks Sukan Belia dan Sukan dan juga Padang Rugby
0: Stadium Rugby MBI ya.
1: Tiga venue.
0: Tiga venue lah. Jadi kena lock tarikh ni lah. Untuk datang dia terbuka untuk semua Puan
1: Betul.
0: Okey, dan kita kembali selepas ni. Tuan, ni Puan. Saya depan ni untuk kita bersama-sama pasal karnival mesra anak muda atau lebih dikenali dengan kamu edisi kelima tahun ni.
2: Lima.
0: Ya betul depan ni. Baik.

0: Bermesra Anak Muda Kamu 2026. Anjuran Kerajaan Negeri Perak bakal berlangsung pada 18, 19 dan 20 September ini di Stadium Indramudi Ipoh. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya karnival sukan, karnival jualan, malam takarum anak muda, persembahan kebudayaan, karnival orang asli, jelajah AIM TVET dan juga acara konsert kamu yang akan membawakan artis-artis anak muda terkenal tanah air. Mau kita beramai-ramai hadir memeriahkan karnival mesra anak muda kamu 2026. Layari laman sosial kamu 2026.
1: Saya bersama dengan Puan Nur Hanim Khairudin dan juga Cik Umat Zuraidi Ahmad Daud, ya. Okey, kita sentuh pula dengan aktiviti pernah kita yang datang pada program ini, Puan dan juga Cik Zuraidi. Apa aktiviti yang akan wajib mereka lihat ataupun mereka sertai lah? Silakan.
2: Okey, yeah. Terima kasih DJ Ali.
1: Sama.
2: Sebelum tu saya ingin memperingatkan semua yang mendengar ni lah, kalau ada masa terluang, jemputlah datang ke majlis perasmian KAMU 2026 yang bakal disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak sendirilah. Ini akan berlangsung pada 19 September pukul 2:30 petang. Jadi datang ramai-ramai ke Stadium Indramulia. Di situ akan ada jualan dan ada persembahan, dan pada hari Ahad itu sendiri pun akan ada banyak aktiviti, dan kita sebenarnya untuk KAMU tahun ni agak ada lebih sikit lah komponen kreatif, selain daripada konsert dan malam budaya itu sendiri. Ada juga program seperti pertandingan busana etnik kreatif. Yang ini setiap tahun sebenarnya dapat sambutan, dan agak menarik lah untuk pengunjung yang hadir, oleh kerana mereka akan membuat perik, macam catwalk di sekitar venue itu. Dan selain daripada itu juga, kita ada pertandingan breakdance yang akan dijayakan oleh kumpulan apa ni, Blazing Squad, satu kolektif yang memang sentiasa menjalankan aktiviti breakdance ni. Dan juga untuk malam kebudayaan Bakat Muda Perak yang akan berlangsung pada hari Sabtu, 19 hari bulan, ini adalah dengan kerjasama Majlis Bandaraya Ipoh, dan juga pejabat setiausaha kerajaan negeri sendiri melalui kumpulan Selendang Perak, dan juga Majlis Kebudayaan Negeri. Dan Majlis Kebudayaan Negeri ini, persatuan-persatuan di bawahnya akan menjayakanlah program ini. Antaranya oleh Persatuan Pertubuhan Kebudayaan dan Orkestra Cina Ipoh Perak, dan juga Persatuan Seni Kebudayaan India Greentown Ipoh. Dan selain itu, Kelab Kesenian Kompang dan Gamelan Nur Izi, termasuk jugalah lain-lain penyertaan ataupun persembahan daripada kumpulan-kumpulan mahasiswa dan mahasiswi di dari yang jemputan lah. Jadi kita beramai-ramailah datang bersama keluarga untuk menyaksikan persembahan Malam Kebudayaan Bakat Muda Perak, pada hari Sabtu malam.
1: Ada seni elemen dan budaya ni pun, ada peragaan busana tradisional, kemudian ada Malam Kebudayaan Bakat Muda Perak. Konsert kamu pun ada.
2: Konsert pada hari Ahad, selalu sebagai penutup. Dan ini kita akan tampilkan, rasanya ramai dah tahulah, dah tengok dekat media sosial kita. Antara kumpulan yang akan membuat persembahan ialah anak-anak Perak sendiri, kugiran ataupun band daripada Perak seperti Raksar, Beska Tok Saad dan juga Masquerader. Dan juga kita ada jemputan oleh anak Ipoh sendiri, Sofia Liana. Sofia Liana ni orang Ipoh, dan dia kita jemput untuk memeriahkan lah lagi pada malam itu, malam konsert. Dan selain daripada itu, kita ada kumpulan KOI yang baru saja menjuarai anugerah lagu,
1: dah siap lagu tadi,
2: dah siap lagu tadi,
1: Karma tadi.
2: Kemudian kumpulan Insomniacs dan juga Masdo. Dan kita jangkakan ramailah, especially Gen Z akan hadir pada malam itu. Dan sambil-sambil itu bolehlah membantu juga untuk membeli belah di karnival jualan, jadi kita lihat di sini ada supaya ada limpahan ekonomi lah untuk kesemuanya.
1: Banyak aktiviti sebenarnya,
2: Pun
1: tak tak tersebut lah semua.
2: Betul. Kan? Ada lebih 40 aktiviti.
3: Lebih 40 aktiviti.
2: Lebih 40 aktiviti yang disusun. Dan ini dengan kerjasama banyak pihak lah sebenarnya. Bukan dia melibatkan agensi-agensi di bawah kerajaan negeri. Dan juga kita ada penaja-penaja.
3: Ada penaja-penaja daripada luar.
2: Boleh sebut juga lah nanti.
1: Nanti sebut ujung-ujung nanti. Okey, selain pada hiburan, apa pengisian lebih bermenda lah untuk anak-anak muda Gen Z kita datang, Encik Zuraidi?
3: Okey, baik. Kalau kita lihat, memang nampak seperti kalau ada konsert, aktiviti-aktiviti kebudayaan dan sebagainya, mungkin nampak dia seperti sekadar hiburan. Tapi sebenarnya apa yang kita bawa ini lebih kepada sebenarnya membina satu aspirasi baru buat anak muda di negeri Perak ini. Sebab kalau kita tengok daripada rekod, Perak ini adalah negeri menua. Negeri menua yang mana itulah hasrat
1: negeri,
3: yang
1: negeri pertama yang akan menua.
3: Negeri pertama yang akan menua. Kerana apa? Kerana penghijrahan anak-anak muda pada hari ini lebih banyak pergi keluar dan sebagainya. Jadi apa yang kita buat hari ini, kamu ini adalah salah satu aspirasi baru untuk kita memastikan anak-anak muda ini tahu bahawa di negeri Perak ini terlalu banyak peluang sebenarnya. Tak perlu keluar pun. Di Perak pun banyak peluang yang ada dan sebagainya, melalui Perak Sejahtera, apa yang dirangka dan sebagainya. Jadi antara pengisian dia, kalau kita tengok dalam ini, pastinya lah daripada hari pertama Jumaat itu kita bermula dengan Malam Takarub. Kita bukan sekadar hiburan semata-mata, tapi kita nak juga anak muda ini tahu bahawa kita adakan satu program Malam Takarub, yang mana kita membawa ustaz yang cukup terkenal lah, Ustaz Don Daniel, yang mana akan berkongsi tentang hal itu juga belia melalui agama kita sendiri lah, Islam ini sendiri. Kemudian ini memang program tahunan lah. Kalau kita tahu, setiap tahun akan adalah AIMT VET, yang mana salah satu daripada rangka utama di dalam Perak Sejahtera 2030 ini adalah memperkasakan TVET di negeri Perak ini. Jadi alhamdulillah, kalau kita tengok Pasak sendiri pun telah menghasilkan ramai graduan-graduan TVET yang mempunyai kejayaan yang baik daripada negeri Perak ini. Dan tahun lepas pun kita ada hantar beberapa peserta pergi ke negara China dan sebagainya untuk mendapatkan latihan dan sebagainya. Itu semua inisiatif kerajaan negeri, dan dia dibawa melalui Karnival Mesra Anak Muda. Juga sukan. Kalau kita tengok sukan, mungkin sekadar biasa sukan dan sebagainya. Tapi untuk kamu, kami telah melihat pelbagai perkara baru yang berlaku, di mana di pada sukan kamu ini kami telah menghasilkan begitu ramai bakat-bakat baru, contohnya dalam e-sport, yang mana tiap-tiap tahun kita buat program e-sport, yang dua tahun kebelakangan ini kita telah menghasilkan ramai peserta e-sport yang menyertai kita di Sukma dan sebagainya. So ini adalah bakat-bakat baru yang kita cungkir melalui program ini. Dan yang terakhir mungkin yang agak ini, anak muda yang berkahwin, mungkin berkahwin awal dan sebagainya. So kita akan ada satu slot dan satu khusus pengukuhan perkahwinan, Smart Start 3.0, perkahwinan yang mana bengkel ini akan memberi pendedahan kepada anak muda memulakan hidup baru sebagai pasangan rumah tangga. Bukan sekadar
1: kerana
3: program ini.
1: Kerana ramai muda kahwin awal kan?
3: Ya, betul. Jadi ini yang kita nampak. Jadi ini di bawah SPW lah, Sekretariat Pembangunan Wanita di Perak, yang membantu kita untuk adakan bengkel ini. Untuk bantulah, mungkin kita bagi guide dan sebagainya, supaya ada lah guide anak-anak muda ni untuk kahwin, nak kahwin awal pun tapi ada guide dia.
1: Bukan satu penama baikan untuk program ini kan?
3: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Di tahun 2026 ni puan. Okey, jadi bagaimana dengan elemen kesawanan? Kalau nak berniaga, nak muda nak berniaga dan sebagainya.
3: Okey, untuk untuk makluman juga untuk semua pendengar, Karnival Jualan ini memang adalah satu salah satu daripada kita punya main lah, main aktiviti yang berlaku. Kenapa? Untuk makluman pendengar, usahawan yang berniaga di dalam kamu ini, kalau tahun ini kita ada 146 usahawan yang akan berniaga, di mana usahawan ini semua adalah anak-anak Perak. Kita tak bagi orang luar berniaga. Yang ini memang orang Perak sahaja.
1: Menjana pendapatan.
3: Menjana pendapatan. Seperti mana yang puan sebut tadi kan, kita nak bagi limpahan ekonomi ini kepada anak-anak muda. Dan tahun lepas pun sama juga, tahun-tahun sebelum ini pun sama juga. Jadi Karnival Jualan ini, kita nak membantu usahawan-usahawan yang baru mula, usahawan-usahawan kecil, yang mana mungkin dalam keadaan ekonomi hari ini, berniaga harian ni tak dapatlah banyak sikit, tapi insyaAllah di kamu ni 3 hari ni, setakat ini jualannya jutaan lah untuk 3 hari ni. Jualan keseluruhan daripada ni, setakat daripada rekod kita sebelum-sebelum ini, dia bernilai jutaan ringgit. Hasil daripada jualan pada ni. Tapi campur semua sekali itulah. 146 peniaga tu. Tapi alhamdulillah setakat ni feedback yang kita dapat pun daripada peniaga-peniaga ni berebut sebenarnya.
2: Kalau tolak mungkin suku daripada yang memohon.
3: Ya, daripada yang memohon tu kita terpaksa tolak. Terpaksa tolak sebab ada yang lebih awal. Kita dah pergi kepada siapa yang first come first serve. Siapa yang hadir dulu, siapa yang membuat apa, yang membuat booking dulu, itulah yang kita bagi.
1: Malusan sekarang ni memang kita kreatif kan. Terutama orang muda kita ni, macam-macam jualan boleh jual ya.
3: Ya, betul.
1: Kalau air pun bukan sekat air biasa je.
3: Macam-macam jenis.
1: Macam-macam. Okey, dan tadi tadi sebutkan dengan sukan, memang sukan punya pengisian utama lah pada program ni kan. Sebab tadi ada kabadinya, ada muatainya ya. Jadi memang orang muda dan sukan memang dapat dipisahkan lah ya. Okey, jadi nak tambah sikit kan pasal kelongan berkeluarga pula. Adakah untuk kolang belia, orang belia ataupun berkeluarga boleh datang juga untuk program ni?
3: Boleh sebenarnya Carnival ni, walaupun namanya Carnival Mesra Anak Muda, tapi kita tahu bahawa pengunjung yang hadir tu memang dia boleh datang dengan keluarga dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita mungkin lihat kepada parents itu sendiri yang hadir, tapi yang datang bawa anak-anak ni. Anak-anak itu, sebab program kamu ini bila sebut Carnival Mesra Anak Muda, kita tidak berfokus hanya kepada golongan belia. Fokus kita tetap juga pergi kepada golongan ni, anak-anak yang mungkin akan meningkat atau kepada belia ini, yang berjiwa muda pun ada. Yang mungkin dah berumur tapi berjiwa muda.
1: Datanglah,
3: tak ada masalah. Kita memang alu-alukan keluarga. Memang kalau ikut pengunjung kita pun, rekod-rekod sebelum ini pun, yang datang dengan keluarga. Ramai yang datang dengan keluarga sebenarnya. Sebab nak melihat sendiri. Mungkinlah tak datang pada konsert. Konsert malam itu mungkinlah untuk anak muda. Tapi malam takarub, malam budaya, karnival jualan dan sebagainya, itu kita tidak ada masalah. Siapa pun nak hadir, tua muda, siapa
2: juga,
3: pun.
2: Jangan lupa potong rambut boleh pasang.
3: Ya,
2: secara percuma.
3: Kita ada potong rambut secara percuma tu. Itu sebab itu antara juga tarikan untuk kita tarik golongan keluarga untuk hadir lah.
1: Sebanyak carnival tu ada
3: rambut. Untuk ketiga-tiga hari tu kita ada potongan rambut secara percuma.
1: Okay, datang tadah kepala je.
3: Tadah kepala je.
1: Tak bayar-bayar.
3: Tak bayar-bayar. Alhamdulillah. Itu hasratnya.
1: Okey, ni antara artis yang akan datang ya. Dan Sophia Liana. Semoga semua ngam lah dengan program kita, program kamu ni. Kali pun besar anak muda. Okay.

0: Sofia lah nak lagu yang ngam ya. Okey, kita akan sunukan masa nampaknya Puan Hani kita ya. Ready ya. Okey, bukan rakan-rakan strategik pula yang menjayakan kamu 026 pada tahun ni. Silakan Puan. Okey,
1: jadi ya. Saya di sini ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan penghargaan dan jutaan terima kasihlah kepada semua rakan-rakan strategik dan kerjasama yang telah banyak membantu untuk merealisasikan Karnival Mesra Anak Muda ini. Antaranya ialah Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak ataupun SADC, Perbadanan Seterusnya Kerajaan Negeri Perak ataupun SSI, Lembaga Air Perak, Koridor Utiliti Darul Rizwan, MB Inc, Empayar Indra, Puncak Emas dan juga Belati Wangsa. Dan tidak lupa juga kita sangat terhutang budi sebenarnya dengan Majlis Bandaraya Ipoh yang telah banyak membantu kita menyediakan tempat ya dan perkhidmatan. Selain daripada itu, kolektif-kolektif persatuan ya yang telah banyak juga memberi idea dan juga memberi sokongan lah kepada penganjuran program kamu ini.
0: Itu kan strategik yang bersama-sama dengan KAMU 026 ni.
1: Jadi semua orang macam seronok ya DJ untuk nak melaksanakan program ini. Betul. Ya, masing-masing ada juga bahagian masing-masing lah.
0: Sumbangan masing-masing lah. Janji program ni berjaya. Okay. Sebagai harapan agaknya bagi terakhir lah, harapan untuk penganjur melalui KAMU 026 ni.
2: Okey, baik, saya tambah sikit mungkin daripada sudut yang membantu kita sebenarnya. Selain daripada agensi yang membantu kita daripada pelbagai sudut lokasi dan sebagainya semua, kita juga sebenarnya nak meraihkan persatuan-persatuan belia, MBYC, Majlis Belia Negeri Perak, e-sport Perak yang mana kekal bersama kita selama 5 tahun ini, membantu kita untuk mengendalikan acara dan sebagainya. Dan tahun ini kita juga nak berterima kasih kepada Puma, jenama Puma sukan yang mana dia memberi sumbangan kepada kita tahun ini. Telekom Malaysia yang memberi sebagai rakan digital kita tahun ini, Telekom Malaysia. Dan juga yang terakhir, kita nak berterima kasihlah kepada syarikat yang membantu kita daripada sudut kemah dan sebagainya, technical, audio technical dan sebagainya, itu Tricot dan Aryo lah. Aryo Sdn Bhd dan Tricot Sdn Bhd. Ini antara syarikat yang membantu kita daripada awal dulu. Okey. Baik, untuk harapan semestinya lah kita mengharapkan program ini berjaya dan mencapai apa yang target yang kita telah sasarkan, iaitu nak membantu anak-anak muda dan membuka ruang aspirasi baru untuk anak-anak muda kembali ke negeri Perak untuk berkhidmat di sini dan memastikan Perak bukan mendalui negeri yang menua. kita harap begitu, pelapis. Dan kita harapkan program ini sentiasa menjadi tempat yang cukup istimewa di hati anak-anak muda ini. InsyaAllah.
0: Okay, akhir sekali, mungkin ada jemputan kepada pendengar RTM.
1: Untuk semua yang mendengar pada hari ini, jangan lupa hadir ke Karnival Mesra Anak Muda 2026 pada 18 hingga 20 hari bulan September, bertempat di Stadium Indramulia. Dan jangan lupa juga hadir ke majlis pelancaran yang akan disempurnakan oleh yang amat berhormat Menteri Besar Perak sendiri pada hari Sabtu petang pukul 2.
0: Majlis mula pada Jumaat dah, malam kan?
1: Jumaat itu dengan majlis kerohanian takarub bersama anak muda. Tetapi jualan tu akan bermula seawal pukul 3 petang lah, insyaAllah, pada hari Jumaat. Jadi bolehlah hadir dan shopping-shopping. Dan kalau nak tahu lebih detail, bolehlah kunjungi media sosial kami, iaitu KAMU, KAMU 2026 untuk mengikutilah segala kemasiannya, pengisian
2: sumbangan barulah kita di TikTok, Instagram dan Facebook.
0: Dan cik ni ada apa pun ready?
2: Baik, harapannya untuk saya menjemputlah semua warga negeri Perak maupun di luar daripada negeri Perak untuk hadir bersama memeriahkan majlis ini, untuk kita sama-sama memastikan program ini berjalan dengan baik dan lancar lah. InsyaAllah saya harap anak-anak Perak meletakkan kamu ini begitu istimewa setiap tahun, supaya kita boleh buatlah setiap tahun selepas ini. Jadi saya jemput ramai-ramai untuk hadir pada 18, 19 dan 20 hari bulan.
0: Lokasinya Puan?
1: Di Stadium Indramulia, dan juga Stadium Rugby dan juga Kompleks Belia dan Sukan.
0: Karnival Mesra Anak Muda tu mesti katanya
2: kamu.
0: Baik, jumpa lagi Puan. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih DJ Puan
0: ni. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: antara apa ni artis yang akan datang ya, Kepulauan Masdo. Okey.

0: berhati-hati di jalan raya. Banyak jalan berlubang boleh membahayakan pemandu dan penunggang motosikal. Perlahankan kenderaan anda dan laporkan kerosakan jalan kepada pihak berkuasa tempatan. Ingat, keselamatan di jalan raya tanggungjawab kita bersama. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.
1: Segmen Yop Yong, 10 pagi hingga 2 petang di Perak FM le. Untuk koma aja.
2: Okey, nampaknya ini nak maklumkan Zuhur kita pada tengah hari dan kabuku manang ya. Macam 1.14 tengah hari bagi kawasan Bandar Ipoh. Terima kasih semua yang terus setia bertemankan kami di Pernah FM. Pastinya untuk koma aja. Hari ini secara hari Selasa 15 September hari ini ya, bersama dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bagio dengan lagunya Rizal.

Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja.

0: Segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Press M untuk koma aja. Assalamualaikum semua, selamat tengah hari. Kembali bersama dengan saya Ifah Safi untuk jam terakhir menemani koma segmen Yop Yong kita ya. Lagi yang dimaklumkan azan Zuhur akan berkumandang jam 1.14 tengah hari bagi kawasan Bandar Ipoh.
1: Dirikan solat perintah Tuhan.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.
3: Firman Allah Subhanahu wa taala, رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
4: Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada hari tegaknya hisab. Wahai

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Hussein.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik, kita sampai tertanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa malu dalam hati kita. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malu ini sifat kepada semua hamba, yang laki ke, yang perempuan ke. Cuma bagi orang perempuan, malu ini mahkota. Macam lagu Hijaz kan. Malumu mahkota yang tidak perlukan singgasana. Kan. Malu ni mahkota bagi orang perempuan. Sebab itulah dalam Quran, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Nabi Musa alaihissalam, waktu di awal pengenalan tu, yang cerita Nabi Musa pergi ke Madian, tolong dua orang gadis memberi minum kepada ternakan. Ada yang katakan gadis tersebut adalah anak pada Nabi Syuaib AS. Itu perbahasan di kalangan ulama. Cuma nak sebut, bila Nabi Musa tolong dua orang gadis tadi, dia balik ke rumah cerita ke ayah dia. Ayah dia kata, jemputlah pemuda tadi. Nabi Musa datang ke rumah, aku nak jemput dia makan, nak bagi dia upah. Bila datang salah seorang daripada anak gadis tadi, Syafurah tadi, datang jumpa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana lagak seorang wanita mukminah. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya, maka datanglah salah seorang daripada kedua gadis tadi berjalan dalam keadaan penuh sifat malu. Kenapa Allah sampai nak kena sebut perasaan malu ni? Kalau disebut, datanglah salah seorang daripada wanita tadi berjalan jumpa Nabi Musa, dah faham dah. Kenapa mesti nak kena sebut jalan dalam keadaan malu-malu? Sebab Allah nak gambarkan bagaimana sifat seorang wanita mukminah. cara berjalan, cara percakapan dalam keadaan penuh sifat malu, menjaga maruah. Dan inilah dia wanita mukminah yang Allah Subhanahu Wa Taala agungkan dalam Al-Quran menjadi isteri Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kekuatan untuk mempertahankan malu dalam jiwa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Merdeka! Segmen Yop Yong, 10 pagi hingga 2 petang di FM untuk koma aja. Sampai di hujung tugasan saya untuk kali ini, insyaAllah esok hari Rabu, hari Malaysia ya. Saya kembali lagi bertugas segmen Yop Yong 10 pagi 2 petang. Semoga terus menjadikan PDFM sebagai teman koma yang saya berada. Dan sebenarnya rekan tugas Fina sebab kebersamaan koma dan segmen Moh Gebang. Dua petang jom malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama, kegemaran ramai di Perak FM.
2: Tausiah. Saudara, kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Taubat Atas Dosa bahagian 1 yang disampaikan oleh Datuk Haji Zamri Hashim.
3: Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan tamsilan ibarat kepada kita, perjalanan kita itu menuju Allah Ta'ala bukan dengan jalan yang rata, tetapi jalan yang mendaki. Berbeza antara jalan rata dengan jalan mendaki. Sudah tentu jalan mendaki itu adalah lebih susah. Beliau mengatakan bahawa sampai ada 7 anak tangga untuk kita daki sebelum sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah ada 2 jenis untuk diri kita sebagai peribadi kita. Pertama, hijrah paksa. Kedua, hijrah sukarela. Hijrah paksa yang sedang kita lalui inilah umur semakin bertambah, tenaga semakin berkurang. Allah Subhanahu Wa Taala paksa kita berhijrah dan kita tidak ada pilihan. Kita lalui sekarang ini satu demi satu demi satu demi satu sampai nanti cukup janjinya Allah paksa kita pindah alam daripada dunia ini ke alam-alam seterusnya. Amat beruntung bagi seorang hamba Allah yang mengiringi hijrah paksa itu dengan hijrah sukarela. Bagaimana dikatakan hijrah sukarela? Kalau fizikal kita sudah makin lama sudah makin kurang, semahunya amalan kita semakin meningkat, kesedaran kita semakin meningkat. Kita tak nak nanti hijrah paksa kita ketika malam pertama di alam kubur baru kita tersedar bahawa kita sudah berhijrah ke alam yang lain. Baik, kita bersedia tuan-tuan sekalian. Kan gitu. Tuan-tuan, ada 7 anak tangga dan kita telah melalui anak tangga yang pertama iaitu ilmu dan makrifat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kefahaman kepada kita terhadap kuliah kita yang lepas. Sekarang kita masuk kepada anak tangga kedua iaitu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan sekalian. Pada muka surat 19 sekurang-kurangnya ada 2 perkara yang membawa kepada pemahaman kita pentingnya taubat. Apa itu taubat? Bagaimana taubat? Nanti akan disentuh dalam kuliah-kuliah seterusnya ataupun tajuk-tajuk seterusnya. Ada 2 perkara yang membawa kepada kepentingan taubat, tuan-tuan sekalian. Pertama adalah untuk mendapat taufik dalam melakukan ketaatan. Maknanya bahasa mudah untuk saya faham, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan nak buat ketaatan tu. Tuan-tuan, perasan ke tidak, ada orang yang tak sihat tetap juga pergi masjid dan surau, Walaupun dia gaun, dia seret kaki dia. Walaupun dia sejuk, dia pakai sweater. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada dia. Sebaliknya, ada orang sehat, segar, bugar. Dalam tugasnya, dia boleh kawat di tengah-tengah hari. Latihan kawat. Tetapi Allah tidak memberikan taufik kepada dia untuk hadir solat subuh, solat jemaah dan sebagainya. Bukan untuk masuk ujub pada diri kita, tak. Tetapi untuk mensyukuri Allah telah pilih kita, tuan-tuan sekalian. Setaman Merdeka, Taman Merdeka ini berapa puluh rumah ada unit, berapa unit ada. Bersyukur, tuan-tuan sekalian, bila Allah SWT pilih kita untuk duduk dalam majlis, majlis ilmu, pergi masjid, pergi surau, baca Quran, tilawah Quran, tadarus Quran, paling tidak dapat empat perkara itu. Majtama'a qawm fi baiti mi buyutillah illa yatluna kitab Allah wa yatadarasu fi ma bainahum illa zilat alaihimus sakinah wa ghasyatumur rahmah wa hafatumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man indah. Yang ini wala yang tak dapat. Tidak ada satu kaum yang berkumpul pada rumah-rumah Allah, baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, turun kepada dia empat perkara. Sakinah, ketenangan, rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian majlis itu disesaki oleh malaikat dan nama-namanya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisi makhluk-makhluknya pada alam yang lain. Allah Akbar. Ini taufik ini penting, tuan-tuan sekalian. Sebab itu selalunya kita mengakhiri ucapan kita wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga dengan nama Allah Ta'ala kita mendapat taufik. Allah izinkan kita, tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Pengarang mengatakan seseorang yang tidak mampu melakukan ketaatan, kalau diukur daripada fizikalnya, dia mampu. Hukum akal kata gitu. Kalau diukur dari sudut ilmunya, dia mampu buat. Tapi dia tak buat juga. Apa maknanya, tuan-tuan sekalian? Dia fizikal, dia boleh buat. Bukan setakat subuh 2 rakaat. Dia boleh buat 20 rakaat dengan tubuh yang sasa, sadu, tak ada penyakit. Kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, sakit jantung tak ada. Banding dengan kita, yang manis ada sikit, sakit jantung ada sikit. Tapi dia tak boleh buat benda tu. Dari sudut ilmu, barangkali ilmunya lebih banyak daripada kita. Dari sudut perbahasan akademik, tapi tak mampu buat juga. Saya sekadar nak buat perbandingan, tuan-tuan sekalian, supaya tuan-tuan sekali lagi saya ingatkan, bukan untuk menghina orang lain, bukan untuk rasa ujub kita, tak. Tapi nak melihatkan rasa syukur kita sebab Allah sudah beri taufik kepada kita. Tuan-tuan, pengarang mengatakan seorang itu tidak mampu melakukan ketaatan, bahkan hati merasa berat untuk melaksanakan ibadah kerana apa, tuan-tuan? Kerana jiwa sudah sakit, hati sudah dikotori maksiat. Ibnu Athaillah Sakandari kata, ma wujidat syahwatun ghalabat illa li ghaflatin kanat. Ibnu Athaillah Sakandari kata, ma wujidat syahwatun ghalabat illa li ghaflatin kanat. Bermaksud, tidaklah syahwat itu menguasai seseorang melainkan kerana adanya kelalaian yang telah lalu. Ada ghaflah yang lalu. Maksudnya ghaflah itu sudah tutup rasa gairah untuk beribadat. Jadi peranan taubat nak buang penutup ni, nak buang penutup ni, yang menyebabkan kita rasa malas untuk beribadat, syahwat menguasai, ghalabat menguasai diri kita. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebut, inna lil ma'asi syu'uman wa inna min syu'umiha annaha tudfi'u nural qalbi. Subhanallah. Sesungguhnya maksiat mempunyai kesan buruk. Maksiat mempunyai kesan buruk. Dan di antara keburukan maksiat itu, tudfi'u nural qalbi. Keburukan maksiat itu dia memadamkan cahaya hati. Ini pun tuan-tuan sedia maklum, tak kala Imam Mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tak kala mengeluh, merintih kepada gurunya Imam Waqi'ah tentang peringkat awal susah sangat nak menghafal. Syakautu ila Waqi'ah su'ahibdi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nuran nur wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Di syair yang ada dalam Dewan Asy-Syafi'i, bagaimana imam kita, imam mazhab kita, pernah mengeluh kepada gurunya tentang susah nak menghafal. Tuan-tuan kalau menziarah ke Mesir, ke kompleks makam Imam Syafi'i, ada tertulis di dinding syair itu, syakau tu aku mengeluh merintih mengadu kepada imam aku, guru ku, Imam Waqi', tentang su'ahidhi, buruknya hafalan aku. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' ini guru mursyid. Guru mursyid ni maksudnya dia beri petunjuk, hidayah, ataupun dia berikan bimbingan kepada anak muridnya. Atau kita tukarkan dengan bahasa yang agak mudah, ibuku memberi petunjuk, ibu guruku memberi petunjuk kepadaku, tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan guruku memberitahu, mengkhabarkan kepada aku bahwa ilmu itu nur. Wa nurullah la yuhda li'asi, cahaya Allah tidak akan dianugerahkan kepada orang yang punya maksiat. Sebab tadi itulah, dia sudah terlindung dengan maksiat, hatinya itu sudah terlindung. Baik itu tuan-tuan sekalian, hukuman orang yang buat maksiat mengikut Ibn Al-Qayyim adalah al-wihsyatu bainal abdi wa baina rabbihi. Terhasilnya, ini akibat maksiat, terhasilnya keterasingan, berjarak, terasingnya antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dia akan berjarak antara rasa bertuhan kepada Allah. Tuan-tuan, saya nak ulang perkataan rasa bertuhan itu. Tahu tentang Tuhan berbeza dengan rasa bertuhan itu. Ramai orang memang tahu ada Tuhan, wujudnya Tuhan, tetapi dalam hidupnya itu dia tidak berasa tentang Tuhan sentiasa melihat dia. Seperti yang saya sebut tadi itu, diukur dengan ilmu, dia barangkali PhD teologi. Teologi ini tentang ilmu ketuhanan lah. Tapi belum tentu hidupnya itu berasa bertuhan itu. Dan apabila seseorang itu melakukan maksiat, dia sedang sebenarnya, kalau ikut Imam Ibn Qayyim, dia kata berlaku wahsyah. Wahsyah ni maksudnya dia terasing dengan Tuhan. Tuan-tuan sekalian, Imam Hasan Al-Basri kata, ataupun Imam Sufyan Al-Thawri, dia kata, yang ini tuan-tuan bila saya baca ni, terasa sentak juga macam orang tampar muka kita. Imam Sufyan Al-Thawri kata, hurimtu qiyam al-lail khamsata ashhurin bidhammin asabtuhu. Aku terhalang daripada qiyamul lail itu selama 5 bulan. Bukan kerana gaul, bukan kerana sakit fizikal, tetapi dia merasakan, dia membuat analisa, aku terhalang daripada qiyamul lail selama 5 bulan bidhambin asabtuhu, disebabkan dosa yang telah aku lakukan. Dia rasa gitu. Kita tak rasa. Kita tak rasa. Kita rasa apa tak selamanya kita rasa. Alah, qiyamul lail itu sunat je. Qiyamul lail itu sunat je. Yang penting solat fardu. Pandai kita tu. Tuan-tuan sekalian, Abdullah Ibn Mubarak menyatakan, kita ada dalam kitab ni, saya tambah tuan-tuan sekalian, dalam tak ada kitab ni, dalam kitab ni tak ada, saya tambah, nak beri gambaran saiz betapa maksiat kemungkaran yang kita buat itu sangat memberi kesan terhadap prestasi ibadat kita, tuan-tuan. Laisat al-uqubah an taksiya faqat, bal al-uqubah an tafqida ladzat al-munajat ba'da al-maksiyah. Hukuman sebenar bukan sekadar seseorang itu melakukan maksiat, tetapi hukuman sebenar itu ialah apabila dia kehilangan kelazatan tatkala bermunajat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selepas melakukan maksiat itu. Tentang secara jujur, tentang tak payah jawab depan depan ramai-ramai kita ni. Secara jujur, solat yang kita buat itu kita rasa lazat ke tak? Kalau lazat, tahniah, teruskan. Kalau tak lazat, kita perbaiki. Paling tidak kita masih solat, jangan putus asa. Tapi kalau kita solat kerana lazat pun tidak, tak rasa apa-apa, sebaliknya kerana sebab-sebab yang lain, itu hati-hati, takut terjerumus dalam syirik, syirik khafi. Seperti mana dalam pertemuan kita yang awal-awal dulu, tuan-tuan, kuliah kita ini adalah kuliah ilmu rasa, bukan teori. Teori kita boleh baca sendiri, tapi ilmu rasa, zauq, yang ini kita tak boleh nak ukur kecuali diri kita sendiri. Bab dosa, bab taat, bab manis, bab lazat, bab benci, ini semua ilmu rasa. Yang saya boleh kongsi, tapi saya tak tahu saya rasa apa, tuan-tuan rasa apa, tuan-tuan. Saya pun tak tahu. Kecuali itu rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu jujur dengan diri sendiri. Bukan bermakna saya lebih baik daripada tuan-tuan, tidak. Sepaling tidak saya menyibukkan lidah saya daripada buat perkara-perkara yang lama. Saya baca kitab ini. Sepaling tidak sekitar setengah jam saya bersaya berjaya sibukkan waktu itu untuk menyebut ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya itu rezeki masing-masing. Saya rasa macam mana, tuan puan rasa macam mana, itu rezeki masing-masing. Baik. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita ni, seseorang tidak ditimpa kesusahan dunia selepas berdosa, kan? Tidak, tuan-tuan. Banyak dosa yang kita buat, tapi setengah orang, tuan-tuan, setengah orang lah, bukan kita lah. Makin tak sembahyang, makin kaya dia. Makin tak sembahyang, makin kaya. Makin rasuah, makin seronok dia. makin buat maksiat tak nampak pun apa kurangnya. Bahkan kadang-kadang ada orang menyalahkan solat. Tengok ayah dia rajin solat, tapi anak ketuhala juga, mengapa salahkan solat si ayah? Menyalahkan solat. Tengok tu, dia pakai tudung tapi mengumpat kuat. Jangan salahkan tudung, mengumpat tu kerja, kerja mulut dia, bukan kerja tudung dia. Kan tuan sekalian, kadang-kadang kita tidak ditimpa kesusahan dunia selepas kita berdosa, tapi tuan perasan tak air mata kita susah nak mengalir kalau kita salah? Ada rasa bersalah ke tidak? Kadang-kadang tuan sekalian, kita buat dosa yang banyak, kita tidak ditimpa bala oleh Allah Ta'ala, tapi Quran kita baca Yasin minggu depan. Nak menunggu surah Yasin minggu akan datang nak baca. Dalam tempoh 7 hari itu Quran tak buka, tuan-tuan sekalian. Tak rasa berindu dengan Quran. Tak rasa pun rasa kekurangan satu hari kalau tidak baca Quran. Apatah lagi kiamat lain, tuan-tuan sekalian. Allah sunnah. Setengah macam setengah orang dia qiyamul lain kalau diprogramkan. Oh, surau ada program kita pergi qiyamul lain 10 hari terakhir Ramadan, penuh masjid, penuh surau sebab diprogramkan. 360 hari yang lain berapa kali kita qiyamul lain? Tuan-tuan, saya bercakap ini bukan untuk tuan-tuan. Ni saya bercakap depan ni kamera ni untuk diri saya juga. Tuan-tuan, bukan nak jadi champion terbaik, tidak, tapi sama-sama kita. Sebab apa? Kan sama-sama kita masuk syurga, tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah kiranya satu hari nanti kami dapat berkuliah di halaman-halaman syurga, ya Allah. Tak ada niat lain, tuan-tuan. Mudah-mudahan, amin ya Rabbal Alamin. Jadi bila kita merasakan kemanisan ibadah sudah berkurang, kita jangan hanya tambah amal, tapi kita periksa dosa-dosa yang menjadi hijab antara kita dengan Allah Ta'ala.
2: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Taubat Atas Dosa bahagian 1 yang disampaikan oleh Datuk Haji Zamri Hashim. Ikuti sambungan rancangan tausiah esok jam 1.30 tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM.

0: petang Yub dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan ku kepadamu.
0: Terima kasih Komel. Inilah Radio Malaysia Era FM.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak balik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Perfect.
1: Untuk Koma Aja. Boleh terus dengarkan Perfect tentunya untuk Koma Aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Selamat hari Selasa hari ini 15 September 2026 bersamaan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Yob Yong, sihat ke semua petang-tang ni? InsyaAllah harap semuanya berada dalam keadaan sihat. Yang baik-baik sahaja, ada yang kabarnya tak berapa sihat, demam sesama, batuk dan sebagainya. Jadi segera dapat rawatan ataupun berehat saja di rumah sambil layan Perak FM. Petang ni Fina bersama dengan anda 2 petang hingga 7 malam. Dan juga sebelum meneruskan tugasan, terima kasih DJ Elia telah pun bersama-sama dengan anda sebentar tadi 10 pagi sampailah 2 petang tadi. Okey, dan juga mungkin ada rakan-rakan kita yang sedang menikmati makan tengah hari, baru sempat dah makan tengah hari. Selamat menjamu selera, mulakan dengan bismillah. Ada yang juga dah selesai makan, dah selesai semua urusan, nak sambung balik buat kerja. Alhamdulillah, semoga lebih terus berdedikasi lah untuk melaksanakan tugasan. Maklumlah esok cuti 16 September kan, sepenuh hari Malaysia. Jadi hari ini semangat dia berkobar-kobar, semangat nak siapkan kerja, semangat esok nak cuti dengan tenang-tenang sahaja. Ada yang dah mula cuti dan sebagainya. Okey, yang penting yang penting sekali terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Baik, dan juga sekejap saja lagi ada segmen tajaan bersama dengan Nescu. Nanti kita nak bersama dengan rakan kita Cik Zaidi dari Nescu. Jadi Koma jangan ke mana-mana, adalah sesuatu menarik nak disampaikan kepada Koma. Jadi terus setia layan Perak FM, tentunya untuk Koma aja.

0: Filipina di mana-mana anda sedang mendengar Pera FM untuk koma aja.
1: Biasa-biasa memilih Pera FM tentunya untuk koma aja, dan juga seperti Fina maklumkan tadi, kita ada segmen tajaan bersama dengan SQ, dan di talian kita sekarang ini bersama dengan Cik Zaidi. Assalamualaikum Cik Zaidi.
2: Salam.
1: Ya, Cik Zaidi. Ya, jadi hari ni dari NESQ ni, ramai yang dah tanya ni, apa nak dikongsikan bersama pendengar-pendengar kita, Cik Zaidi. Jadi silakan Cik Zaidi.
2: Terima kasih DJ yang bertugas. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua pendengar PFM yang setia pada hari ini. Saya harap semuanya dah keadaan sihat walafiat, insyaAllah. Amin. Jadi tahniah. Pertama saya nak cakap tahniah lah, kan, kepada sesiapa di luar sana yang masih terus bersama NESQ, terus bersama kita, terus kekal sihat. Dan kepada siapa yang tak beli lagi, okay, saya doakan agar anda terbuka hatilah untuk mendengar promosi kita yang terbaik hari ini. Baik DJ, kita esok Selamat Hari Malaysia 2026. Yeah. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul DJ?
1: Betul tu.
2: Jadi macam mana kita nak sihat, apa, nak sejahtera dinikmati kalau tak sihat? Betul tak?
1: Betul.
2: Jalan sakit, bangun sakit, buat kerja sakit, semua sakit belaka. Sejahtera kat mana, nak nikmat pun kat mana? Dari sini tuan-tuan dan puan-puan, Pak Long, Mak Long semua, okey, kita dengar dulu sikit lah sejarah sarang burung ni. Sebenarnya ramai tak tahu tau. Sebenarnya sarang burung ni kan, pengeluar, antara pengeluar utama adalah Malaysia. Jadi ramai tak tahu sebenarnya. Dia macam mana cerita dia, dia zaman dahulu kan, laksamana lah daripada China, dia datang ke tanah Melayu masa tu, dan terjumpalah sarang burung dalam gua. Okey, kemudian mereka ambil, bawa ke tanah besar sana untuk dijadikan tonik kesihatan keluarga diraja di sana. Jadi kan, dekat sana, dekat negara China sana, dikenali sebagai emas putih ataupun empat makanan tonik agung. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kesihatan, apa-apa, khasiat, khasiat dan kebaikan, manfaatnya sangat-sangatlah besar, sehingga ianya menjadi makanan utama kesihatan keluarga diraja di sana. Jadi apa masalah kat sini pula? Masalahnya kat Malaysia ni, ramai yang tak tahu sebenarnya kita ni pengeluar terbesar sarang burung walet. Jadi di sini NESQ, kita mengambil peluang, okay, mengambil peluang, kita keluarkan satu produk kesihatan sarang burung walet untuk dinikmati oleh rakyat Malaysia, supaya kesihatan itu juga milik kita bersama. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau tuan-tuan, Pak Long, Mak Long semua. Okey, NESQ, produk kita ada sijil halal yang masih laku. Jadi halalan toyibah, tak perlu takut. Kita juga ada kelulusan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi selamat diambil, selamat dimakan seisi keluarga. Produk kita juga hasil R&D, kajian bersama Mardi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, produk kita bukan produk yang biasa-biasa yang tiba-tiba muncul entah ke mana. Kita dah lalui banyak fasa untuk melakukan satu produk yang premium, produk yang berkualiti. Orang kata apa, kalau tak percaya juga, tak tahu kat mana lagi kita nak letak, betul tak PJ kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang masih mendengar ni, yang masih menunggu, mungkin tak sabar-sabarlah nak tahu apalah promosi terbaik kita pada hari ini. Baik, saya nak perkenalkan dua jenis promosi. Pertamanya promosi pengenalan. Ini sesuai kepada sesiapa yang baru pertama kali nak mencuba. Mungkin sebelum ni dengar, takut nak cuba, tak berani. Jadi ini mungkin terbuka hatilah nak cuba sikit. Jadi kita tawarkan 2 botol sarang burung walet, isi padunya 250 ml, okay, 2 botolnya pada harga RM100 sahaja. Ini pakej pengenalan. Seulang, pakej pengenalan, 2 botol sarang burung walet pada harga RM100 sahaja. Dan juga promosi ini untuk siapa yang yang dah pernah makan, dah ada manfaat, dah cuba, mereka percaya, mereka nak repeat order, boleh ambil yang lebih banyak, iaitu 8 botol sarang burung walet pada harga RM200 sahaja. Jadi ada 2 promosi tuan-tuan dan puan, 2 botol 100 dan 8 botol 200 kedua-dua promosi ini kita gunakan botol edisi umrah. Maknanya anda beli, anda amalkan dan di situ ada anda boleh scan barcode untuk menyertai kempen cabutan umrah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hubungi kita sekarang, mesej pun boleh, WhatsApp pun boleh di talian 011-3560-5548. Saya ulang, 011-3560-5548. Segera sekarang kerana stok sangat-sangat terhad, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ulang, 011-3560-5548. Hubungi kami sekarang.
1: Itu dia promosi yang menarik. Mana tahu ada rezeki boleh pergi umrah, Cik Zaidi, ya?
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah, amin. Okey, baik. Kita nak rehat seketika. Kita akan kembali sekejap lagi. Confirm Cik Zaidi ada banyak lagi nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi, kita rehat seketika.

0: lagi dalam segmen Tajaan bersama dengan Nescu dan juga masih lagi Cik Zaidi berada di talian ketika ini. Jadi Cik Zaidi, apa lagi nak dikongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita? Silakan.
1: Baik, terima kasih DJ. Kepada yang baru masuk, mungkin mereka baru buka siaran kan. Saya ulang baliklah promosi kita. Kita ada dua promosi, iaitu pakej pengenalan dan juga pakej jimat. Untuk pakej pengenalan, kita tawarkan dua botol sarang burung walet pada harga RM100 sahaja dan 8 botol sarang burung walet pada harga RM200 sahaja. Jadi dua pakej yang berbaloi untuk anda pilih. Tepuk dan tanya diri nak yang mana. Call kita, mesej WhatsApp kita di talian 011-3560-5548. Yang penting tuan-tuan dan puan, kita tawarkan anda promosi ini dengan menggunakan botol edisi umrah. Bermaksudnya bila anda beli, anda amalkan, dapat kesihatan insyaAllah. Anda juga boleh menyertai kempen cabutan umrah kita. Mudah-mudahan ada rezeki nak pergi umrah kan, insyaAllah. Mudah-mudahan doa jugalah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan semua, tanpa buang masa nak kongsi jugalah cara kita nak menyimpan dan makan. Okey, untuk warga emas yang membeli ini dari dewasa yang bermasalah masalah kesihatan, okey, boleh ambil 2 sudu pagi ketika perut kosong dan 2 sudu malam sebelum tidur. Selain itu, kalau sesiapa yang ada masalah eczema sakit kulit, boleh ambil sedikit sapukan di tempat tersebut setiap hari. InsyaAllah mudah-mudahan ada kesan yang baik. Dan untuk wanita-wanita luar sana, boleh ambil sedikit sama walik ni, sapukan di muka setiap malam, jadikan masker muka. Jangan tergenut sebab kita 2-in-1. Makan untuk masalah dalaman dan sapu untuk masalah luaran. Kita satu-satu produk kat Malaysia ni yang kita menggunakan method 2-in-1. Jadi sangat-sangat berbaloi tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu fikir skincare apa dah, beli sama walik je untuk masalah dalaman dan luaran. Baik, untuk simpanan pula tuan-tuan dan puan-puan, tolong jangan bagi kena cahaya matahari. Sebab sarang burung walik ni sangat sensitif pada cahaya matahari dan juga haba. Simpan dalam peti sejuk kalau boleh. Kalau tak muat, yang dah buka peti sejuk, yang belum buka boleh letak di almari. Tetapi macam saya kata, jangan kena cahaya matahari, jangan kena panas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu cara simpan dan cara makan lah. Baik, siapa yang orang kata apa, yang patut belilah sarang burung walik ni kan. Saya seru kepada siapa yang mendengar radio ni, okay, kepada siapa yang ada masalah orang kata apa, saraf. Contohnya simptomnya apa? Kaki tu kebas-kebas, tak semena-mena kebas. Duduk semilit dah kebas, kejang-kejang, rasa macam kena cocok-cocok. Itu simptom-simptom masalah saraf. Otot kita, saraf kita tak bertenaga, rasa lemah longlai. Apalagi mata kita ni cerah patutnya, tapi tiba-tiba macam kabur. Kejap okey, kejap kabur. Itu masalah saraf. Okey, anda yang ada simptom-simptom ni kena amalkan Nescu. Selain tu tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang ada kandungan gula dalam darah yang tinggi pun amalkanlah insya-Allah. Kita testimoni dah berlambak-lambak beribu-ribu orang yang ada masalah kandungan gula yang tinggi ni, stabil bacaan insya-Allah dengan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini saya sampaikan ni, dengar ni hadam. Fikir baik-baik. Kita dah lama tak sihat, dah lama sakit. Apa lagi yang kita buat? Takkan tunggu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita lapar, kita pergi makan. Kalau kita mengantuk, kita pergi tidur. Tapi kalau kita tak sihat, apa kita buat? Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, apa yang kita buat? Adakah kita duduk saja, berdoa saja? Tak cukup tuan-tuan dan puan. Berdoa tu memang untuk Allah saja, tapi usaha kita kena buat. Jadi salah satunya, amalkan Nescu sarang burung walik. Sebab apa? Sebab dah terbukti. Terbukti secara kajian, terbukti secara testimoninya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak nak buang masa jugalah. Tuan-tuan dan puan-puan semua nak call kita, hubungi WhatsApp kita semua. Okey, boleh buat segera. Sebab kita pun telefon lain-lain. So boleh call terus kita tanpa menunggu. Takut-takut nanti talian sibuk, tak dapat nak order dah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya ulang balik promosi kita. Okey, kita ada dua promosi yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Iaitu yang pertama, promosi pakej pengenalan dan juga pakej jimat. Untuk pakej pengenalan, Okey, kita tawarkan 2 botol sarang burung walet pada harga RM100 sahaja dan juga pakej GMAT 8 botol sarang burung walet pada harga RM200 sahaja. Dan ini kita tawarkan menggunakan botol edisi umrah. Jadi anda juga boleh masuk untuk cabutan kempen umrah kita. Jadi call kita, WhatsApp kita di talian 011-3560-5548. Saya ulang, 011-3560-5548. Segera sekarang tuan-tuan. Kenapa? Kerana penyakit tak tunggu kita. Kita kena kejar penyakit tu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata daripada saya, NESQ, pantang letak pasti habis. Jom kekal sihat bersama keluarga NESQ.
0: Terima kasih Cik Zaidi. Saya suka tagline tu kan. Jadi orang kata segeralah boleh hubungi Cik Zaidi untuk dapatkan promosi yang hebat. Ada 2 promosi untuk hari ini sampai pukul 6 Cik Zaidi ya.
1: Betul, pukul 6.
0: Sampai pukul 6. Jadi mulai sekarang dah boleh dah cuba hubungi nombor yang Cik Zaidi bagi tadi. Okey Cik Zaidi, terima kasih banyak. Mungkin ada rezeki kita jumpa lagi Cik Zaidi ya.
1: Terima kasih banyak
0: lah. Okey, baik. Itu dia, kita baru saja bersama dengan Cik Zaidi dalam segmen tajaan NESQ Resources Sdn Bhd. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus layan Pera FM. Sekarang ini lagu-lagu 80-an, 90-an akan disajikan untuk anda. Terus layan Pera FM, tukum aja.
2: Yang memandu tu, teruskanlah memandu. Radio Malaysia Pera FM, setia menemani anda.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita. Dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Yuk. Oh, kamu masih dengar Perak FM, ya? Terima kasih.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengok dia. Ha, ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
10: Labuan Mak Dara sempena
11: hari

0: να παπλαμέρω.
1: Λοβάρου
0: τσουνάνιου. Να. Γεια.

Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Kak Kathy, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Aik, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu, ya?
2: Jom dengarkan. Radio Malaysia. Perak FM. Untuk koma aja.
3: Baik, terus dengan Kapera FM tentunya untuk koma aja yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak dari awal dah bersama dengan Finance, teman dari dua petang tadi pun. Jutaan terima kasih tidak terhingga. Okey, dan juga terima kasih rakan-rakan kita yang dari awal tadi dah hantarkan kiriman WhatsApp. Sekarang barulah sempat Finance nak bacakan satu persatu. Okey, antaranya yang ada bersama dengan kita, kita ada Kak Ros dari Greek, tengah sibuk di dapur hari ini. Kak Ros masak nasi lemak, ini cerita pukul 2 tadi dah kenyang dengan maknya Kak Ros. Nasi lemak tu kan, ke nasi lemak untuk buat jualan tu Kak Ros? Nah, tak kisahlah untuk apa sekalipun, yang penting sambil-sambil masak tu, sambil-sambil layan Perak FM. Kata masak dengan hati yang sangat ikhlas, insyaAllah akan sedap yang tidak terhingga. Okey Kak Ros, terima kasih Kak Ros. Selain itu juga kita ada Kak Marhamah kita, Moh Nyamuk Koja 2-5. Betul lah, selamat melaksanakan tugasan koma. Kejap je nak pukul 5 ni, dah pukul 3.13 kan. Pejam celik. Kena pula hari ni banyak pula kerjanya tengah bulan kan. Ada yang orang buat report tengah-tengah bulan. Jadi sibuklah sikit. Okey, Cu Intan pun ada juga. Terima kasih Cu. Tadi layan DJ Eli, sekarang layan Fina pula. Terima kasih banyak-banyak. Cu makan dah ni. Ada sambal ikan bilis. Layan Nostalgia 80-90-an. Terima kasih banyak-banyak Cu. Okey, dan juga esok kan cuti. Jadi cuti sempena Hari Malaysia. Jadi mungkin ada perancangan koma, ada aktiviti-aktiviti koma, ataupun ada yang kata tak ada aktiviti, duduk rumah je. Tapi bagi sesetengah orang, cuti sehari di tengah minggu tu lah perkara yang paling-paling seronok. Jadi jomlah kita sembang-sembang kan. Esok cuti Hari Malaysia, memandangkan cuti sehari je, nak tahu juga apa aktiviti kau. Mungkin boleh kongsikan, mungkin ada tempat-tempat yang best ke yang boleh rakan-rakan kita nak pergi esok, walaupun sehari tapi nak spend time dengan keluarga yang tersayang. Jadi boleh WhatsApp Fina 0102 00 7055. Okey, dan juga Fina tadi adalah terbaca di media sosial kita mengenai gejala influenza sekarang ini yang sedang menular di beberapa tempat. Bukan influenza je sekarang, macam-macam, ada RSV lah. Baru-baru ni anak Fina pun kena juga RSV positif. Ini antara virus lah yang orang kata dikesan yang boleh menyebabkan jangkitan pada paru-paru dan sebagainya. Mungkin ada yang tak tahu apa itu influenza. Influenza ialah jangkitan virus pada saluran pernafasan dan ia menyerang bahagian hidung, tekak dan paru-paru manusia. Apa gejala utama dia? Demam melebihi 38 darjah Celsius. Ni influenza ni bukan kanak-kanak je, kita yang dewasa pun boleh kena. Fina dah pernah rasa dah kena influenza. Ho, memang perit kawan-kawan semua. Okey, batuk dan sakit tekak, sesema atau hidung berair, letih, lesu serta sakit-sakit badan. Dan juga cara penularannya melalui titisan air liur apabila pesakit bersin, batuk atau bercakap serta menyentuh permukaan yang tercemar dengan virus. Jadi sekiranya ada anda ada simptom-simptom ini, segera dapatkan rawatan ataupun kita boleh test sendiri. Kalau tak yakin, boleh pergi klinik, minta untuk test lah sama ada kita dijangkiti virus-virus ini ataupun tidak. Kalau boleh tidak lah kan. Jadi supaya kita boleh menjaga kesihatan kita, terutama sekali untuk warga emas dan juga anak-anak kecil yang bawah setahun, yang atas tahun ke, tak kisahlah berapa pun usianya, kita kena tetap jaga diri kita supaya terus kekal sihat. Jadi sekiranya anda disahkan dijangkiti influenza ke atau apa sahaja virus sekalipun, dan juga memerlukan anda kuarantin ataupun berada di rumah, sila berada di rumah. Ikut arahan doktor, pesanan doktor, ikutlah apa yang dikata, jangan keluar, jangan merayat dan sebagainya, duduk di rumah supaya tidak menjangkiti orang lain. Okey, itu Fina kongsikan bersama-sama dengan anda. Ada lagi info yang Fina akan kongsikan, tapi jangan lupa Petang ni kita nak sembang mengenai esok cuti sehari koma nak pergi mana. 0102-007-055 yang sedang memandu ketika ini. Berhati-hati di jalan raya, terus layan Pera FM. Tukum aja.
4: Terkejut orang yang berada dekat hadapan tu. Janganlah main host suka hati. Mungkin kereta dekat hadapan tu pula ambil masa untuk berjalan tanpa isyarat. Buatnya dengan horn kita yang kuat menuju ke orang lain dan mengundang bahaya di jalan raya. Kan panjang lagi cerita itu. Apa kata kita bersabar di jalan raya? Ish. Ingat tau, bersama saya Ipan Haris untuk pendengar setiap Pera FM. Untuk kami aja.

Jom datang beramai-ramai ke jelajah AIMT Vet sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indra Mulia Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma, layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang.

0: soirée penaud.
1: Retenez-moi bien. Adieu.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa, sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Kamu watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sokmo.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
11: Labuan Mat Dara sempena

0: Ya, itu dia kepada anda yang berada di utara 104.1 memilih Perak FM, dan juga anda boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik. Okey, dan juga ini kita cerita pasal esok cuti. Jadi apa aktiviti koma, jadi koma boleh kongsikan bersama-sama dengan kami. Antaranya ini Kak Mawar kita, dia punya special ni esok tu sebab apa? Sebab esok merupakan hari lahir Kak Mawar, sempena Hari Malaysia. Jadi semua seluruh rakyat Malaysia cuti ni. Sempena Hari Malaysia dan juga sempena hari lahir Kak Mawar. Okey, gurau je Kak Mawar. Apa-apa pun, selamat ulang tahun kelahiran Kak Mawar. Semoga yang baik-baik saja untuk Kak Mawar dan keluarga yang tersayang. Dia bersiap bagi tahu lagi cuaca elok panas kampar ni. Dan juga ada setengah tempat macam dah nampak berjerebu ke. Ada setengah tempat mungkin hujan lebat dan sebagainya. Nanti Fira kongsikan bersama-sama dengan koma. Okey, dan juga ini kita punya rakan kita ni pun ada, dia hantar voice note. Nak tahu tak siapa pendengar kita? Jom Fira bagi dengar.
1: Assalamualaikum Dinas.
0: Waalaikumsalam.
1: Baru makan sambal ni, buat sambal dengan labu. Saya ingatnya keladi Dinas.
0: Ya, Kak Inai.
1: Halo, nak makan dengan keladi.
0: Ya, sedap minum Kak Inai.
1: Sihat dan Dinas. Assalamualaikum. Tak maaf, kau cari tak maaf Dinas.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Inai. Nah, istimewanya Kak Inai ni setiap saat dia minta maaf. Tak payah tunggu raya. Bagus tu Kak Inai. Apa-apa pun, terima kasih Kak Inai. Layan Perak FM. Okey. Dan juga antara yang lain ini kita ada Kak Azizah Seron kita. Assalamualaikum. Esok tak pergi mana, rehat kat rumah je. Takkan tak ada plan aktiviti jalan-jalan bersama insan tersayang? Adalah tu, nanti last minute tiba-tiba adalah Yop tu ngajak, jom kita pergi sana, jom kita pergi sini. Antaranya esok ada aktiviti yang Fina boleh kongsikan ni dari rakan kita ini Abdul Rahman. Katanya di esok, mulai malam ini dan esok mahu kita nyambut di Padang Ipoh, dan esok pagi di KTM, Kereta Api Sarung Budaya Kita Orang Malaysia. Jadi esok kita nantikan, dan juga malam ni meriahkan aktiviti di Padang Ipoh. Jadi esok bolehlah pergi kan. Dan juga Fina sempat jugalah cari info sikit lah mengenai program esok ni. Kultura X Kereta Api Sarung Ipoh 2026 merupakan sambutan budaya dan komuniti sempena Hari Malaysia yang berlangsung mulai hari ini 15 dan 16 September 2026 esok. Dan program ini menghimpunkan seni budaya, muzik, kraftangan, komuniti dan gaya hidup dalam satu perayaan yang meraihkan kepelbagaian warisan Malaysia. Dan antara pengisiannya ialah kita ada pekan pop-up dan persembahan kebudayaan di Padang Ipoh. Ada juga kemuncak kereta api Sarung Ipoh pada 16 September, serta craft lokal di Lorong Seni yang menampilkan tekad benang emas, batik, labu sayung dan juga tembikau. Kalau ikutkan macam-macam aktiviti lah yang disediakan, bermula jam 4 petang ni, setengah jam je lagi ni, ada jualan vendor, ada macam-macam lagi lah. Jadi bolehlah mulai malam ini ataupun esok kan, bolehlah ada aktiviti yang menarik. Esok semua orang pakai kain sarung. Jadi nampak cantik semuanya, nampak manis-manis semuanya. Jadi yang mana tak pernah try, esok jom kita try ramai-ramai. Okey, jadi di situlah kita nampak semua orang berkumpul dengan pelbagai pakaian ataupun budaya masing-masing, tapi kita tetap menghargai kehebatan Malaysia sempena Hari Malaysia. Terima kasih atas info yang diberikan oleh rakan kita ini. Okey, dan juga yang lain yang ada bersama sama dengan kita pada hari ini, Kak Lisa dari kampung Cik Zainal Cemoh pun ada juga. Selamat petang pada semua pendengar Perak FM. Cuaca mendung-mendung manja gitu, dengar Perak FM tak mandang yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan juga antara yang ada bersama dengan kita, kita ada Azlan dari Taman Meru. Esok Hari Malaysia, saya nak memanfaatkan cuti sehari untuk balik ke rumah mak ayah. Walaupun sekejap, dapat makan tengah hari sama-sama pun dah cukup menggembirakan. Sebab mak ayah saya duduk selang dua baris dari saya. Amboi, ingatkan jauh menor lah kampungnya kan. Rupanya selang dua baris je. Tapi kadang-kadang walaupun dekat, tapi orang kata masa tu tak ada kan. Jadi walaupun sehari cuti, boleh manfaatkan bersama dengan insan-insan tersayang. Okey, nanti Fina akan bacakan lagi. Ada yang masih tengah typing lagi tu. Yang typing tu nanti Fina baca lagi. Jadi 01020070555.

Carnival Mesra Anak Muda Kamu 2026, anjuran Kerajaan Negeri Perak bakal berlangsung pada 18, 19 dan 20 September ini di Stadium Indramudia Ipoh. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya Carnival Sukan, Carnival Jualan, Malam Takarum Anak Muda, Persembahan Kebudayaan, Carnival Orang Asli, Jelajah AIM Tibet dan juga acara konsert Kamu yang akan membawakan artis-artis anak muda terkenal tanah air. Mau kita beramai-ramai hadir memeriahkan Carnival Mesra Anak Muda Kamu 2026. Layari laman sosial Kamu 2026 untuk info lanjut.

Isma Sani, sayang-sayang ah, tapi itu Isma Sani pesan ah. Ini kami di Para FM nak pesan, kalau ada orang yang anda kenal menerusi media sosial yang panggil sayang, yang tak pernah jumpa, sayang, darling, I love you, padahal tak pernah jumpa, tak pernah kenal pun kan. Jadi jangan mudah terpedaya. Tambah-tambah pula yang sayang-sayang tu duduk di luar daripada Malaysia. Sebab apa? Sebab itu penipuan dalam talian. Ataupun love scam merupakan taktik jenayah dalam talian, di mana penipu menggunakan profil palsu untuk memujuk rayu mangsa sebelum meminta wang. Kita banyak kali dah dengarkan dalam berita, mana-mana sahajalah kena tipu, RM60,000, RM100,000, RM300,000. Ah, disebabkan apa? Love scam. Jadi berhati-hati, okey. Ah, janganlah mudah percaya dengan orang yang kita baru kenal, yang kita dah lama kenal pun kita tak tahu orang tu macam mana. Tambah-tambah kenal di media sosial je, ah, udah percaya, minta RM1,000 bagi, RM2,000, RM100,000 bagi. Sayang duit koma tu ya. Okey, baik. Jom kita lagi bersama dengan rakan-rakan kita, antaranya Makcik Hani dari Batu Kurau. Cara-cara nak berkelah dekat Taman Tasik Tepin, ha, tentu ramai esok kan, ha, memang ramailah, tapi apa salahnya kita meramaikan lagi, memeriahkan lagi Taman Tasik Tepin tu, ha, yang kita tahulah dengan keadaan dia yang cantik, nyaman, tenang je kan. Selain itu juga kita ada Faizal, ha, bila cerita sebut nama Faizal ni teringat DJ Faizal kita ya, ha, yang dah berpindah ke Polis FM kita ni, ha, jadi kita doakan selamat berjaya lah untuk DJ Faizal kita ya. Ini Faizal dari Taman Pengkalan Jaya. Esok plan nak bawa anak-anak mandi kolam, tak perlu jauh, ha, janji anak-anak seronok. Jadi bila petang balik rumah, ha, malam kena tidur awal sebab lepas tu nak sekolah, nak kerja balik. Ah, ha, betul lah tu kan. Jadi carilah satu aktiviti yang sangat bermakna untuk anda dan juga keluarga anda. Okey, plan nak berkelah tu boleh juga, tapi kalau berkelah ataupun main di kolam, ha, di kawasan yang tertutup, tak apa, tapi tetap berhati-hati. Tapi kalau ada yang rancang nak berkelah pun, kena berhati-hati juga sebab kita tahu keadaan cuaca kita tak menentu. Ada masa hujan lebat sangat kan, ada masa panas, ada masa berjerebu. Ah, macam hari ni Fina nak kongsikan indeks pencemaran udara IPU, tidak sihat beberapa kawasan di negeri Perak, antaranya di Tanjung Malim IPU 161 bacaan IPU-nya, di Seri Manjung bacaan IPU 157, dan di kawasan Tasik Ipoh 153. Jadi digalakkan untuk memakai face mask kalau anda rancang nak keluar ke mana-mana, okey, jaga kesihatan kita. Selain itu juga kita ada Kak Mi dengan Abang Matno kita. Finas petang ni tak pergi mana-mana pun, duduk rumah je, rehat. Hari Jumaat ni balik kampung sampai hari Isnin baru balik. Kat mana kampung Kak Mi tu? Cik kongsi sikit kan. Jadi apa-apa pun berhati-hatilah Kak Mi ya. Dan juga yang paling penting, Kak Mi sentiasa dengar Perak FM kat Mi. Okey, dan juga Cik Yah pun hadir juga. Cik Yah tak ketinggalan juga, masuk office dah nak buat kuih jual untuk esok. Katanya panas kat dapur ni. Biasalah kan kalau kita bermain dengan api tu, memang panas lah. Tapi apa-apa pun, dengar Perak FM, okey? Dengar Perak FM, sejuk sikit hati tu ya. Apa-apa pun Cik Yah, semoga dilimpahkan rezeki yang banyak untuk Cik Yah. Okey, jom kita dengar lagu lagi. Terus layan Perak FM, tentunya untuk korang aja.

Baik, kalau anda nak tahu berita terkini di Perak, jangan lupa untuk mengikuti Facebook Berita RTM Perak untuk mendapatkan perkembangan berita semasa tepat dan terkini dari seluruh negeri Perak. Okey, dan juga ini Fina kongsikan mengenai banjir yang berlaku di Taiping. Jadi kita doakan semoga masa-masa banjir ini diberikan kekuatan. Okey, dugaan siapa sangka tu cakap dalam keadaan cuaca kita tidak menentukan, ada setengah tempat panas, ada setempat yang nampak berjerebu, dan juga ada setengah tempat hujan lebat sehingga banjir. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, jadi kalau kamu nak tahu lagi berita-berita terkini, sekali lagi terus ke Facebook Berita RTM Perak. Okey, baik, dan juga untuk puan yang bersama, hari ini masuknya waktu solat fardu asar di kawasan dari Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 4.16 minit petang sebentar nanti, dan juga 4.30 minit petang Warta Perak bersama dengan rakan sugas Nur Syahna Kamarudin akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus setia bersama dengan kami di Perak FM, tentunya untuk koma aja.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Hussein.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik, kita sampai tertanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata, sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa malu dalam hati kita. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malu ini sifat kepada semua hamba, yang laki ke, yang perempuan ke. Cuma bagi orang perempuan, malu ini mahkota. Macam lagu Hijaz kan, malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana. Kan, malu ni mahkota bagi orang perempuan. Sebab tu lah dalam Quran, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Nabi Musa AS, waktu di awal pengenalan tu, yang cerita Nabi Musa pergi ke Madian, tolong 2 orang gadis memberi minum kepada ternakan. Ada yang katakan gadis tersebut adalah anak pada Nabi Syu'aib alaihissalam. Itu perbahasan di kalangan ulama. Cuma nak sebut, bila Nabi Musa tolong 2 orang gadis tadi, dia balik ke rumah cerita ke ayah dia. Ayah dia kata, jemputlah pemuda tadi. Nabi Musa datang ke rumah, aku nak jemput dia makan, nak bagi dia upah. Bila datang salah seorang daripada anak gadis tadi, Syafurah tadi, datang jumpa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana lagak seorang wanita mukminah. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah seorang daripada kedua gadis tadi berjalan dalam keadaan penuh sifat malu. Kenapa Allah sampai nak kena sebut perasaan malu ni? Kalau disebut, datanglah salah seorang daripada wanita tadi berjalan jumpa Nabi Musa, dah faham dah, Kenapa mesti nak kena sebut jalan dalam keadaan malu-malu? Sebab Allah nak gambarkan bagaimana sifat seorang wanita mukminah, cara berjalan, cara percakapan dalam keadaan penuh sifat malu, menjaga maruah. Dan inilah dia wanita mukminah yang Allah Subhanahu Wa Taala agungkan dalam Al-Quran menjadi isteri Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kekuatan untuk mempertahankan malu dalam jiwa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nidaul

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Baik, hiburan berinformasi tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk Koma Aja. Sudah pun 4.41 minit petang. Dan juga sekali lagi untuk puan bersama telah pun masuknya waktu solat Fardu Asar di kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 4.16 minit petang sebentar tadi. Okey, dan juga info Fena nak kongsikan bersama-sama dengan anda mengenai Festival Matrikulasi Perak FESMAP bagi tahun 2026 di mana Kolej Matrikulasi Perak akan menganjurkan Festival Matrikulasi Perak 2026 yang dirangka bermatlamatkan membestarikan Kolej Matrikulasi Perak sebagai pusat pendidikan pra-universiti terulung di Malaysia yang akan diadakan pada 18 dan 19 September 2026, iaitu pada hari Jumaat dan Sabtu, bermula 9 pagi hingga 4.30 petang, di mana lokasinya di Kolej Matrikulasi Perak. Dan juga festival ini merupakan satu program yang dianjurkan sebagai platform untuk memperkenalkan dengan lebih dekat Kolej Matrikulasi Perak kepada masyarakat, khususnya murid sekolah, ibu bapa dan komuniti setempat. Dan festival ini turut memberi peluang kepada pengunjung mendapatkan maklumat berkaitan pendidikan, hala tuju pengajian serta pengalaman kehidupan dan pembelajaran di Kolej Kolej Matrikulasi. Okey, jadi sekali lagi, program ini akan diadakan pada 18 dan 19 September 2026, Jumaat dan Sabtu, bermula 9 pagi hingga 4.30 petang, bertempat di Kolej Matrikulasi Perak. Okey, dan juga rakan-rakan kita yang lain yang ada bersama-sama dengan kita tadi, rakan kita tadi sajalah kita nak sembang-sembang mengenai esok cuti satu hari kan, apa perancangan Koma, nak ke mana Koma tu. Antaranya ada Nadia dari Kelibang Restu. Esok saya dapat jemputan. Ha, jemputan apa pula tu? Dalam sehari cuti ada jemputan tu. Ini jemputan hari jadi kawan anak. Ha, anak berusia 10 tahun. Jadi dia jemput ibu dan bapa dia sekali. Jadi saya rasa macam nak pergilah, boleh mengenali kawan anak-anak dan juga keluarga. Jadi kalau ada apa-apa masalah, senang tahu nak cari siapa. Amboi, garang bunyinya tu kan. Rakan kita ni Nadia ni, tapi itu adalah cara yang sangat-sangat bagus untuk kita berkenalan dengan siapa anak kita berkawan, siapa ibu bapa mereka. Macam kita dulu pun mak ayah kenal siapa kawan kawan kita kan, siapa mak ayah mereka, mak ayah kita. Jadi kalau ada apa-apa, senang, senang cerita. Itu salah satu cara yang bagus lah kan. Dan juga Siti dari Taman Kelebar Indah kata esok macam biasalah, pagi-pagi pergi taman, buat breast walk, jogging-jogging, lepas tu breakfast dekat luar, lepas tu jalan-jalan lagi, makan tengah hari, lepas tu baru balik. Jadi esok memang cuti kerja dan juga cuti dari masak-memasak. Oh, good idea juga ni kan. Jadi orang kata senang, sekali jalan je, lepas tengah hari baru balik rumah. Lepas tu rehat-rehat, esok pergi kerja macam biasa. Okey, Kak Zah tambah betul pun hadir juga. Esok tak ke mana, kata Kak Zah. Ada kelas kelas mengaji pula cuti. Jadi tak apalah, bolehlah rehat-rehat di rumah. Okey, baik. Dan juga jangan ke mana-mana, terus layan lagi Pera FM. Tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk Koma Aja.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Baik, sebentar nanti jam 5 petang kita akan terus ke Nasun FM untuk kita ikuti berita utama dan juga sekembalinya nanti Fina akan setia lagi bersama dengan anda sampailah jam 7 malam nanti. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus layan Pera FM tentunya untuk koma aja.

0: Eh, Intan, tak sangka jumpa kamu kat sini. Apa yang kamu beli tu?
1: Lah, Pia. Ha-ha lah, kebetulan eh. Intan beli barang rumah je ni. Buat tambah-tambah mana yang habis.
0: Boy, banyaknya barang kamu beli. Semuanya barang-barang tempatan je. Tapi elok ke barang-barang tempatan, Intan?
1: Ha, itulah kamu. Tak tahu. Barang-barang buatan Malaysia ni bukan setakat murah. Tapi berkualiti tau. Dalam masa yang sama, kita boleh sokong industri kecil dan sederhana ni. Bagus tau. Sokong barang buatan Malaysia.
0: Itulah tu, tengok roti canai frozen ni macam sedap je. Teringin juga nak cubanya.
1: Ha, cuba. Jangan tak cuba. Sedap tau. Lepas ni jangan lupa sokong barang buatan Malaysia.

0: PETRONAS to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral. I will have to discuss this with PETRONAS, and I believe with the strength of PETRONAS now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
1: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizu di Malé, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekretar siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
1: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kakitangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok. Sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat? Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa mana sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
3: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas. Sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
5: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
3: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madelina Jawai Stephen untuk Berita RTM.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas

0: mata, kau pun tahu pergi dah.
1: Bangunan Pasar Besar Taiping antara binaan terawal yang terdapat di Taiping. Pembinaannya dimulakan pada tahun 1884 berstrukturkan binaan kayu dengan binaan 220 kaki panjang dan 60 kaki lebar. Pada awalnya, pasar yang terletak di jalan kota ini hanya menjual barangan basah. Namun, setahun kemudian, bangunan pasar ini diperbesarkan dengan pembinaan pasar kedua untuk menjual barangan kering. Bangunan pasar ini adalah bangunan pasar yang pertama dan tertua di Tanah Melayu. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Bank.
2: Kita dengar Perak FM, banyak informasi.
3: Ada benar eh?
4: Tuk Komek!
5: Merah FM, Perak Selatan 97.3 dan 89.6.
6: Dan FM di mana-mana bersama anda.

Jom datang beramai-ramai ke jelajah AIMT Vet sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indra Mulia Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma, layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang.

0: nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Yong-yong nak ke mana-mana tu, sentiasa berhati-hatilah dalam perjalanan koma tu kan. Ha, seronok bila nak balik dari tempat kerja, selesai tugasan. Ha, lepas tu nak jumpa pula insan-insan yang tersayang. Sentiasa berhati-hati, okey? Ha, kena pula esok kan cuti. Ha, sebenarnya cuti Hari Malaysia. Jadi mungkin ada yang ambil kesempatan lepas balik kerja ni nak terus keluar. Ha, sebab katanya di Padang Ipoh ada macam-macam aktiviti yang disediakan. Ha, jadi boleh pergi beramai-ramai. Okey, jadi yang mana tu berhati-hati, jangan kejar masa sampai lupakan keselamatan kuma. Ah, mungkin kita dah janji kawan kita 5:30 nak jumpa dekat sini-sini, lepas tu 5:28 baru nak gerak. Ah, macam mana tu kan. Ah, jadi lebih baik kalau kita bagi tahu perkara yang sebenar dari kita mengejar masa dan berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, dan juga mungkin ada yang rancang esok nak berjalan-jalan, tapi memikirkan tengah bulan ngam-ngam 15 September tu. Jadi ramai yang dah pening, ramai yang dah kata ni kalau nak keluar nak kena makan luar lah dan sebagainya lah kan. Jadi jangan pening-pening, jangan stres-stres. Jadi kita boleh lakukan apa saja aktiviti yang tidak melibatkan kos yang tinggi. Sebagai contoh apa dia, gotong royong ke bar rumah, itu tak melibatkan kos yang tinggi. Cukup masa masak makan dengan keluarga tersayang pun boleh juga. Kita yang menentukan. Ada juga yang mengamalkan konsep nak berjalan dan boleh bawa bekal. Jadi dah jimat kan. Macam-macam caralah sekarang ni untuk kita berjimat cermat, berbelanja pada perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang perlu sahaja. Untuk keperluan kita, kehendak kita tu memang macam-macam. Tapi kehendak tu nanti dulu, ada duit lebih baru kita boleh cerita nak beli apa yang kita nak. Okey, sajalah petang-petang ni kita nak santai-santai saja, nak tenang-tenang saja. Esok cuti kan, nak buat apa lagi. Jadi terus layan Pera FM, jom kita berhibur lagi lagu-lagu menarik tentunya untuk kau aja.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih noh.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
10: Labon Mat Dara sempena

0: kawan aku lah. Namanya si Jamil. Butang baju aku mana, Pak?
1: Jamil? Jamil yang mana, Bang?
0: Jamil di ofis besar tu. Kau mana tahu kau asyik main majung saja tak ingat bebetan lagi. Butang baju aku mana, Pak?
1: Ofis besar? Eh, setahu tipa di ofis besar itu yang nama Jamil, abang saja seorang lah. Hehehe, jangan-jangan abang ni nak kahwin tak?
0: Pak, kau jangan ngada-ngada, Pak. Engkau jangan samakan aku dengan si Japa, dengan si Hashim, dengan si Saleh tu, Pak. Mereka tu sanggup bini banyak. Aku dengan kau saya ada cikit darah, Pak. Butang baju aku mana, Pak?
1: Betul ke, Bang?
0: Alamak, budak ni orang cakap betul-betul dia bila rumah main pulang nanti sekali aku cepuk kau tahu. Butang baju aku mana dah?

0: jangan sampai hai pecah tembelam.
1: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
1: Aik, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza, cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni, akak pergi dulu ya.

0: không?
1: Hay, aku udah marah nih. Kau mau tahu tak kau mau yang bawa-bawa kereta tu bila time hujan, jangan dia nak sung sana sung sini. Basah tahu tak? Siapa dekat awak yang naik motor ni? Awak bukan kaya macam Mika nak naik-naik kereta. Ni tak sung sana sung sini. Dah tahu depan tu ada air. Senolah kereta. Ini tak ada bongok. Nak terbuk.
2: Eish, garang benar. Ha, garang marah benar ya. Ha, betul lah juga tu kan. Ha, sekarang ni beberapa tempat sedang hujan yang agak lebat juga. Ha, jadi sentiasa berhati-hati lah buat koma ya. Yang mana naik motor tu, ingat pesanan tadi tu ya. Dia kata sentiasa berhati-hati lah. Yang menaiki kenderaan tu kena lihat keadaan di sekeliling koma. Yang mana menaiki motosikal, basikal dan sebagainya. Dah tahulah kawan tu lalu tepi lopak. Kita pernah nampak lopak tu. Tapi saja je nak bawa laju-laju kan. Ha, jadi kesian dah lah basah kena hujan. Basah lagi kena lopak. Ha, jadi sentiasa berhati-hati dan prihatin dengan keadaan yang berada di sekeliling kita. Okey, dan juga mungkin rakan-rakan kita ada juga yang ketika ni dah sampai rumah, dah berehat, dah tenang-tenang, dah santai-santai. Ha, sedang orang kata tengoklah apa yang berlaku di media sosial lah. Jadi sukalah untuk kita nasihatkan sentiasa orang kata berhati-hatilah dengan apa sahaja berita yang kita baca, apa sahaja berita yang kita dengar dan sebagainya. Dan juga kita sedia maklumlah zaman sekarang ni, apa sahaja orang suka tulis di media sosial, luahan perasaan semua di media sosial, walaupun orang yang kita nak luah tu depan muka kita kan. Jadi kadang-kadang kita rasa macam nak komen dengan apa yang orang cakap, apa yang orang kita rasa pendapat kita betul dan sebagainya, dengan perasaan marah dan sebagainya. Tapi semua perkara tu kita perlu nilai lah. Kalau kita komen sebegitu, apa pandangan orang terhadap kita kan. Komen pula yang menyakitkan hati, padahal kita tak kenal pun dia. Sebab kita baca kisah-kisah dia, tapi kita tak kenal dia, kita komen perkara-perkara yang negatif. Jadi kalau boleh janganlah buat perkara-perkara sebegitu. Kita tak tahu efek dia kepada orangnya sendiri kan. Dan juga sebenarnya kadang-kadang kita rasa malu juga. Malu sebab apa tahu? Sebab bila kita komen yang negatif, ada orang yang komen juga di situ, orang akan tengok kita, siapalah dia ni, siapalah akak ni, siapalah abang ni. Nanti orang pula yang akan komen pasal diri kita, sakit hati kan. Jadi kata orang, sentiasa berhati-hatilah dalam apa sahaja penulisan kita, terutama sekali di media sosial. Okey, jadi jangan stres-stres, jangan pening-pening, baca sahaja kesahihannya, pastikan betul baru koma boleh kongsi. Okey, terus layan lagi lagu-lagu menarik di Pera FM, tentunya untuk koma aja.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejauh pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga. Selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani. Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke? Tambah pekerja ke? Nak baik beli kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Carnival Mesra Anak Muda Kamu 2026. Anjuran Kerajaan Negeri Perak bakal berlangsung pada 18, 19 dan 20 September ini di Stadium Indramudi Ipoh. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya Carnival Sukan, Carnival Jualan, Malam Takarum Anak Muda, Persembahan Kebudayaan, Carnival Orang Asli, Jelajah AIM Tibet dan juga acara konsert Kamu yang akan membawakan artis-artis anak muda terkenal tanah air. Mau kita beramai-ramai hadir memeriahkan Carnival Mesra Anak Muda Kamu 2026. Layari laman sosial Kamu 2026.
1: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam, tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu. Sebab apa yang kita kongsi cerminnya siapa diri kita.
2: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma, Aziz.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: koma je. Ya,
1: untuk koma je sudah pun 6.18 minit petang ketika ini. Ramai yang hantar WhatsApp suruh Fina balik nanti. Berhati-hati sebab hujannya terlalu lebat katanya. Macam rakan kira Kak Mawar kata, udahlah jerebu, campur hujan, memutih suasana. Betul lah tu, jadi berhati-hati jugalah buat koma yang sedang memandu nak balik dan sebagainya. Okey, terima kasih jugalah kerana titipkan pesanan untuk Finas. Dan juga 6.30 minit petang nanti, macam biasa rancangan tausiah akan bersama-sama dengan anda hinggalah 7 malam nanti. Dan juga selepas itu jam 7 malam, anda akan terus ditemani rakan setugas Mira untuk ruangan yang terakhir atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Jadi koma kena teman Mira, jangan biarkan Mira keseorangan. Okey, dan juga insyaAllah ada rezeki kita bersiaran lagi. Dan juga selamat bercuti buat anda yang bercuti esok. Dan juga semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dan juga selamat menyambut Hari Malaysia. Jadi kita kena hargailah tanah air kita yang tercinta ini. Jadi kekalkan perpaduan yang ada. Jadi benda-benda kecil tu janganlah gaduh dan sebagainya, benda-benda remeh tu kan. Jadi kita patut bangga kerana di Malaysia hanya kita je, negara kita saja yang mampu hidup dalam keadaan berbilang kaum. Okey, jadi sepenuh Hari Malaysia, marilah kita terus hormat menghormati, bantu membantu dan hidup dalam suasana yang sangat harmoni. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.
2: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Tausiah. Saudara, kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Taubat Atas Dosa Bahagian 1 yang disampaikan oleh Datuk Haji Zamri Hashim.
1: Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan tamsilan ibarat kepada kita perjalanan kita itu menuju Allah Ta'ala bukan dengan jalan yang rata tetapi jalan yang mendaki. Berbeza antara jalan rata dengan jalan mendaki. Sudah tentu jalan mendaki itu adalah lebih susah. Beliau mengatakan bahawa sampai ada 7 anak tangga untuk kita daki sebelum sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah ada 2 jenis untuk diri kita sebagai peribadi kita. Pertama, hijrah paksa. Kedua, hijrah sukarela. Hijrah paksa yang sedang kita lalui inilah umur semakin bertambah, tenaga semakin berkurang. Allah Subhanahu Wa Taala paksa kita berhijrah dan kita tidak ada pilihan. Kita lalui sekarang ini satu demi satu demi satu demi satu sampai nanti cukup janjinya Allah paksa kita pindah alam daripada dunia ini ke alam-alam seterusnya. Amat beruntung bagi seorang hamba Allah yang mengiringi hijrah paksa itu dengan hijrah sukarela. Bagaimana dikatakan hijrah sukarela? Kalau fizikal kita sudah makin lama sudah makin kurang, semahunya amalan kita semakin meningkat, kesedaran kita semakin meningkat. Kita tak nak nanti hijrah paksa kita ketika malam pertama di alam kubur baru kita tersedar bahawa kita sudah berhijrah ke alam yang lain. Baik, kita bersedia tuan-tuan sekalian. Kan gitu. Tuan-tuan, ada 7 anak tangga dan kita telah melalui anak tangga yang pertama iaitu ilmu dan makrifat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kefahaman kepada kita terhadap kuliah kita yang lepas. Sekarang kita masuk kepada anak tangga kedua iaitu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan sekalian, pada muka surat 19 sekurang-kurangnya ada 2 perkara yang membawa kepada pemahaman kita pentingnya taubat. Apa itu taubat? Bagaimana taubat nanti akan disentuh dalam kuliah-kuliah seterusnya ataupun tajuk-tajuk seterusnya. Ada 2 perkara yang membawa kepada kepentingan taubat, tuan-tuan sekalian. Pertama adalah untuk mendapat taufik dalam melakukan ketaatan. Maknanya bahasa mudah untuk saya faham, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan nak buat ketaatan tu. Tuan-tuan, perasan ke tidak, ada orang yang tak sihat tetap juga pergi masjid dan surau. Walaupun dia gaun, dia seret kaki dia. Walaupun dia sejuk, dia pakai sweater. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada dia. Sebaliknya, ada orang sihat segar bugar. Dalam tugasnya dia boleh kawat di tengah-tengah hari. Latihan kawat. Tetapi Allah tidak memberikan taufik kepada dia untuk hadir solat subuh, solat jemaah dan sebagainya. Bukan untuk masuk ujub pada diri kita, tak. Tetapi untuk mensyukuri Allah telah pilih kita, tuan-tuan sekalian. Setaman Merdeka, Taman Merdeka ini berapa puluh rumah ada unit, berapa unit ada. Bersyukur, tuan-tuan sekalian, bila Allah SWT pilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu, pergi masjid, pergi surau, baca Quran, tilawah Quran, tadarus Quran, paling tidak dapat empat perkara itu. Mustama'a qawmu fi baiti min buyutillah illa yatluna kitab Allah wa itadarasu fima bainahum illa zilat alaihimus sakinah wa ghasyatumur rahmah wa hafatumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man indah. Yang ini orang yang tak dapat. Tidak ada satu kaum yang berkumpul pada rumah-rumah Allah, baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, turun pada dia empat perkara: sakinah, ketenangan, rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian majlis itu disesaki oleh malaikat dan nama-namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi makhluk-makhluknya pada alam yang lain. Allah Akbar. Ini taufik ini penting tentang sekalian. Sebab itu selalunya kita mengakhiri ucapan kita wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga dengan nama Allah Ta'ala kita mendapat taufik. Allah izinkan kita. Masya Allah. Pengarang mengatakan seseorang yang tidak mampu melakukan ketaatan, kalau diukur daripada fizikalnya, dia mampu. Hukum akal kata gitu. Kalau diukur dari sudut ilmunya, dia mampu buat, tapi dia tak buat juga. Apa maknanya tuan-tuan sekalian? Dia fizikal, dia boleh buat. Bukan setakat subuh 2 rakaat, dia boleh buat 20 rakaat dengan tubuh yang sasa, sadu, tak ada penyakit, kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, sakit jantung tak ada. Banding dengan kita, kencing manis ada sikit, sakit jantung ada sikit, tapi dia tak boleh buat benda tu. Dari sudut ilmu, barangkali ilmunya lebih banyak daripada kita dari sudut perbahasan akademik, tapi tak mampu buat juga. Saya sekadar nak buat perbandingan tuan-tuan sekalian, supaya tuan-tuan sekali lagi saya ingatkan, bukan untuk menghina orang lain, bukan untuk rasa ujub kita, tak, tapi nak melahirkan rasa syukur kita sebab Allah sudah beri taufik kepada kita. Tuan-tuan, pengarang mengatakan seorang itu tidak mampu melakukan ketaatan, bahkan hati merasa berat untuk melaksanakan ibadah kerana apa tuan-tuan? Kerana jiwa sudah sakit, hati sudah dikotori maksiat. Ibnu Athaillah Sakandari kata, ma wujidat syahwatun ghalabat illa li ghaflatin kanat. Ibnu Athaillah Sakandari kata, ma wujidat syahwatun ghalabat illa li ghaflatin kanat. Bermaksud tidaklah syahwat itu menguasai seseorang melainkan kerana adanya kelalaian yang telah lalu, ada ghaflah yang lalu. Maksudnya ghaflah itu sudah tutup rasa gairah untuk beribadah. Jadi peranan taubat nak buang penutup ni, nak buang penutup ni yang menyebabkan kita rasa malas untuk beribadat. Syahwat menguasai, ghalabat menguasai diri kita. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebut, inna lil ma'asi syu'uman wa inna min syu'umiha annaha tutfi'u nural qalbi. Subhanallah. Sesungguhnya maksiat mempunyai kesan buruk. Maksiat mempunyai kesan buruk, dan di antara keburukan maksiat itu, tutfi'u nural qalbi. Keburukan maksiat itu dia memadamkan cahaya hati. Ini pun tuan-tuan sedia maklum, tak kala Imam Mazhab kita, Imam Syafi'i rahimahullah, tak kala mengeluh merintih kepada gurunya Imam Waqi'ah tentang peringkat awal susah sangat nak menghafal. Syakautu ila Waqi'ah su'ahibdi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun nur wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Di syair yang ada dalam Dewan Asy-Syafi'i, bagaimana imam kita, imam mazhab kita, pernah mengeluh kepada gurunya tentang susah nak menghafal, tentang kalau menziarah ke Mesir, ke kompleks makam Imam Syafi'i, ada tertulis di dinding syair itu. Syakau tu aku mengeluh merintih mengadu kepada imam, imam aku, guruku Imam Waqi', tentang su'ah hifzi, buruknya hafalan aku. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' ini guru mursyid. Guru mursyid ni maksudnya dia beri petunjuk, hidayah, ataupun dia berikan bimbingan kepada anak muridnya. Atau kita tukarkan dengan bahasa yang agak mudah, ibuku memberi petunjuk, guruku memberi petunjuk kepadaku, tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun, dan guruku memberitahu, mengkhabarkan kepada aku bahwa ilmu itu nur. Wa nurullah la yuhda li'asi, cahaya Allah tidak akan dianugerahkan kepada orang yang punya maksiat. Sebab tadi telah dia sudah terlindung dengan maksiat, hatinya itu sudah terlindung. Sebab itu tuan-tuan sekalian, hukuman orang yang buat maksiat mengikut Ibnu Qayyim adalah al-wihsyatu bainal abdi wa baina rabbihi. Terhasilnya, ini akibat maksiat, terhasilnya keterasingan, berjarak, terasingnya antara seorang hamba dengan Tuhannya, dia akan berjarak antara rasa bertuhan kepada Allah. Tuan-tuan, saya nak ulang perkataan rasa bertuhan itu. Tahu tentang Tuhan berbeza dengan rasa bertuhan itu. Ramai orang memang tahu ada Tuhan, wujudnya Tuhan, tetapi dalam hidupnya itu dia tidak berasa tentang Tuhan sentiasa melihat dia. Itu yang saya sebut tadi itu, diukur dengan ilmu, dia barangkali PhD teologi. Teologi ini tentang ilmu ketuhanan lah, tapi belum tentu hidupnya itu berasa bertuhan itu. Dan apabila seseorang itu melakukan maksiat, dia sedang sebenarnya, kalau ikut Imam Ibnu Qayyim, dia kata berlaku wahsyah. Wahsyah ni maksudnya dia terasing dengan Tuhan. Tuan-tuan sekalian, Imam Hasan Al-Basri kata, ataupun Imam Sufyan Al-Thawri, dia kata, yang ini tuan-tuan bila saya baca ni terasa sentak juga, macam orang tampar muka kita tu. Imam Sufyan Al-Thawri kata, hurimtu qiyam al-lail khamsata ashhurin bi dhanbin asabtuhu. Aku terhalang daripada qiyamul lail itu selama 5 bulan. Bukan kerana gaul, bukan kerana sakit fizikal, tetapi dia merasakan, dia membuat analisa, aku terhalang daripada qiyamul lail selama 5 bulan bi dhanbin asabtuhu, disebabkan dosa yang telah aku lakukan. Dia rasa gitu. Kita tak rasa. Kita tak rasa. Kita rasa apa tak selain kita rasa, alah qiyamul lail itu sunat je. Yang boleh itu sunat je. Yang penting solat fardu. Pandai kita tu. Pantas sekalian. Abdullah Ibn Mubarak mengatakan, kita ada dalam kitab ni, saya tambah tuan-tuan sekalian. Dalam tak ada kitab ni, dalam kitab ni tak ada, saya tambah. Nak beri gambaran saiz betapa maksiat kemungkaran yang kita buat itu sangat memberi kesan terhadap prestasi ibadat kita, tuan-tuan. Laisatil uqubah antaksiyah faqad, balil uqubah antafqida ladzatal munajat ba'dal maksiyah. Hukuman sebenar bukan sekadar seseorang itu melakukan maksiat, tetapi hukuman sebenar itu ialah apabila dia kehilangan kelazatan tatkala bermunajat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selepas melakukan maksiat itu. Tuan-tuan, secara jujur, tuan-tuan tak payah jawab depan ramai-ramai kita ni. Secara jujur, solat yang kita buat itu kita rasa lazat ke tak? Kalau lazat, tahniah tuan-tuan. Teruskan. Kalau tak lazat, kita perbaiki. Paling tidak kita masih solat, jangan putus asa. Tapi kalau kita solat kerana lazat pun tidak, tak rasa apa-apa, sebaliknya kerana sebab-sebab yang lain, itu hati-hati, tetap takut terjerumus dalam syirik, syirik khafi. Seperti mana dalam pertemuan kita yang awal-awal dulu, tuan-tuan, kuliah kita ini adalah kuliah ilmu rasa, bukan teori. Teori kita boleh baca sendiri, tapi ilmu rasa, zauq, yang ini kita tak boleh nak ukur kecuali diri kita sendiri. Bab dosa, bab taat, bab manis, bab lazat, bab benci, ini semua ilmu rasa yang saya boleh kongsi, tapi saya tak tahu saya rasa apa, tuan-tuan rasa apa, tuan-tuan. Saya pun tak tahu, kecuali itu rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu jujur dengan diri sendiri. Bukan bermakna saya lebih baik daripada tuan-tuan, tidak. Sepaling tidak saya menyibukkan lidah saya daripada buat perkara-perkara yang lama. Saya baca kitab ini. Sepaling tidak sekitar setengah jam saya bersaya berjaya sibukkan waktu itu untuk menyebut ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya itu rezeki masing-masing. Saya rasa macam mana, tuan puan rasa macam mana, itu rezeki masing-masing. Baik. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita ni seseorang tidak ditimpa kesusahan dunia selepas berdosa, kan? Tidak, tuan-tuan. Banyak dosa yang kita buat, tapi setengah orang, tuan-tuan, setengah orang lah, bukan kita lah. Makin tak sembahyang, makin kaya dia. Makin tak sembahyang, makin kaya. Makin rasuah, makin seronok dia. Makin buat maksiat, tak nampak pun apa kurangnya. Bahkan kadang-kadang ada orang menyalahkan solat. Tengok ayah dia rajin solat, tapi anak ketuhala juga. Mengapa salahkan solat si ayah? Menyalahkan solat. Tengok tu, dia pakai tudung, tapi mengumpat kuat. Jangan salahkan tudung. Mengumpat tu kerja mulut dia, bukan kerja tudung dia. Tentu sekalian, kadang-kadang kita tidak ditimpa kesusahan dunia selepas kita berdosa, tapi tu tak perasan lah. Air mata kita susah nak mengalir kalau kita salah. Ada rasa bersalah ke tidak? Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita buat dosa yang banyak, kita tidak ditimpa bala oleh Allah Ta'ala. Tapi Quran kita baca Yasin minggu depan. nak menunggu surah Yasin minggu akan datang nak baca. Dalam tempoh 7 hari itu Quran tak buka, tuan-tuan sekalian. Tak rasa berindu dengan Quran. Tak rasa pun rasa kekurangan satu hari kalau tidak baca Quran. Apatah lagi kiamul lail, tuan-tuan sekalian. Alah sunat. Setengah macam setengah orang dia kiamul lain kalau diprogramkan. Oh, surau ada program, kita pergi kiamul lain 10 hari terakhir Ramadan, penuh masjid, penuh surau sebab diprogramkan. 360 hari yang lain berapa kali kita kiamul lain? Tuan-tuan, saya bercakap ini bukan untuk tuan-tuan. Ni saya bercakap depan ni kamera ni untuk diri saya juga. Tuan-tuan, bukan nak jadi champion terbaik, tidak, tapi sama-sama kita. Sebab apa? Kan sama-sama kita masuk syurga, tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah kiranya satu hari nanti kami dapat berkuliah di halaman-halaman syurga, ya Allah. Tak ada niat lain, tuan-tuan. Mudah-mudahan, amin ya Rabbal Alamin. Jadi bila kita merasakan kemanisan ibadah sudah berkurang, kita jangan hanya tambah aman, tapi kita periksa dosa-dosa yang menjadi hijab antara kita dengan Allah Ta'ala.
0: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Taubat Atas Dosa bahagian 1 yang disampaikan oleh Datuk Haji Zamir Hashim. Ikuti sambungan rancangan tausiah esok jam 1.30 tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM.

dengan kumpulan kembara membuka tirai atas koma kita hari ini 7 malam hingga 12 tengah malam koma bersama dengan saya Mira. Untuk tamatkan malam Selasa koma hari ini 15 September 2026. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat berehat Mira ucapkan kepada koma yang masih lagi mendengarkan kami di PNFM bersiaran 18 jam sehari. Tentunya untuk koma aja. Diharapkan koma semua hari ini baik-baik je walaupun keadaan jerebu kita macam makin teruk. Dan sekarang ini juga kalau di Ipoh, di kawasan Kinta, di daerah Kinta lah kan, memang dilaporkan tengah hujan lebat. Alhamdulillah akhirnya hujan juga. Bukan sahaja di daerah Kinta juga di daerah Kerian, Manjung, Perak Tengah, Hilir Perak, Bagan Datuk, Kuala Kangsa, Kampar, Batang Padang, Mualim, Larut Matang dan juga Selama. Hujan dan ribut petir dianggarkan berlarutan sehinggalah jam 9 malam nanti. Jadi mungkin ada lagi antara koma tengah memandu nak pulang ke rumah, baru je habis kerja, baru je berniaga ataupun baru je selesai urusan di luar tu, hati-hati memandu sebab jalan pun semestinya tengah licin sekarang ni disebabkan hujan lebat dan juga boleh mengganggu pemanduan koma. Jadi keselamatan koma perlu dijaga ketika ini. Dan sambil tu juga Mira nak kongsikan panduan bersama masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 7.17 minit malam. Jadi kalau ada yang hantarkan ucapan, dah boleh hantarkan ucapan bersama dengan Mira di 0102007055. Sambil Mira berhibur, sambil kita menunggu ucapan koma, kita berhibur dulu dengan lagu daripada KRU dan Elite. Ini dia, Di Pintu Syurga. Terus bersama Mira atau koma hingga 12 tengah malam.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40.

0: senjata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada-Ku, Aku akan perkenankan doa kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 51 hingga 54.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Patutkah kamu mengingkari azab itu? Kemudian, apabila ia menimpa kamu, kamu mengakui benarnya, sedang pengakuan pada masa itu tidak diterima bahkan dikatakan kepada kamu. Sekarangkah baru kamu mengakui benarnya, padahal sebelum ini kamu telah menunjukkan keingkaran dengan meminta disegerakan kedatangannya?

Kemudian dikatakan lagi kepada orang-orang yang berlaku zalim itu, rasakanlah azab yang kekal. Tidaklah kamu dibalas melainkan dengan apa yang kamu usahakan di dunia.

Dan mereka yang meminta disegerakan azab itu akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, adakah kedatangan azab yang dijanjikan itu benar? Jawablah, iya, demi Tuhanku, sesungguhnya adalah ia benar. Dan kamu tidak sekali-kali berkuasa menahan kedatangannya. Walau

0: قسط وهم لا يظلمون.
1: Dan pada masa itu sekiranya tiap-tiap seorang yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentulah ia rela menebus dirinya dengan semuanya itu dari azab yang akan menimpanya, dan mereka tetap akan merasa sesal serta kecewa manakala mereka melihat azab itu, dan Allah putuskan hukuman di antara mereka dengan adil serta mereka tidak akan dianiaya dengan keputusan itu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Islam kita bersama Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Hussein.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik, kita sampai tanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa malu dalam hati kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malu ini sifat kepada semua hamba, yang laki ke, yang perempuan ke. Cuma bagi orang perempuan, malu ini mahkota. Macam lagu Hijaz kan. Malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana. Kan. Malu ni mahkota bagi orang perempuan. Sebab itulah dalam Quran, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Nabi Musa alaihissalam, waktu di awal pengenalan tu, yang cerita Nabi Musa pergi ke Madian, tolong dua orang gadis memberi minum kepada ternakan, ada yang katakan gadis tersebut adalah anak pada Nabi Syuaib alaihissalam, itu perbahasan di kalangan ulama. Cuma nak sebut, bila Nabi Musa tolong dua orang gadis tadi, dia balik ke rumah cerita ke ayah dia. Ayah dia kata, jemputlah pemuda tadi. Nabi Musa datang ke rumah, aku nak jemput dia makan, nak bagi dia upah. Bila datang salah seorang daripada anak gadis tadi, Syafurah tadi, datang jumpa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana lagak seorang wanita mukminah. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah seorang daripada kedua gadis tadi berjalan dalam keadaan penuh sifat malu. Kenapa Allah sampai nak kena sebut perasaan malu ni? Kalau disebut, datanglah salah seorang daripada wanita tadi berjalan jumpa Nabi Musa, dah faham dah. Kenapa mesti nak kena sebut jalan dalam keadaan malu-malu? Sebab Allah nak gambarkan bagaimana sifat seorang wanita mukminah, cara berjalan, cara percakapan dalam keadaan penuh sifat malu, menjaga maruah. Dan inilah dia wanita mukminah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dalam Al-Quran menjadi isteri Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan untuk mempertahankan malu dalam jiwa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labut Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Pali FM. Jangan duka alih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
10: Labuan Mat Dara sempena
11: Hari Malaysia.

0: Selamat malam, Koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia, Pera FM.
1: Ya, selamat malam dan selamat berehat kepada Koma yang baru saja mendengarkan Mira ketika ini ya, bersama dengan Koma bagi segmen Atau Koma hari ini. 7 malam hingga 12 tengah malam. 7.50 minit malam ketika ini, diharap Koma dah pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Dah boleh berehat, dah boleh bersihkan diri Koma, dan juga mungkin dah ada pun yang dah mula bersiap-siap untuk keluar malam ni. Pergi makan ke, ataupun mungkin ada urusan malam ni nak disiapkan. Jaga keselamatan Koma, tak kiralah di mana jiwa Koma berada. Dan kalau tak ada urusan malam ni, Koma juga disarankan untuk berada di rumah je lah. Sebab kalau kita tengok indeks pencemaran udara jerebu kini kembali ya, di beberapa kawasan di Perak, iaitu di Ipoh, iaitu di sekitar Tasik Ipoh, dekat Pegu Ipoh pun ada, di Taiping, Taiping Perak, Alhamdulillah setakat ni okey lagi. Di Seri Manjung Perak, di Tanjung Malim Perak, mencatatkan IPU yang tidak sihat. Korang boleh je pergi kat Google, search je indeks pencemaran udara, boleh tengok sendiri dekat situ. Google je sendiri boleh dah. Kan, setakat 7 malam tadilah dilaporkan cuaca indeks yang tidak sihat. Jadi mungkin sekarang ni korang boleh kurangkanlah sikit aktiviti di luar seboleh-bolehnya. Sebab pagi tadi pun korang dah banyak aktiviti kat luar kan. Hari ni kan musim, minggu ni kan mungkin minggu bekerja. Kita bersekolah, anak-anak bersekolah, Koma pergi kerja. Jadi kita dah banyak dah meluangkan masa di luar. Malam ni kalau boleh, tak payahlah pergi keluar sangat, duduk dekat rumah je. Juga Mira nak ucapkan terima kasih kepada Koma yang dah pun sudi menghantarkan ucapan di ruangan WhatsApp Pera FM ketika ini. Kejap lagi Mira nak bacakan, sebab kita menuju ke jam 8 malam kejap lagi. Tentunya seperti biasa, Mira akan buka ruangan seleksi pendengar untuk Koma bermula 8 malam hingga 10 malam. Jadi kepada Koma, selain nak buat ataupun hantarkan ucapan, juga nak buat permintaan lagu malam ini sambil Koma berehat. Ada juga yang Mira baca tadi, tengah siapkan order berniaga esok. Siapkan pesanan order. Kan, sambil-sambil tu nak hantarkan, nak buat permintaan lagu, WhatsApp je Mira di 010-200-7055. Dan esok juga merupakan hari Malaysia. Jadi mungkin hari ni pun tengah semangat nak beli baju tradisional tu ke. Kan, boleh kongsikan dengan Mira juga di ruang WhatsApp, tak ada salah pun. Terus bersama dengan Mira, banyak lagi hiburan dan informasi sehingga jam 12 tengah malam, tentunya untuk Koma aja.
2: Dengarlah segmen Atau Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam, Pera FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.

0: Hey, Intan, Ceng, apa korang bising-bising ini? Kenapa gaduh-gaduh?
1: Adalah, Vijay. Kami gaduh-gaduh manja je. Tapi Intan ni lah, pasal saya makan pakai tangan. Saya tak reti loh. Dia kata saya tak Malaysian makan pakai chopstick loh.
2: Alah, saya gurau je, Ceng.
0: Tak boleh lah macam itu, Intan. Kita kan ada pelbagai budaya dan juga bangsa, etnik. Kita kena hormat lah budaya dan etnik kaum lain. Bergurau tu boleh, tapi berpada-padalah. Jangan sampai mengganggu sensitiviti kaum lain tau.
2: Ya, Vijay, saya mengaku saya salah sebab terlebih gurau. Saya minta maaf, Ceng. Saya sepatutnya lebih menghormati budaya dan cara awak.
1: Ayah, Intan, you banyak buat muka macam ni lah. Tak apalah, Intan. Saya maafkan awak lah, okey? Kita saling hormat menghormati. Barulah kita boleh hidup harmoni.
0: Ha, betul cakap Ceng tu. Jangan gaduh-gaduh lagi, ya.
2: Baiklah. Jom kita makan sekali.
3: Yup, yung semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
4: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
5: Untuk komen.
4: Teruskan bersama Perak FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Perak FM setia menemani anda.
6: Segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak. Untuk koma aja.
7: Tentunya untuk koma aja. Terima kasih kepada koma yang masih lagi bersama dengan Mira. Sekali lagi, assalamualaikum, selamat malam dan selamat berehat kepada koma semua. Dan Mira nak bacakanlah antara ucapan yang Mira terima ketika ini, ya, seperti yang Mira janjikan. Kita ada Syahrul dengan ucapan assalamualaikum atau koma bersama Mira dan semua warga RTM. Semoga sihat, amin. Katanya Syahrul ucapkan terima kasih buat Fina sebentar tadi dalam ruangan Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Awal pagi pula tadi bersama Rick Mim Zeti dan juga dengan DJ Eli dalam Yup Yung. Banyak info maklumat perkongsian yang disampaikan. Selamat menunaikan fardu maghrib tadi, Taiping Jerebu. Ya, betul tu, Taiping dilaporkan Jerebu tapi masih lagi terkawal, alhamdulillah. Dan hujan dah pun mungkin agak kurang sikit lah Jerebu kita, kan. Dan juga katanya buat mangsa Bang J, semoga sabar. Bercakap mengenai berita Bang J, alhamdulillah semua mangsa Bang J dah pun diarahkan untuk pulang selepas kawasan terjejas sudah pun surut sepenuhnya. Jadi mengenai banjir, kalau nak tahu mengenai berita banjir, berita kebakaran yang berlaku di sekitar negeri Perak, Mira nak koma sama-sama untuk follow Facebook page Berita RTM Perak yang dah ada pun ketika ini. Cepat-cepat ramai-ramai follow, like, share, bagi kita ramai-ramai berkongsi kepada semua. Kalau sebelum ni tak ada, kita dah pun tubuhkan untuk koma memudahkan semua warga-warga Perak untuk dapatkan maklumat dan informasi berita perkembangan yang berlaku di sekitar negeri Perak. Juga kata Syarul, selamat hari Malaysia, selesai on air, semoga Mira selamat sampai. Terima kasih Syarul. Okey, dikatanya kawasan sering berlaku banjir, berhati-hati, Labuan Mak Dara kembali lagi di hari Malaysia. Betul tu, kita tak cakap lagi, Syarul dah cakap dah. Labuan Mak Dara untuk edisi hari Malaysia akan bersiaran esok hari 16 September 2026 dan juga 17 September pukul 2:30 minit petang. Jadi jangan lupa untuk dengarkan apa agaknya tajuknya tu, kan, apa agaknya yang nak dilabunkan tu, bersama dengan stesen-stesen yang lain tu, nanti-nanti dengarkan bersama-sama. Juga kita ada Haras Hirat di Tambun Ipoh, katanya tengah layan siaran sambil santai petang-petang ni, malam-malam lah, kan, satu lagu dengan permintaan lagu Al-Jawahir Kembara di Tanah Gersang. Kejap lagi Mira bukakan sebab kita dalam ruangan seleksi pendengar untuk koma mendengarkan lagu-lagu permintaan koma yang Mira akan bukakan selama 2 jam pukul 8 hingga 10 malam. Jadi macam biasa, kalau koma ada permintaan lagu malam ni, WhatsApp je Mira di 010-200-7055. Kalau rasa hari ni busy, tak nak type lah, tak nak ni lah, kan, tak nak type dekat WhatsApp tu, tak apa, boleh je hantar voice note, nanti Mira bukakan untuk koma di ruangan WhatsApp kita. Juga kita ada Cik Yah dari Bandar Baru Putra. Katanya, salam maghrib Mira dan sahabat semua. Cik Yah dari Bandar Baru Putra, dari pukul 3 hingga sekarang duk dapur buat kuih tempahan dan juga untuk jualan esok pagi. Oh, itulah kan. Orang kata orang yang berniaga ni betul-betul kena kerajinannya tinggi. Ambil. Sebab apa? Sebab kita nak buat tu punyalah lama, renyah apalagi kan. Jadi terus semangat buat Cik Yah kita. Mungkin boleh kongsikan nombor bisnesnya ke kan, kita nak support-support sama-sama. Juga kita ada Yong Liza kita, Kak Liza kita dari Kampung Encik Zala Jemur hadir. Katanya malam ni, Assalamualaikum Encik Mira, selamat berkuanti, semoga dipunahkan segala urusan. Cuaca kat sini hujan lebat. Betul tu, alhamdulillah. Sebab kita tengok pun jerebu teruk, semoga lebih berkurang lah kan jerebu ni. Katanya nak lagu, request ku jangan tinggalkan Sani Sahuri buat hiburan hati sendiri dan juga warga Perak FM. Jadi ramai lagi hantarkan ucapan, teruskan hantarkan ucapan, nanti Mira akan bacakan satu-satu. Cuma sekarang ini kita nak siarkan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita. Ini dia tadi lagu permintaan Haras Hirat di Tambun Ipoh, Al Jawahir Kembara di Tanah Gersang. Atau Goma bersama dengan Mira hingga 12:30 malam.
8: Ruangan seleksi Perak FM, hiburan berinformasi.

0: Festival Mesra Anak Muda Kamu 2026, anjuran Kerajaan Negeri Perak bakal berlangsung pada 18, 19 dan 20 September ini di Stadium Indramudi Ipoh. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya karnival sukan, karnival jualan, malam takarum anak muda, persembahan kebudayaan, karnival orang asli, jelajah AIM TVET dan juga acara konsert Kamu yang akan membawakan artis-artis anak muda terkenal tanah air. Mau kita beramai-ramai hadir memeriahkan karnival Mesra Anak Muda Kamu 2026. Layari laman sosial Kamu 2026 untuk info lanjut.
1: Ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.

0: nak lagu? Ate, lerahlah. Atau WhatsApp Boti nombornya 0120007055. Tunggu apa lagi? Olah lerah.
1: Ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
2: Hai, namaku Ianya.
1: Kopi Bosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
3: Ngaranku Ifarid.
1: Farid berketurunan Lundaya.
4: Hai, onkutu si Trespa.
1: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
5: Letilan aku.
6: Lu no kamayan lu.
5: Lapar bang.
1: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 4.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

0: Aku Razi Hussein.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik, kita sampai tanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa malu dalam hati kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malu ini sifat kepada semua hamba, yang laki ke, yang perempuan ke. Cuma bagi orang perempuan, malu ini mahkota. Macam lagu Hijaz kan. Malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana. Kan. Malu ni mahkota bagi orang perempuan. Sebab tu lah dalam Quran, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Nabi Musa alaihissalam, waktu di awal pengenalan tu, yang cerita Nabi Musa pergi ke Madian, tolong dua orang gadis memberi minum kepada ternakan. Ada yang katakan gadis tersebut adalah anak pada Nabi Syuaib alaihissalam. Itu perbahasan di kalangan ulama. Cuma nak sebut, bila Nabi Musa tolong dua orang gadis tadi, dia balik ke rumah cerita ke ayah dia. Ayah dia kata, jemputlah pemuda tadi. Nabi Musa datang ke rumah, aku nak jemput dia makan, nak bagi dia upah. Bila datang salah seorang daripada anak gadis tadi, Syafurah tadi, datang jumpa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana lagak seorang wanita mukminah. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah seorang daripada kedua gadis tadi berjalan dalam keadaan penuh sifat malu. Kenapa Allah sampai nak kena sebut perasaan malu ni? Kalau dia sebut, datanglah salah seorang daripada wanita tadi berjalan jumpa Nabi Musa, dah faham dah. Kenapa mesti nak kena sebut jalan dalam keadaan malu-malu? Sebab Allah nak gambarkan bagaimana sifat seorang wanita mukminah, cara berjalan, cara percakapan dalam keadaan penuh sifat malu, menjaga maruah. Dan inilah dia wanita mukminah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dalam Al-Quran menjadi isteri Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan untuk mempertahankan malu dalam jiwa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: segmen Ata Koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak. Untuk koma aja.
1: Lama betul kita tak jumpa Ezi. Lepas aku berhenti kerja, aku ikut suami keluar negara. Sekarang ni dah balik semula kat sini.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dah balik pun anak ibu.
2: Ada tu tahu mu rupanya. Apa khabar makcik?
3: Khabar baik.
2: Mimi dah besar. Dah besar dari ibu.
1: Anak-anak zaman sekarang Zi.
2: Dah lama makcik sampai?
3: Baru je Mimi.
2: Makcik duduk dulu ya. Saya buatkan air.
3: Terima kasih. Manis sungguh budi bahasa anak kamu tu Nazi. Sampai rumah bagi salam. Salam aku cium tangan lagi.
1: Alah, dari kecil aku dah didik dia macam tu.
3: Dah berpunya ke?
1: Belum. Berkenan ke ni?
3: Anak dara yang berbudi bahasa dan sopan santun macam tu. Siapa yang tak berkenan? Kamu ni.

0: baru saja menghiburkan koma Datuk Sri Siti Nurhaliza jerat percintaan permintaan daripada Cici Ayam dari Batu Gajah. Katanya petang tadi hujan lebat dekat Batu Gajah ni, sekarang pun masih hujan. Sejuklah kita malam ni. Dan juga bila nak ucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada koma semua yang sedang mendengarkan Perak FM ketika ini bersama saya Mira. Dan juga bersempena dengan menyambut Hari Malaysia esok, kita pun cuti umur. Bestnya cuti. Jadi tentunya kamu dah banyak dah plan nak jalan-jalan esok. Tapi kalau belum ada lagi, tak apa, Mira nak kongsikan bersama dengan kamu untuk semarakkan lagi semangat cintakan negara kita dalam diri kamu. Jadi Mira nak ajak kamu menyertai pelbagai aktiviti ataupun program yang bakal dianjurkan di bawah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak. Antaranya kita ada Sukan Tradisional untuk kalangan Belia Perak tahun 2024 pada esok hari, hari Rabu, bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Perak jam 8 pagi. Ada banyak sebenarnya aktiviti. Ini adalah antara yang Mira boleh kongsikan untuk koma. Untuk kategori pertandingan adalah teng-teng, tujuh tin dan juga permainan congkak. Semuanya permainan rakyat, permainan zaman dulu-dulu yang kita main masa kecil-kecil. Jadi koma bolehlah bawa anak-anak koma. Kita sama-sama perkenalkan kepada mereka permainan tradisional kita masa zaman dulu-dulu. Cik, masa kita ni orang dulu sangat. Kita padahal kita pun Gen Z. Dan untuk pertandingan tu semestinya pelbagai hadiah menarik menanti koma seisi keluarga. Jadi jangan lupa untuk daftarkan diri koma dan datang sama-sama memeriahkan program di bawah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak. Kalau nak tahu lebih banyak program yang menarik yang bakal menanti koma esok hari ni, bersempena dengan sambutan Hari Malaysia, boleh je ke Facebook page dan Instagram Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak. Dekat situ koma boleh tahu juga tema pakaian untuk esok. Apa agaknya temanya? Semestinya lah pakaian tradisional kan. Tapi untuk tahu lebih detail, kamu boleh terus pergi ke laman Facebook yang Mira sebutkan tadi. Dan sambil tu juga Mira nak bacakan antara ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita malam ini. Antaranya daripada Abang Sam dari Meru Raya, dengan request lagunya Please Forgive Me dari Bryan Adams. Juga katanya thank you and happy working. Terima kasih Abang Sam kita. Juga kita ada Taufik Apek Hujung Rintis dengan permintaan lagu yang Mira pun dah tunaikan sebentar tadi dari kumpulan BPR, Aku Rela Di Kau Pergi ataupun Air Mata Jernih. Juga kita ada Hisham Samsudin, Cenderung Balai. Assalamualaikum, katanya DJ Mira selamat bertugas di konti malam ini. Jerebu semakin tebal kelihatan dengan tadi-tadi. Betul tu, Mira pergi jalan-jalan pagi petang tadi, tengah hari tadi, memang sangat tebal sampai kita rasa sesak, tak boleh duduk luar lama-lama. Tadi cepat-cepat masuk dalam rumah kan. Hujan lebat dan angin pun kuat, alhamdulillah malam ni. Tapi Allah pelihara, tiada taufan, alhamdulillah, tiada taufan, alhamdulillah. Seksi malam ni saya ingin minta DJ siarkan lagu daripada Ramlah Ram. Sekejap lagi Mira akan bukakan untuk Syamsuddin kita. Juga kita ada Mantashaw dari Bercham. Katanya Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam, selamat berkonti. Boleh ke putarkan lagu daripada Najib Hanif? Katanya lagu ini buat guru MT in the house, terutama buat Rashadah Kasim, Nur Izzati, Nur Ain Chom, Muhammad Aiman Hakimi, Lenggung Boy dan Azri Anak Nan. Semoga terhibur hendaknya. Terima kasih Mantashaw kita. Juga kita ada Azmar Rizal dari Kampung Rendang Sungai, Rendang Punggul Tanjuk Keramat Langkap, pada pandai je sungai. Assalamualaikum katanya DJ Mia, selamat berkongsi malam ni, semoga sihat selalu. Cuaca di sini petang tadi hujan lebat. Betul juga kat tu, sebab semua di sekitar Perak, banyak di sekitar Perak ni hujan lebat. Rasanya sekarang pun masih hujan, sebab kita tak tahulah kita kat dalam ni kan. Katanya siang tadi panas terik, betul tu, dan jerebu semakin tebal. Malam cuaca baik, seleksi penam ni saya ingin mendengarkan lagu Insanku Rindu untuk hiburan diri sendiri. Terima kasih kepada koma, ramai lagi yang hantar ucapan. Sekejap lagi Mira nak sambung bacakan ucapan koma. Dan sekejap lagi juga Mira nak sambung siarkan lagu-lagu permintaan koma. Juga kita dah pun 8.58 minit malam ketika ini. Kita menuju ke jam 9 malam. Kita akan sama-sama dengarkan berita nasional dan juga hari ini dalam sejarah yang akan disambung siarkan ke Nasional FM. Terus banyak lagi informasi dan hiburan untuk koma yang Mira nak kongsikan kepada koma. Jadi harus terus setia bersama dengan Mira hingga hingga 12.30 malam tentunya untuk koma aja.
1: Terus dengarkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. FM.
2: Teruskan bersama Kira FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Kira FM setia menemani anda.

0: Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluaskan kerjasama strategik kedua-dua negara termasuk keselamatan, latihan dan ketenteraan.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu.
1: Tentu sebagai negara Islam, dia sangat ambil berat soal halal, soal kerjasama dalam latihan, dalam dakwah, dalam mengukuh institusi seperti institusi mufti, institusi wakaf, haj, beri kerjasama dan juga melihat pengalaman Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa sidang media sempena lawatan rasminya ke Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan Petronas meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Perdana Menteri yakin dengan keupayaan dan pengalaman luas Petronas dalam industri minyak dan gas di peringkat antarabangsa.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai berkata, lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke India memberi manfaat besar khususnya dalam memperkukuh sektor ekonomi negara yang meliputi sektor minyak sawit, makanan halal, peralatan perubatan, industri elektrik dan elektronik serta semikonduktor.
2: Dan jangan kita abaikan Kerala dan negeri-negeri India kerana banyak peluang-peluang perniagaan yang boleh dikongsikan bersama dalam aspek-aspek teknologi, perkilangan, pharmaceutical, finance, manufacturing, healthcare dan juga elektronik dan teknologi. Kita juga boleh menjadikan pendidikan tinggi sebagai projek ekonomi dua hala. Ini amat menarik untuk Malaysia. India mempunyai populasi muda dan permintaan pendidikan tinggi yang sangat besar dan Malaysia boleh menawarkannya.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, menyatukan rakyat dalam meraikan pelbagai keberbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
3: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara.

0: 17 September 2014, Majlis Pelancaran Pro 2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro 2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro 2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pro 2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga, AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro 2 Viva. Pro 2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro 2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaru Pro 2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.
1: Jam sehari Radio Malaysia Stella FM untuk koma aja bila-bila di mana-mana.

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah Fiza, cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni, akak pergi dulu ya.
2: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Selamat malam, koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia Perak FM.
1: Ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.

0: Hai Yok Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
1: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja.
0: Dari Cybersecurity Malaysia, untuk koma aja.
2: Berita palsu adalah musuh negara. Jadi, berhati-hati dengan maklumat yang kongsi dan jangan sebarkan berita yang belum tentukan kesahihannya. Periksa dahulu di portal sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan dikongsi.

0: dan 43 minit malam dalam Atas Koma 7 malam hingga 12.30 malam bersama dengan saya, Mira. Kepada koma yang berada di Cameron Highlands, mungkin jalan-jalan ke sana, dah pun bergerak ke sana bersempena dengan cuti umum esok ni, boleh mendengarkan kami di Barat FM bersiaran 18 jam sehari menerusi frekuensi 94.7 MHz. Dan kalau koma ke bahagian Perak Utara pula, frekuensi yang tersedia adalah 94.2 MHz. Boleh tanya dekat Mira juga antara frekuensi-frekuensi yang tersedia mengikut lokasi. Mungkinlah kamu berjalan-jalan tak tahu nak dengarkan bagaimana, ataupun jangan risau, kamu install je, muat turun sahaja aplikasi RTM Click. Tak payah pening-pening dah nak tukar-tukar frekuensi, dengar sahaja Radio Perak FM dalam aplikasi RTM Click. Mira juga nak ucapkan selamat bekerja kepada koma yang sedang bertugas malam ini. Samalah kita, ada je yang baru nak bergerak ke tempat kerja, dan ada juga yang dah pun mulakan tugasan tu. Ada yang mula berniaga, ada abang Grab kita yang dah mula hantar customer tu. Bukan je malam ni, kepada yang esok cuti umur pun koma kena juga bertugas. Teruskan semangat koma, dan ruangan selaksi pendengar akan terus menemani malam koma hari ini 15 September 2026. Sekejap lagi kita nak sambung dengarkan lagu daripada kumpulan Ekspedisi, Nafisa. Permintaan daripada Kak Ros dari Geri dengan ucapan Assalamualaikum, selamat malam Mira yang manis. Manis macam Kak Ros lah. Katanya Kak Ros nak minta lagu untuk tujukan khas buat suami yang tengah bekerja, dengan ucapan hati-hati juga untuk buat Mira dan semua pendengar FM. Di Geri baru je turun hujan. Oh, Kak Ros tengah berehat dengan lagu-lagu yang Mira putarkan. Selamat berehat untuk Kak Ros kita. Ini dia Ekspedisi Nafisa. Terus bersama dengan Mira Atau Koma hingga 12.30 malam.
1: Seleksi pendengar. Koma yang pilih lagu.

Tunggu apa lagi? Jom pilih dari lagu 60-an hingga terkini. WhatsApp aja 010-200-7055 atau FB Pera FM. Dengar koma, jangan tak dengar.

0: Arif penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih noh.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Rob dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
10: Labuan Mat Dara sempena
11: Hari Malaysia.

0: Selamat malam, koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia, Perak FM.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.

sekali adik-adik melintas jalan, tidak kira sama ada jalan besar atau kecil. Dapatkan pertolongan orang dewasa bagi membantu adik-adik melintas dengan selamat. Kalau tiada tempat lintasan jalan raya, jangan lupa untuk melihat ke kanan, kiri dan kanan. Dan pasti ianya selamat sebelum melintas. Melintaslah dengan selamat. Adik mampu mengubahnya.

0: Yes, Zizi Kirana dan Darmas. Sambil menemani koma, sambil koma sambil berehat malam ini, mungkin sedang menjamu selera sambil duduk di ruang tamu bersama dengan seisi keluarga tu, dengan anak-anak. Jadi jomlah kita sama-sama saksikan filem Sangka yang sedang ditayangkan ketika ini dekat TV2, saluran TV2. Merupakan filem yang pernah trending di Pawagam dulu-dulu, yang dilakukan oleh Remy Ishak, Mira Fuzah, Zul Arifin dan ramai lagi pelakon-pelakon hebat. Amira pun tengah tengok juga sekarang ni, sambil-sambil kita berhibur dengan lagu tu, kita tengoklah juga TV kan. Mungkin sebelum ni korang tak pernah lagi tonton malam ni, korang boleh buka je dekat TV2, ataupun korang boleh sahaja tengok menerusi aplikasi RTM Click. Banyak hiburan cerita-cerita menarik untuk korang. Dan kalau korang, seperti Amira cakap, kalau korang di luar, macam mana nak tengok TV kan, buka sahaja, jangan risau, dekat aplikasi RTM Klik. Dekat situ pun ada bahagian hiburan, bukan je TV2, TV1, Sukan Plus dan pelbagai lagi. Macam biasa Mira kongsikan dengan koma, kalau sebelum ni Mira kongsikan telefilm menarik, telefilm yang trending untuk koma, dekat situ koma boleh je pilih terus. Banyak sangat pilihan-pilihan dan pelbagai genre untuk koma dapatkan hiburan semasa koma free-free, masa ada masa lapang tu kan, tengah masak ke, tak nak dengar radio, dah bosan dengar radio, boleh je buka aplikasi RTM Klik untuk tonton filem-filem yang ada dekat situ. Boleh juga kalau malam ni busy, banyak sangat urusan dekat luar, tak apa, esok kan cuti, korang mesej je dalam telefon masing-masing, siap-siap, boleh je tengok esok sebagai aktiviti. Kalau tak ada plan pergi mana-mana kan, bolehlah free-free tu, buka je aplikasi RTM Klik.
1: Senyum, senyum selalu, senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman. 1, 2, 3, 4.

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
2: Hai, saya Tajul.
3: Hai, saya Hazama.
4: Saya Wani Hasrita.
5: Saya K Bahar.
6: Hai, saya Aiman Tino.
7: Hai, saya Sufian Syamin.
8: Hai, saya Jamal Abdullah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.

0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Ya, jom bersama Mira hingga 12:30 malam dalam segmen Ata Koma hari ini, 15 September 2026. Selamat malam, selamat berehat dan juga selamat bercuti untuk koma semua yang masih lagi bersama dengan Mira ketika ini. Sambil tu juga, Mira nak bacakan lagi antara ucapan-ucapan yang dihantar oleh rakan-rakan pendengar kita di ruangan WhatsApp Mira FM di 010-200-7055. Kita ada Abang Din Taiping yang ada pun Mira putarkan lagunya tadi, tapi Mira tak sempat baca lagi ucapannya. Katanya, "Assalamualaikum, selamat malam Abang Dean Cushion Timing. Layan sendirian lagu tanpa teman bicara." Oh, juga malam ini juga kita ada Kak Ita Chat dengan ucapan, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan Putani. Malam ni cuaca okey je. Dah tak hujan ke Kak Ita?" Katanya nak lagu daripada Balasan Janji Palsu Mulion, hiburan bersama sahabat grup CJU. Terima kasih DJ Mira, Kak Ita Chot, Bandar Seri Botani. Terima kasih Kak Ita Chot hadir malam ini. Juga kita ada Rosamdin nak minta lagu "Ku Menangis Kehilanganmu" juga tadi di dalam ruangan seleksi pendengar. Kita ada juga Haji Zulkifli Muhammad Top, Haja Hayati Hassan, Zara Amanda Zulaika daripada Taman Meru Ipoh. Katanya nak lagu daripada Rahsia di Sebalik Rahsia Cinta Metropolitan. Juga Mira dah bukakan tadi, sempat untuk Mira bukakan untuk Haji Zulkifli kita. Juga kita ada Kak Mi ataupun Abang No. "Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam, selamat berkonti." Katanya, "Selamat Hari Malaysia. Semoga Malaysia dalam situasi aman dan damai. Amin." Ada juga posting yang dikongsikan ketika ini. Katanya juga, "Esok hari jadi cucu Kak Mi yang ke-10 tahun sempena dengan Hari Malaysia." Wah, Muhammad Naufal menjadi insan yang soleh, selamat dunia dan akhirat. Amin. Betul-betul anak Malaysia lah. Sebab esok kan Hari Malaysia. Memang betul-betul anak Malaysia ni. Selamat hari jadi buat Muhammad Naufal. Juga kita ada Cuk Intan. Katanya, "Salam DJ Mira, Cuk Intan lambat sikit hari ni." Katanya dari sauk di cuaca hujan lebat. Oh, baru je sidang tadi. "Selamat malam Mira, selamat berkonti. Tetap hadir setiap segmen. Lewat sikit sebab Cuk makan mihun tadi. Mihun sup dan roti canai." Wah, banyak Cik Intan kita makan malam ni menunya. Katanya hujan lah, poh. Minum kopi ais ni. Request lagu juga, tapi tak sempat Mira nak bukakan tadi sebab kita dah pun tamat ruangan seleksi pendengar. Dan katanya lagu ni untuk hiburan diri sendiri dan juga rakan-rakan di sahur. Terima kasih Cik Intan sebab sudi hadir malam ini bersama dengan Mira. Juga kita ada Yob Hashing Hashim Wang Batas Raja dengan permintaan lagunya Elak. Dan juga kita ada Yub Suhaimi dengan permintaan lagu daripada Hajat Haida, tapi tak sempat untuk Mira putarkan. Dan juga katanya ucapan selamat malam kepada DJ Mira pulang dari kerja pandu kereta, hati-hati. Terima kasih juga hadir Hafiz Abdullah. "Selamat malam Mira, lagu dari kumpulan Ekspedisi salah satu favourite Fulama." Ya ke? Alhamdulillah kan, mengimbau kenangan lama. Kak Ita Cok kata dah tak hujan dah DJ Mira. Alhamdulillah, masing-masing dah boleh keluar rumah dah hari ni. Malam ni boleh pergi uruskan urusan masing-masing malam ni. Ada nak pergi makan, tadi hujan tak sempat nak merempik kan. Maksud Mira naik motor lah, tak sempat nak keluar naik motor sebab hujan. Malam ni dah boleh dah pergi makan. Ada yang nak bungkus makanan dekat luar tu, hati-hati memandu. Teruskan aktiviti kau malam ini. Selepas ini kita nak sambung dengan lagu daripada Sheila Majid, Sinaran.

0: Fitri.
1: Kenapa?
0: Kita ni dah sampai Taipei ni.
1: Sampai Taipei, okey, okey.
0: Sebenarnya, frekuensi kat sini 1.14.1 untuk koma je.
1: Ingatkan apa benda tadi.

0: dan Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sofia menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan memakai pelitup muka. Si Perdana Baginda berdua turut mengingatkan kualiti udara tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan khususnya sistem pernafasan. Rakyat terutama warga emas, kanak-kanak dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan disaran mengurangkan aktiviti luar. Mereka juga diminta minum air secukupnya serta mengikuti perkembangan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU dan pengumuman rasmi. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memerintahkan masjid di seluruh negeri melaksanakan solat sunnah hajat dan istisqa bagi memohon hujan. Baginda berharap umat Islam bersama-sama berdoa agar hujan diturunkan bagi membantu mengurangkan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Empat kawasan di Pahang merekodkan bacaan IPU tidak sihat setakat malam ini dengan jerantuk mencatat bacaan tertinggi 169 diikuti Temerloh, Kuantan dan Rombin. Sementara itu, pemeriksaan penilaian sekolah rendah agama PSRA di Selangor yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan jika keadaan jerebu bertambah buruk. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahari berkata, keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum keputusan dibuat. Menurutnya, Met Malaysia menjangkakan jerebu berkemungkinan berlarutan sehingga pertengahan Oktober.
1: Kita tengok pada situasi, kalau keadaan makin mendesak kita akan semak. Saya tak boleh nak buat keputusan dia sebab akhirnya kita kena tengok report meteorologi lagi untuk tengok keadaan cuaca dan keadaan
0: sekitar. Dato' Sri Amiruddin Syahari. Setakat 10.30 minit malam ini, sebanyak 42 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, NADMA akan mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana jika bacaan IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Katanya, operasi pemulihan awan turut akan dilaksanakan jika keadaan cuaca mengizinkan. Bacaan IPU tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor dan Ceras Kuala Lumpur masing-masing 188 dan 180. Dalam pada itu, Malaysia bersedia menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi menangani kebakaran hutan di Kalimantan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, Malaysia boleh menghantar aset udara dan anggota bagi operasi pemadaman api menggunakan teknik pengeboman air. Beliau berkata, jumlah titik panas di Kalimantan melonjak kepada 808 pada Isnin.
2: Kita nampak kebanyakan hotspot ini berada di rantau Kalimantan dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat waterbombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambahkan manpower yang diperlukan dan saya harap bahawa kita dapatlah bekerjasama untuk menangani isu ini.
0: Menurut Dato' Sri Arthur, pihaknya telah mengadakan beberapa perbincangan dengan Indonesia bagi membincangkan perkara tersebut. Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Beliau berkata, perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sebagai itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program will require additional funds.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian semasa sidang media bersama Perdana Menteri dan Presiden Maldives di Pejabat Presiden di Mali. Pada sidang media sama, Perdana Menteri berkata Malaysia dan Maldives bersatu menyokong perjuangan Palestin untuk menjadi negara bebas selain mengutuk penjajahan dan pencerobohan Israel di Gaza. Beliau memaklumkan kedua-dua negara berkongsi pendirian luar yang hampir sama dalam isu Palestin, bukan sahaja

Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra.
1: Untuk koma aja ya.

Eh, kenapa sakit hati tu? Tak baik tau benci orang. Kan elok kalau kita bermaaf-maafan saja. Barulah hati kita tenang. Pesanan ini iklan seperti saya daripada band I and Nita untuk pendengar setiap pihak FM. Untuk

0: Ya, itu dia Faizal Tahi. Selamat malam. Menutupi ruangan atau koma kita hari ini, 7 malam hingga 12 tengah malam. Terima kasih kepada koma yang dah pun bersama dengan Mira dalam ruangan atau koma Arni sepanjang 5 jam Mira bersiaran, dan juga kepada koma yang sentiasa setiap 18 jam sehari sepanjang kami di PRFM bersiaran, bermula dengan siaran Gegar Pagi tadi ke Yop Yong Moh Gebang dan di akhir segmen atau koma kita. Jadi selamat berehat kepada semua malam ini. Selamat bercuti esok bersempena dengan Hari Malaysia. Jom sama-sama kita esok buat aktiviti yang semarakkan lagi, cintakan negara kita. Dan jangan lupa esok juga untuk mendengarkan siaran radio Sekeksa Labun Mak Dara untuk episod pertama edisi Hari Malaysia bertajuk Bila Lorat Bertemu dengan DJ-DJ dari stesen radio RTM, juga dengan Api One Label, ada juga AJ Hafiz dan juga yang lain pada jam 2.30 minit petang esok. Untuk itu, sekejap lagi Mira akan tinggalkan koma dengan geng Burung Hantu dari Nasional FM jam 12 tengah malam nanti, untuk sambung pula temankan koma sepanjang tengah malam ni. Jadi Mira out. Assalamualaikum. Bye-bye semua.
1: Keceriaan anda bersama Perak FM membuatkan kami, warga kerja Perak FM, merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Perak FM di mana dua.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan hari Sariwatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Selamat Hari Malaysia 2026. Untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Rabu 16 September 2026 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah dengan segmen Nasional Game Buruhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey? Semua berjalan dengan lancar? Saya mengharapkan dan juga saya mendoakan agar anda terus kekal sihat. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Kalau semalam kecewa, mudah-mudahan hari ini bahagia. Kalau semalam bahagia, mudah-mudahan tambah bahagia hari ini, insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng buruh hantu. Geng baik tau. Nama je ganas, geng buruh hantu. Tapi hati baik semua. Jangan risau. Mana dia geng-geng saya? Ramai yang bercuti, ramai yang tak bekerja, ramai yang off day, ramai yang public holiday. Kalau bercuti, kita boleh layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pagi 12 malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang ramai tunggu-tunggu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil daripada komposernya Steven Victor Tellerico, Aerosmith dengan Dream On. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu jutaan One of Iso lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokus, Aku Hanya Serangga. 12.27 minit tengah malam. Semangat-semangat terus sempena dengan Hari Malaysia. Hari Rabu hari ini kan. Jadi Rabu yang semangat, Hari Malaysia yang semangat. Semua orang punya tujuan yang indah, tapi prosesnya bukan mudah ya. Jadi teruslah melangkah dan juga tetap percaya bahawa langkah kecil kita yang kita doakan dan juga kita usahakan setiap hari tidak akan pernah sia-sia. Mana ada geng-geng beruang tu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di Instagram dan juga live TikTok seketika nanti ya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan juga Raja Pemasyuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara Malaysia. Jadi menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan juga keberkatan Allah SWT, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Jadi Sultan Ibrahim turut menzahirkan rasa syukur atas nikmat perpaduan dan juga keharmonian yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat berbilang kaum serta menjadi asas penting kepada kekuatan dan juga kestabilan negara. Jangan lupa terus kibarkan jarum gemilang, tanda kecintaan kita kepada negara kita. Selain daripada Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan kita yang kita sambut setiap 31 Ogos yang setiap tahun, kita kena ingat juga bahawa 16 September hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk negara kita. Pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada 16 September 1963. Namun begitu, Singapura mengambil langkah untuk keluar dari Malaysia 2 tahun kemudian. Tapi tak apalah, dan selepas itulah kita terus membentuk Malaysia bersatu padu, aman damai, makmur sejahtera. Kita membentuk ekonomi negara kita bersama-sama. Kita dapat lihat dari satu dekad ke satu dekad. Kalau tanya orang lama-lama, tanya atuk nenek moyang kita yang melalui proses ini, dia pasti bercerita tentang keadaan Malaysia pada tahun 1957, tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Dan anda juga telah pun merasainya, bagaimana perubahan negara kita. Semuanya kerana apa? Semuanya kerana perpaduan yang kita bentuk bersama-sama. Tak kira bangsa, tak kira agama, kita bersatu padu untuk membentuk Malaysia yang makmur sejahtera, aman damai, juga maju. Yang sedang memandu, selamat memandu. Mungkin ada juga yang mengambil kesempatan untuk pergi bercuti seketika kan. Hari itu masa Hari Kebangsaan, hari itu tak dapat cuti. Hari Malaysia dapat cuti. Mungkin nak bawa cuti keluarga pergi bercuti, short vacation kata orang tu, nak healing-healing bersama dengan keluarga. Jadi berhati-hati di jalan raya. Yang memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas juga, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya akan laporkan kepada pihak yang berkuasa kalau nampak anda laju, sebab saya sedang memantau anda. Saya ada mangkuk ajaib. Jangan main-main. Terus beribun lagi menerusi lagu ini, Butterfly dengan Syurga Idaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gebur Hantu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Zaid Alif.

Kali Farhan si jantung hati. 12.41 minit tengah malam. Buat warga Sarawak, jangan lupa ya, untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak. Dan untuk hari ini, pelbagai acara menarik yang menanti anda di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga dijangka akan membuat beberapa pengumuman sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Perkara itu dimaklumkan jurucakap Kerajaan Madani Dato' Sri Fahmi Fadil kepada pemberita selepas menjadi tetamu di Konti Sarawak FM RTM Kuching. Ada beberapa pengumuman yang Perdana Menteri bakal umumkan sewaktu acara pada 16 September pada 11 malam di BCCK. Namun begitu, beliau juga yang Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut lah, mengenai perkara yang bakal diumumkan Perdana Menteri. Mengulas mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak, Dato' Sri Fahmi menyatakan sambutan di negeri itu tahun ini amat signifikan. Jadi pengumuman apakah yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri? Ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya. Nantikan malam nanti, saksikan di TV1, insyaAllah kami bawakan secara langsung. Juga ucapannya kami bawakan di Nasional FM juga. Jadi apakah pengumuman penting itu? Ramai rakyat tertanya-tanya kan? Ramai rakyat Malaysia, apa? Mudah-mudahan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan ada berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita doa sama-sama, insyaAllah. Geng-geng berhantu, mana anda semua? Elby Yana, Rosil Yana juga terus hadir dari Kumang, Sarawak. Cik Burger dari Kelab Sawit, Kulai Johor. Kita ada Nenek Andi, Muhammad Yusof, Terengganu. Mona Rahim, Cemo Perak, Itacho dari Ipoh. Abang JJ Gemas. Nur Azila juga turut hadir. Abdul Jalil Tahir, Marfuan Parlan, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi. Rata-rata rakan-rakan di Facebook yang melaporkan diri mengucapkan selamat Hari Malaysia. Anok Ferda ada dari MSC SM Asiasian 10 Taman Selaman Bandar Baru Bangi. UPS dari Kuala Terengganu. Bida dari Salju Iskandar Puteri Johor. Intan Hamid. Kita ada Muhammad Jasni Moon. Syah Syaz Yasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada juga Mazliza Wati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dayang Heda, Razak Balangi, Jamal Aloha, Zai Zurani, Temeluh, Virginia Vanessa, Ila Enriquez, Syah Putra, Mesing Johor, Mazlan Maria, Kota Baru, Nikmas, Kota Baru, Marsal Saleh. Kita ada Ita Rosaya, Sumandak Sabah, hadir Princess Su, Bia Bia, Salung Jaya, Semarahan Sarawak, Muhammad Rabah Iman. Dia kata, marilah kita sama-sama jaga negara kita. Meru Kelang hadir, Nida Wahida, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Ahmad Nur Amri, Tia Dato' Arin, Asani Patola, Lin Roslinda, Pak Su Omar juga terus bersama-sama, Cik Zamani, Cik Awang. Dia kata, salam GBS Setiu hadir. Terima kasih yang hadir merusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, mana rakan-rakan saya di live TikTok? Jom sama-sama memeriahkan live TikTok. Sama-sama kita bersembang dekat live TikTok kan. Kita layan lagu-lagu terbaik. Terus beribun lagi ekspedisi dengan sudah sampai sini. Saya harapkan pemandu-pemandu se-Malaysia yang mana dah sampai tu ucap syukur, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi kalau mengantuk seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduan kalau mengantuk. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Luncur sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Scorpion dengan Blackout. 1-2 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Selamat Hari Malaysia 2026.

Lepas jerbu membaik, semakin baiklah di Sarawak, di Sabah kan. Kini jerbu melanda semenanjung Malaysia pula. Banyak negeri yang mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Antaranya negeri Johor, negeri Sembilan, Kuala Lumpur. Di Perak, Pulau Pinang juga. Termasuklah di Terengganu. Dan dua tempat di Pahang. Dan untuk negeri Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT mengarahkan semua sekolah di negeri itu menangguhkan sebarang aktiviti luar berkuat kuasa sederhana. Jadi pengarah JPNT Kamsa Kamal Muhammad menyatakan ia susulan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang melebihi 150 di tiga stesen iaitu Paka, Kuala Terengganu dan juga Kemaman. Beliau berkata aktiviti yang ditangguhkan termasuklah program sukan, kokurikulum, pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan, rekreasi, aktiviti air sehingga tempoh yang akan dimaklumkan. Jadi sebagai langkah keselamatan sebenarnya, pihak kementerian arahkan semua aktiviti luar ditangguhkan sehingga kualiti udara kembali pada tahap selamat ya. Pihak sekolah perlu sentiasa memantau bacaan IPU serta perkembangan udara semasa menerusi sumber rasmi yang berkaitan. Jadi sekiranya terdapat murid ataupun warga sekolah yang mengalami gejala tidak sihat, tindakan segera perlu diambil seperti rawatan sewajarnya. Dia bukan saja Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, pada saya semua Jabatan Pendidikan di seluruh negara yang sedang memantau pada ketika ini. Dan pastinya Jabatan Pendidikan Negeri yang mengalami jerbu akan menerima arahan yang sama dan juga menangguhkan semua program sukan, kokurikulum, pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan dan sebagainya ya. Jadi pantau anak-anak kita, jangan lupa minum air, suruh anak kita minum air. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Terutama bagi anak-anak ataupun warga emas yang ada asma kan. Itu lagi bahaya. Mudah dan juga cepat mengalami simptom-simptom jerbu. Terima kasih untuk geng-geng buruhan tu yang terus kekal setia. Ada Nur Isa, ada Solehadin, Khadijah Syari dari Gerik melaporkan diri. Mana dia geng-geng buruhan tu di live TikTok. Okay, jom semarakkan Hari Malaysia menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Kamal Maidi, juga lontaran suara Kamal Maidi dengan Hari Malaysia 16 September.

sebuah lagu dalam filem Mujisi Dosti Karoge. Oh my darling, paduan suara Alicia Cina dan juga Sonu Niga membawa kita ke 1:28 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasun lagi yang baru hantu. Ada yang baru bangun tidur. Terlelap tadi bang, sementara nak tunggu pukul 12. Rupa-rupanya terlajak terus, tapi tak apalah. Jadi sama pagi untuk yang baru bersama-sama dengan saya. Untuk kita luncur sampai pukul 6 pagi. Baik, ini sangat-sangat penting sebenarnya. Mengenang sejarah. Apatah lagi sejarah pembentukan Malaysia juga akan diketengahkan menerusi pameran sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka, Kuching, Sarawak. Jadi pameran yang berlangsung sehingga hari ini 16 September dibuka kepada orang ramai dari 10 pagi hingga 10 malam. Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual dan juga Seni Reka Jabatan Penerangan Malaysia Nor Azli Muhammad Nor Azian menyatakan pameran berkenaan membantu masyarakat khususnya generasi muda memahami perjalanan pembentukan Malaysia serta peranan setiap wilayah. Dan kita mahu sebenarnya sejarah ini terus kekal mendekati generasi kali ini ataupun generasi muda, sebab pameran ini sangat penting kerana ia bukan sekadar memaparkan sejarah saja, tapi ianya juga membantu kita memahami perjalanan menerusi masa, bagaimana setiap wilayah mempunyai tempat dan juga peranan yang penting dalam pembentukan Malaysia. Jadi anak muda kena tahu sejarah ini, sangat-sangat penting. Boy Tobing, selamat pagi Boy Tobing. Kita ada Muhammad Fikri, Lavender Girl, Caramel Latte, ada Faz, Azrina Ahmad, Zarina Ina, Putri Delisha, Kak Yati, Gedung Jualan Kak Siti, Cik Naulia, Faizal JB, Kak Yana melaporkan diri. Boys 74 dari Penang, Ina Ina, Aini dari Dungun, Arman Man yang sedang meronda di Lembur Raya WCE bersama dengan rakan-rakannya, Faiz Aidil Abdullah. Selamat meronda ya. Kini salam saya kepada kawan-kawan anda semua. Nur Cahaya dari Perlis, Zaketian, Pengemis Cinta, Alan Burger, Geni, Dry Penang, Nolia, Ramli, Maziha Pian, Zenu, Mesara, Kupu-Kupu Beracun, Zaini Omar, Ita Chot, Rohayati, Nayan. Ada juga Klasik Tu, Green Tea, Pok Kerry, Zai, Megan, Susana Ahmad, Don Ryan. Oi, ramai. Ini semua geng-geng cuti ke? Zabedah Yaya, Yong Iza, Brother Naim, Arifah Imani, Remy 78, Idah Khairi, Pasif Mas, Fisabilillah dari Tiram Johor, Nur Julai, Pak Im Burger 7 Ibaling, Zamani Ismail, Dosafa Marwah, Abang 30 Sen, Kio Kosan lagi. Kita ada Fiza Riza juga, EG, Tun Sri Sa'dun, Putri Lilin melaporkan diri, Anis Harbini, dia katanya salam satu Malaysia. Oh, ramai yang melaporkan diri. USYMC Perlis luncur terus. Rohani 3 Ainul. Rata-rata rakan-rakan kita di live TikTok juga mengucapkan salam satu Malaysia dan juga selamat Hari Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Pasti 1:30 minit pagi seperti biasa. Kita akan didengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya tak sabar nak menangis ni bang, semalam dah menangis, hari ni nak tambah menangis lagi. Kalau boleh jangan hari-hari menangis. Kalau hari-hari menangis jadi Kasim Selamat nanti. Cuba tengok cerita ataupun filem Kasim Selamat kan. Dia hari-hari menangis, pagi, petang, siang, malam, akhirnya matanya menjadi buta. Jangan begitu, jangan begitu. Mungkin ada yang kecewa dalam hidup, ada kekecewaan yang melanda anda, tapi percayalah kekecewaan itu akan digantikan sebuah kebahagiaan di masa akan datang. Percaya dan yakin. Ada yang terkenangkan kenangan manis sambil tersenyum, kenangan pahit yang boleh membuatkan kita rasa luka lama berdarah kembali. Tapi yang paling penting dari kenangan manis dan pahit itulah kita mengambil pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup. Kerana setiap kenangan akan tinggalkan kita sebuah pengajaran yang mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kedewasaan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Ajai. Lirik juga oleh Ajai.
lontaran suara Ajay dan juga Nurul, Aku Cinta Aku Rindu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruan tu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

sebuah lagu dan lirik ciptaan Mala, Datang Dengan Sayangku. Mana geng-geng burung hantu yang saya sayangi? Ramai lagi yang tak masuk live ni. 1.56 minit pagi waktu ini. Baik, sempena Semenanjung Malaysia pula dilanda jerebu ni. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Villa Shah menitahkan masjid di seluruh negeri Pahang melaksanakan solat sunat hajat bagi memohon hujan serta rahmat daripada Allah SWT susulan keadaan jerebu dan juga peningkatan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri Pahang. Jadi baginda bertitah usaha berkenaan merupakan ikhtiar umat Islam untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah SWT agar diturunkan hujan yang dapat membantu mengurangkan keadaan jerebu serta memperbaiki kualiti udara. Jadi rakyat Pahang, khususnya umat Islam, diharap bersama-sama berdoa agar Allah SWT menurunkan hujan yang membawa rahmat, membersihkan udara dan juga mengakhiri keadaan jerebu yang sedang melanda di beberapa kawasan negeri Pahang. Bukan saja di negeri Pahang, seharusnya dilakukan khususnya bagi negeri-negeri yang dilanda jerebu pada waktu ini kan. Nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Kuala Muda, Sik, Yan, Pendang, Baling dan juga Padang Teram, Pulau Pinang di seberang Perai Utara, Barat Daya, Timur Laut dan juga seberang Perai Tengah, Perak di Mualim, Pahang di Pekan, Kuantan dan juga Raub, Selangor di Hulu Selangor dan juga Gombak, termasuk dah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak di Bintulu, Miri, Beluru dan juga Marudi, Limbang, Mukah, Betong, Kabung dan juga Pusah, Sarike, Sibu, Selangau, Kapit. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Kudat, Sandakan, Kinan, Batangan, Paitan dan juga Labuk, termasuklah di Sugut, Tawau dan juga Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu Lapendos katanya on the way ke selatan. Abang lori pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah. Black Ants, kita ada Miza Hotel Lama 3, Gang Rimba, Junaida Kamarin, Nur Sirun dari Kangar Belis, Nur Bineng, Snow Seputih Salju. Kita ada Nela Iridina, Hang Setia, Aizah Suri Maci dari Melaka, Siti Fatima, Manai FC, Zamza Wawi, Putri Farisha, Daya Hassan, Saima Isa, Ati Azriati, Ati 80, Anwar Rashid. Kita ada Ali Muhammad, kita ada Miss Strawberry katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh, happy birthday untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT, ditambah rezekinya, hidup berbahagia selalu. Khairul Bahar, Fitri, Muhammad Fadli, Tanker, Caltex, pon pon pon, Abang Tanker ramai ni. Chef Zek, Nilai, Dihana, Fainiza, Yayang, Visa dari Manjung, Rukiah 65, Fairuz Ahmad, Poya Concode, Queen of Smoking pun hadir. Mantap yang hadir. Anak Azizi juga hadir dari JB. Saya suka sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul. Dah bertahun-tahun saya mengendalikan GBH. Sememangnya geng-geng buruh hantu adalah geng-geng yang terbaik di Malaysia setakat ini. Jasmida Jonit ataupun Waknah Beriani hadir. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu ini. Berbicara mengenai rindu ya. Rindu ni ada dua. Ada dua jenis rindu sebenarnya. Rindu yang dapat diluahkan dengan berjumpa, bertentang mata, dan juga satu lagi rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Itu yang dinamakan rindu yang paling sakit, adalah rindu pada insan yang telah pun tiada. Kita panggil sebagai rindu yang tidak berpenghujung. Ini lagu mengenang bagi mereka yang telah pun tiada. Kita sayang, namun Allah lebih sayang kepada kepada si dia. Lagu dan lirik ciptaan Kamal Halim, Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Jadi terus mendengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

komposernya adalah Wan Zul. X-Ray dengan dia lagi bicara. Berbicara mengenai rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia. Perginya dia dari sisi kita membuatkan kita sakit. Sakit menahan rindu yang tidak berpenghujung. Perasaan pedih dan juga sayu muncul bila kita terlalu menyayangi insan yang telah pun pergi. Namun percayalah, tiada kata-kata yang boleh mengubati hati kita ketika ini. Percayalah, hanya masa yang boleh mengubati segala-galanya. 2.25 minit pagi waktu ini. Buat anda yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ada yang dah menangis dah. Ada yang kata tisu dah habis 3 kotak. Dan tak apa, kita sambung pakai tuala pula. Ada yang tengah berselimut, lap air mata pakai selimut. Dan kita juga mendoakan agar jerbu yang melanda di semenanjung pada ketika ini akan segera berlalu kan. Kalau tidak, banyak perkara-perkara yang akan ditangguhkan. Termasuklah pemeriksaan penilaian sekolah rendah agama PASARA yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan. Sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Bagaimanapun, Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan keadaan indeks pencemaran udara IPU akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai pemeriksaan itu dibuat. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu berkemungkinan larutan hingga pertengahan Oktober. Jadi kena tengok keadaan situasi. Kalau keadaan semakin mendesak, pihak kerajaan negeri juga akan semak. Dan pihak kerajaan negeri juga tidak boleh buat keputusan terus, kerana akhirnya kita kena tengok laporan meteorologi Malaysia untuk melihat keadaan cuaca dan juga keadaan persekitaran. Jadi kita doa sama-sama, bukan saja di negeri Selangor, malah seluruh Malaysia, keadaan di Sarawak semakin baik ketika ini. Kalau tidak, sebelum ini Sarawak mencecah bacaan IPU sehingga 500 kan. Ada beberapa kawasan diisytiharkan darurat di sana. Dan sekolah telah pun ditutup selama seminggu. Family Boys Car hadir. Kita ada Ash, Agnes, Emma, Encik Nini, Mat 80, Mizi 85, H Pedari Bekan, Zarina Zek, Intan Abdul Kadir. Kita ada siapa lagi? Putri Siska Chomel, Kak Iyah pun hadir, MIDH, Mids 1981, Fiza Husna, Jaman 67, Nuras Azri Aziz, Masnia Sanawi, Mat Yusri dari Batu Pahat, Metal Sejati juga turut bersama-sama, Yo Kalang dari Kuala Terengganu, Jali Rockers, mantap Jali Rockers, dan Mujib juga turut bersama-sama. Kalau yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju boleh tak eh? Farah Manik, kasut dah buruk. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Awang BPR, lirik Uri Hasrina Halim Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Mungkin ada yang resah, tapi jangan risau. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ada bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

jelas dengan hati kian terluka. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi. 3 pagi kita masuk di jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya harapkan hari ini akan memberikan hari yang paling bahagia untuk anda. Mudah-mudahan kalau semalam rasa kecewa, mudah-mudahan hari ini terbitlah rasa kebahagiaan buat diri anda, ya. Baik, untuk rakyat Malaysia pula, wahai rakyat Malaysia, kita perlu terus memperkukuh rasa kepunyaan dan juga identiti bersama dalam usaha kita membina sebuah negara bangsa yang kukuh dalam kepentingan negara mengatasi perbezaan kaum, agama dan juga wilayah, kan. Jadi rakyat Malaysia, kita kena terus saling menghormati, apalagi berkongsi nilai bersama serta memelihara perpaduan dan juga keharmonian yang menjadi asas keamanan, kestabilan dan juga kemakmuran negara. Jadi selepas 63 tahun kepelbagaian kaum, agama, budaya, bahasa dan juga adat yang ada di Malaysia terus menjadi khazanah dan juga kekuatan negara kita. Dari Semenanjung hinggalah ke Sabah dan juga Sarawak, setiap komuniti yang ada menyumbang kepada wajah Malaysia yang unik dan juga kaya. Jadi terus perkukuhkan perpaduan sempena Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Nah, sebagai rakyat Malaysia, sebenarnya kalau saya lah, saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Kalau pergi ke luar negara tu, saya tak malu menyebut saya anak Malaysia. I'm Malaysian. Biar dunia luar tahu. Sebab Malaysia sekarang dah sangat-sangat terkenal sebenarnya. Pantainya cantik, flora dan faunanya cantik yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kita, sehingga kan menjadikan pelancong-pelancong luar negara bukan sekali, ada yang berkali-kali datang ke Malaysia disebabkan Malaysia cantik, rakyatnya peramah, makanannya sudah sedap, kan. Dekat Malaysia ni apa yang tak ada? Makanan Korea ada. Kalau orang Korea datang nak cari makanan Korea, ada. Kalau orang barat nak cari western, ada. Tapi kebanyakannya pelancong-pelancong kalau datang ke dalam negara kita, dia nak cuba makanan-makanan yang sememangnya menjadi tradisi dan juga warisan negara kita. Okay, geng-geng orang tu, Syahir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Norma Dayana, Ruth September, Mael, Bidadari Hati, Syah Alvin, G Long, Rosli, Ismail, Ali, Alusta, Syah, kita ada Bonda Ita. Bonda Ita katanya menyambut hari lahir hari ini. Dia kata, bang, boleh tak nyanyikan lagu untuk saya, sempena birthday saya? Saya kalau nyanyilah, alamatnya hujan tu takkan berhenti. Jadi saya biarkan lagu ini untuk anda, boleh ya? Dan juga untuk mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini.

Yo, Allah selamatkan kamu semua. Mudah-mudahan diberi panjang usia, ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Bad SB, apa lori? Pam-pam-pam. Mantap Bad SB. No Liana, Tiger Aini dan 6979 Botak Bahau. No Liana, Mamik pun Abang Lori juga melaburkan diri bersama dengan saya, Fauzia Osman, Punama Merindu, Muhammad Rosli Seli, Hajimi juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujur katil. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, lontaran Ratu Rock tanah air negara kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan tu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

nombornya adalah Umarul. Iklim dengan Gerhana Cinta Luka. 3.25 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun, katanya nak solat tahajud. Ada yang baru lepas solat tahajud. Ada yang baru lepas macam-macam lagi ibadah sunat yang dilakukan, ya. Jadi selamat beribadah. Kita doa sama-sama semoga ibadah yang kita lakukan dan segala kebaikan yang kita laksanakan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin. Itu yang kita harapkan sebenarnya dalam hidup, kan? Kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Geng-geng berhantu yang sedang memandu dah sampai mana? Sampai destinasi dah? Dah ke belum? Ada yang kata dah sampai, bang. Alhamdulillah. Syukur. Yang belum sampai tu, kalau mengantuk tu, carilah R&R, kan? R&R untuk berehat, untuk tidur. Dia ubat yang paling mujarab adalah tidur sebenarnya kalau mengantuk. Lepas bangun tidur, baru cari kopi O. Itu baru betul. Bukan cari kopi O nak hilangkan mengantuk, tidak. Ubat mujarab mengantuk ini adalah tidur. Memang sinonim ngantuk, tidur. Dia tak ada mengantuk, air kopi tak ada. Mengantuk, tidur. Lepas bangun, disulamkan dengan air kopi. Itu baru betul. Baik, industri pelancongan Malaysia menjana RM323 bilion, menyumbang 15.9% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK pada tahun lepas. Itu menurut akaun satelit pelancongan 2025 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM semalam. DOSM memaklumkan industri pelancongan berkembang sebanyak 8.6% pada tahun lepas berbanding 7.8% pada 2024, didorong oleh permintaan yang kukuh daripada perbelanjaan pelancongan internal merangkumi perbelanjaan pelancongan inbound dan juga domestik. Dan kita harapkan 2026 industri pelancongan Malaysia terus berkembang. Apatah lagi untuk tahun 2026 adalah tahun melawat Malaysia, kan? Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia. Sebab itu saya sering ingatkan kepada anak-anak Malaysia, warga negara Malaysia, insan yang bergelar anak Malaysia, tolonglah jaga kebersihan tempat-tempat peranginan. Anda pergi tu pusat peranginan tu tak salah, itu betul memeriahkan dan merancakkan lagi pelancongan yang ada. Tapi yang salahnya anda tinggalkan sisa-sisa makanan, tinggalkan sampah sarap di tempat yang tak sepatutnya. Dia disediakan tong sampah tapi anda tak nak buang dekat tong sampah. Anda buang sampah merata-rata, buang sisa-sisa makanan dalam sungai, selama je baling macam itu, kan? Dekat tepi-tepi laut tu, kalau kita tengok di tepi-tepi pantai, banyak sampah sarap sebenarnya. Jadi tolonglah kita jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Cuba cakap dengan saya, siapa lagi nak jaga? Ianya bermula dari kita. Jadi tolong disiplinkan diri kita. Menjaga kebersihan itu dituntut oleh agama Islam, kan? Noli, salam dari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Aini nombor 7 juga turut hadir. Hazliza Bahar, Aida Bahar juga. Kita ada Wangi Su Azizan, Siti Khalija, Mastura Akmal, Rizal, Abi Hashim, Maksuna, Iris Chome, Sam DZ, my brother Rahimah dari KB, Murni Sa'an, Nur Ati, Ana Musab, Denuri, Pizan Latif, Nenda Siti, ada Anggun juga, Pak Su, Tanker Shell, KBDT hadir, Layan GB, Sabah Manis, Luncur, Azu juga turut bersama-sama. Sam Nizia katanya hari ini KL berkabus, tapi kabus asmara mungkin akan muncul kot. Mungkin tidak, mungkin tidak. Okay, saya nak bawa anda untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Lagu-lagu koleksi 80-an saya hentikan dahulu. Menangis tapi bujuk katil boleh, ya? Untuk kita bawakan, kita imbau dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya nak bawakan zaman-zaman anda remaja, zaman kanak-kanak mungkin. Dan saya percaya zaman kanak-kanak itu sentiasa meninggalkan memori indah yang penuh nostalgia dan juga mengusik jiwa, kan?
Dan apabila kita dewasa, kenangan lama sering bermain di fikiran kita dan juga membuatkan kita tersenyum sendirian. Waktu dulu kita bermain dekat luar rumah kan, mandi sungai, terjun parit, memanjat pokok, bermain kejar-kejar dengan kawan-kawan sampai senja. Lepas tu bila kita bermain permainan tradisional menggunakan daripada alam semula jadi kan sebagai alat permainan harian. Itu antara momen-momen lah, kenangan-kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Menerusi lagu ini, saya bawa anda kenangan itu. Dan sebuah lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Dan saya percaya anda akan terimbau kenangan itu. Dan terus layan terus dengarkan Nasional Keburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

ciptaan Mananga, lirik oleh Dato' Afzal Hassan, lantaran suara Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad menerusi lagunya Di Dalam Sepi Itu. Ini lagu tahun 1989, menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu, koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi, di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur. Ada yang katanya hari ini tak bekerja bang, tak apa, kita layan GBH sampai pukul 6 pagi. Terima kasih je. Terima kasih banyak-banyak tau. Tanpa sokongan anda, siapalah Nasional FM. Sebab itu saya sentiasa menghargai pendengar-pendengar. Kami di sini akan menghargai pendengar-pendengar Nasional FM. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya dengan segmen-segmen yang ada, akan terus menghargai pendengar-pendengarnya. Jadi terus kekal sihat semasa jerebu ni. Ada 7 saranan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ya. Jadi kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai seperti N95 ataupun P100. Jika berada di luar rumah, basuh tangan dan juga muka dengan sabun dan juga air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Kita pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, kita gunakanlah pendingin hawa ataupun penapis udara ataupun aircon lah, senang cerita. Elakkanlah sumber pencemaran udara dalaman seperti merokok. Perokok-perokok jangan ni. Nak bagi jerebu, bagi dekat luar. Jangan nak bagi jerebu dalam rumah pula. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan juga aktifkan fungsi kitaran udara dalaman. Jadi kalau ada simptom-simptom yang tak sihat tu, segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika tak sihat. Cepat-cepat dapatkan rawatan. Jerebu mata pun sakit tau, semput pun datang, apatah lagi mereka yang ada penyakit asma kan. Cepat-cepat memang sangat-sangat bahaya. Okey, geng-geng berhantu, Zulaika Azurin, terima kasih hadir melaporkan diri. Abang Zai ada ada asma, Nur Fatihah Mansur, Hafizuddin, Kiwani, Mama Mira Syah, Ejen White Gulita Haas, Abang Long Awang dari Bintulu, Norina Ina, Nora Edi dari Besut, Farif Hakimi, Suhaila Nizam, Norwati Matahari, Emilia Kizeng, Joe Cik Ia, Dina Adam, Lepat Pisang pun hadir. Sam Lizzie biasalah hadir eh? Hari ni dia hadir dengan bangunan tau. Selalu dia hadir dengan kereta apinya, tapi hari ni dia hadir dengan bangunan dia. Okey, waktu sekarang sehingga jam 5 pagi kita sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Ramai yang katanya tak sabar nak menangis lagi ni bang. Okey, tak apa, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi satu lagulah saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika ya. Menerusi paduan suara Sadana Sargam dan juga Udin Narayan, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir Dewanoko Patehim. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lontaran suara Yan Zin bersama dengan kumpulan Mei. Tajuk lagu ini adalah Suci. 4.30 minit pagi waktu ini. Ramai geng-geng kita yang dah bangun dah tu. Terutamanya mereka yang berada di Kepulauan Borneo. Borneo ni mana? Sabah, Sarawak. Di sebelah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat kan? Kalimantan Timur juga yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga di Riau, Indonesia. Waktu subuh masuk awal di sana, jadi mereka telah pun bangun, siap-siap mandi. Ada yang dah mandi dah tu, dah wangi-wangi dah. Kejap lagi nak pergi ke surau, ke masjid untuk menunaikan solat fardu subuh. Ada yang bertanya dengan saya, bang, jualan rahmah bila bang? Manalah saya tahu jualan rahmah tu bila. Tapi senang je, sekarang kan semuanya di hujung jari. Muat turun aplikasi jualan rahmah Madani. Senang kan, pergi dekat App Store tu, muat turun aplikasi itu, Jualan Rahmah Madani. Aplikasi di hujung jari anda. Jadi dia akan tunjukkan lokasi dan juga tarikh BGRM dalam radius 30 km berdekatan dengan kawasan anda. Boleh buat aduan, boleh buat cadangan, macam-macam informasi ada. Jadi berbagai barangan keperluan asas seperti beras, ayam, segar, telur, lagi apa lagi? Minyak masak kan? Dan barangan dapur serta barangan keperluan dijual pada potongan harga sehingga 30% lebih rendah dari harga pasaran tempatan. Jadi muat turun je. Senang kan muat turun. Yang belum muat turun sekarang. Data internet tu masih ada lagi kan? Muat turun sekarang. Jualan Rahmah Madani. Senang je. Kalau tanya saya, manalah saya tahu tempat awak kan? Tempat anda semua. Kalau tempat saya tahulah. Okey, kita ada Wawa, kita ada Nur Aini dari Terengganu, Kamal juga hadir, Naim, Isamil, Bunga Larangan, Carol Azli, Nizam, Edrin Amin, Jun J.R., Maktam Ani, Rinova, Syarul. Hang Setia masih lagi kekal setia. Saya nampak dia dari tadi tepi-tepi lightnya. Memang setia betul. Nama pun Hang Setia. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi lightnya. Okey, sambung lagi menangis tepi bucu katil. Menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu daripada ciptaan Maya Sari. Lirik juga Maya Sari. Lagu lama. Persembahan kumpulan Mercury dengan Kamus Asmara. Dan terus layan, terus dengarkan Nasrangga Buruhantu sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi lah. Luncur terus.

lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, UKIS dengan Pahit Akan Manis Akhirnya. Okey, menutup tirai untuk menangis tapi bujuk katil. 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Rabu. Semoga yang berlalu tak lagi mengganggu, ya. Yang merindu segera bertemu, yang menunggu segera menyatu, yang menuju segera berpadu. Dan semoga hati yang baik dibahagiakan oleh Allah selalu, InsyaAllah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, kita dah memasuki jam yang terakhir. Kurang sejam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Baiklah, sebagai bandar-bandar kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu, 16 September 2026, hari Malaysia tau, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi. Kuala Terengganu 5.50 minit pagi. Kuantan Pahang 5.52 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.54 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.49 minit pagi. Bandaraya Melaka pula 5.55 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.56 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.57 minit pagi. Ipoh Perak 5.59 minit pagi. Johor Tanpa Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, raudah akan menyusul seketika nanti yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya hari ini sangat-sangat menarik, Mensyukuri Nikmat Harmoni. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti, raudah akan menyusul. Yang sedang buat kuih tu katanya dah siap, alhamdulillah, nak jual awal pagi kan. Ada yang tengah bungkus nasi minyak, nasi lemak, macam-macam dibungkusnya. Jadi selamat berniaga lah. Ada yang tengah nak buka warung dah tu, dah nak buka warung dah, alhamdulillah. Ada juga yang baru bangun tidur, bila bangun tu ucap syukur, ucap terima kasih. Syukur selalu kita diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan kebaikan bukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Okay, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan Mus bersama dengan kumpulan Wings dan juga Mael, Allahyarham Mael, dengan Nasib Kita. Nasib kita, kita yang tentukan, bukan orang lain tau. Jangan ikut perjalanan hidup orang lain. Perjalanan hidup kita tak sama. Meskipun tujuan kita sama, tapi perjalanan hidup itu tidak sama, berbeza-beza. Kita ikut aturan ataupun jalur jalan kita sendiri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dalam program Raudhah di National FM dengan penerbit Wahidah Muhammad Yaakob dengan tajuk yang akan kita bincangkan, mensyukuri nikmat keharmonian yang kita perolehi sebagai rakyat Malaysia sempena kemerdekaan dan Hari Malaysia kita sambut. Sebagai rakyat yang prihatin dan sayangkan negara, menjadi tanggungjawab kita untuk kita menzahirkan perasaan syukur kita kepada Allah yang telah mengurniakan kepada kita nikmat kemerdekaan, nikmat kemakmuran dan keamanan di negara kita Malaysia ni. Bahkan subhanallah, sallallahu alaihi wasallam mencintai negara kita ni, tempat tumpah darah, tempat kelahiran kita, ia merupakan salah satu daripada fitrah manusia yang telah Allah masukkan dalam hati setiap umat. Bila tempat kita dilahirkan, tempat kampung halaman kita, sudah pasti dalam hati kita terkait dengan rasa cinta kepada tempat tersebut. Sebagaimana Nabi SAW sendiri merasakan mencintai tempat lahir baginda Nabi SAW, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana sebuah hadis yang telah disampaikan kepada kita oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan kepada Makkah, Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma atyabaki min balatin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghayraka. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW sebut, alangkah baiknya dirimu wahai Makkah dan betapa cintanya diriku terhadap dirimu, seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, nescaya aku tidak akan tinggalkan selain daripada dirimu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah, Nabi meluahkan perasaannya kepada kampung halaman baginda Nabi SAW, iaitu Mekah. Kalaulah tak kerana dihalau Nabi SAW keluar daripada Mekah, sudah pasti Nabi SAW tak mau tinggalkan Mekah. Itu luahan perasaan Nabi SAW kepada Mekah yang sangat dicintai. Dan kita tidak ada tempat rujukan kita salih ala sayyidina Muhammad melainkan baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW sendiri pun menzahirkan kecintaannya kepada kampung halaman dia. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW juga, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, kita juga dituntut untuk mencintai tanah kelahiran kita, negara kita salih ala sayyidina Muhammad, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Apatah lagi anugerah kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita. Apabila kita duduk dalam suasana dulu nenek moyang kita, subhanallah, duduk dalam keadaan terjajah ratusan tahun lamanya, duduk di bawah pemerintahan orang lain, dijajah negara kita dengan peluh, dengan pedih, dengan air mata dan keringat, subhanallah, memperjuangkan untuk dimerdekakan negara ini. Dan tuan-tuan, subhanallah, akhirnya Allah mengurniakan kepada kita satu perkara yang namanya kemerdekaan. Maka dia merupakan salah satu daripada nikmat yang sangat besar yang Allah berikan dan kurniakan kepada kita rakyat Malaysia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam bentuk zahir ataupun tersembunyi, sedikit ataupun banyak, cepat ataupun lambat, sama ada kita sedari atau tidak kita sedari, sudah pasti kemerdekaan ini mengurniakan ataupun memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Hari ini kita mampu untuk duduk di rumah-rumah kita sendiri. Hari ini kita mampu untuk pergi beribadat di masjid-masjid. Hari ini kita boleh pergi menziarahi ibu dan ayah dan saudara-saudara kita, subhanallah. Salih Azhamad, kita mampu untuk menghantar anak-anak kita untuk menyambung pengajian di tempat yang lebih tinggi. Anak-anak kita dapat masuk ke sekolah untuk belajar. Bahkan kita mampu untuk duduk dalam rumah kita dengan anak-anak kita sama-sama menonton TV, mendengar radio dan sebagainya, subhanallah. Dan semua ini dapat kita kecap dengan satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang namanya nikmat keamanan disebabkan oleh kemerdekaan. Bayangkan saudara-saudara kita di luar sana, subhanallah, di negara-negara luar yang subhanallah duduk di rumah tapi dalam ketakutan sebab dentuman-dentuman bom yang mungkin saja boleh menghancurkan rumah mereka pada ketika tersebut. Nak keluar untuk pergi berjalan-jalan, subhanallah, mungkin saja ditembak, mungkin saja ditangkap dan sebagainya. Nikmat keamanan tidak mereka kecapi, tapi kita, Allah kurniakan kepada kita, tuan-tuan, satu nikmat yang sangat istimewa yang namanya nikmat keimanan yang tak mampu untuk kita jual dan kita beli. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Kenikmatan ini, nikmat yang namanya kemerdekaan ini tak dapat kita bandingkan dengan wang ringgit. Tak dapat kita bandingkan dengan harta benda dan apa saja bentuk Allah maksud kekayaan sekali apapun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Allah sebut dalam ayat ini, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Bayangkan, Masya Allah, tuan-tuan, subhanallah, berapa banyak nikmat yang kita kecapi pada hari ini. Salli'ala Sayyid Muhammad. Dapat bangun tidur, dapat makan, Allahumma salli'ala Sayyid Muhammad. Ada rumah, salli'ala Sayyid Muhammad. Ada pakaian, ada anak isteri, ada kenderaan, ada pekerjaan. Kalau kita nak nilai satu demi satu, sudah pasti kita tak akan mampu untuk menilai dia. Bukan sekadar itu, ni tak kira lagi nikmat anggota, nikmat tubuh badan, nikmat salli'ala Sayyid Muhammad kesihatan. Kita tak akan mampu untuk menilai dah satu demi satu. Tapi itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi subhanallah, sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim yang taat, maka kenikmatan yang kita peroleh ini patut kita syukurkan dia. Kita patut mensyukuri dia. Macam mana kita nak mensyukuri dia? Kita syukuri dia dengan ketaatan. Kita syukuri dia dengan memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, bila kita dapat nikmat, apa kita buat tuan-tuan? Yang pertama, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, syukur dia. Sebut puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu-selalulah sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keduanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menggunakan nikmat yang kita perolehi ini ialah untuk dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan. Kita manfaatkan dengan melakukan ketaatan. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, buat ibadat. Jangan kita gunakan salli ala sayyidina Muhammad nikmat yang kita dapat ini untuk kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Buat maksiat. Maka patut bila kita melakukan kemaksiatan dengan nikmat yang kita dapat, inilah yang disebut sebagai orang-orang yang mengkufuri nikmat. Maka layak tak? Layak sangat untuk Allah cabut balik kenikmatan yang dia perolehi itu salli'a Allah Sayyid Muhammad, disebabkan salah guna dia. Maka tuan-tuan, kalaulah kita tersalah melakukannya, dengan nikmat yang kita dapat, kita buat maksiat dengan nikmat yang kita dapat, kita melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak terlambat, cepat-cepatlah, bersegeralah untuk bertaubat. Salam Allah Syamad. Perbanyakkan bertaubat. Mohon keampunan atas segala dosa, kesalahan, kealpaan dan kesilapan yang pernah kita lakukan. Maka subhanallah, dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan ini, inilah pembuktian perhambaan kita kepada Sang Pencipta yang mengurniakan kepada kita segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada-Ku. Dalam Islam, kalau sebut hamba Allah, kalau sebut hamba ni, bukan maksud terbelenggu, bukan maksud terpenjara, tapi sebaliknya, perkataan hamba dan nilaian hamba salih asamad kepada hamba-hamba Allah ini disebutkan ataupun dimaksudkan dengan kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan apa sahaja kebaikan-kebaikan yang boleh memberi manfaat, selagi mana dia duduk dalam lingkungan batasan agama dan syariat Islam. Sebagai hamba yang merdeka ini, pilihan terbaik yang kita ada salih asamad di tangan kita ialah untuk kita melakukan sama ada ketaatan atau kita memilih untuk melakukan kemaksiatan. Sebab tu Allah sebut, Allah Maha Syamat, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu perolehi daripada Allah dan apa saja bencana yang menimpa kamu, maka daripada yakni kesalahan diri kamu sendiri, kami mengutuskanmu menjadi rasul kepada sekalian manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi dalam ayat ni cerita dekat kita salli'a Allah Sayyid Muhammad, apa saja yang berlaku salli'a Allah Sayyid Muhammad adalah berpunca daripada diri kita sendiri. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ni, bentuk dia macam mana? Kita melakukan ketaatan-ketaatan, kita buat amal-amal soleh, maka subhanallah, itu salah satu cara untuk menzahirkan kesyukuran atas segala nikmat yang kita perolehi. Adapun kalau kita melakukan kemaksiatan, kita Allahumma salli ala sayyidina melakukan kezaliman, kita meninggalkan Allahumma salli ala sayyidina segala perintah-perintah Allah dan kita melakukan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan-perbuatan ini disebut sebagai orang-orang yang kufur nikmat. Ha, salli ala sayyidina. Kita takut bila kita buat, bila kita melakukan perkara tersebut, kemurkaan Allah ni, Allah mencabut balik nikmat tersebut. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah angkat balik nikmat yang nama dia kemerdekaan dan keamanan ni. Itu yang kita risau dan kita takutkan. Syukurlah dengan apa yang ada. Belajarlah untuk bersyukur. Berhenti untuk komplain. Berhenti untuk kita mempertikaikan itu dan ini. Dengan kita menzahirkan kesyukuran, Allah sebut apa? Allah kata Allahumma salli ala Muhammad dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan untuk dia. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maka kesimpulan daripada apa yang nak kita bincangkan pada hari ini, subhanallah, nikmat keimanan, nikmat keamanan dan kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ini merupakan satu kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri. Dan cara untuk kita mensyukuri nikmat ini ialah paksa diri kita dan pastikan diri kita untuk kita menjadi orang baik, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Kita ambil satu nikmat Allah bagi, gunakan nikmat itu untuk kebaikan-kebaikan yang boleh menjadi manfaat kepada diri kita dan manfaat kepada orang lain. Itu salah satu daripada cara untuk kita menunjukkan kesyukuran. Dan jangan kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ni untuk kita melakukan kemaksiatan. Takut-takut kita jadi orang yang kufur nikmat. Kalau kita dapat nikmat, kita guna untuk maksiat, kita takut pula Allah akan mencabut dan mengangkat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan kita melakukan kemaksiatan itu. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan sedikit kesyukuran yang kita zahirkan itu, Allah akan mengurniakan kepada kita dan menambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan kita berkat daripada kemerdekaan yang telah Allah kurniakan kepada negara kita yang kita cintai ini, insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Naden, lirik oleh Jui. Kumpulan Warisan bersama dengan lagunya Sabar. Jadi sabarlah dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang kepada diri anda, ya. Nah, kalau tak sabar, boleh terkejut parit tau. Jadi kena sabar selalu. Semoga Allah SWT akan membimbing langkah kita, ya. Menolong segala usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita, juga melindungi diri kita. 5.40 minit pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan Diana Wai yang akan terbang secara solo hari ini. Hari ini tak ada tiga suara, ya. Sebab hari ini hari Malaysia, Diana Wai akan terbang secara solo selama 6 jam, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan juga dengan rakan-rakan ATM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak bila nak bersuara ni, bila nak bersuara sabar. Macam lagu tadi, lagu warisan sabar, buat rakan-rakan saya. Pukul 6 pagi ambillah kembali siaran anda, kerana perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang melaburkan diri bersama dengan saya di Facebook, Instagram. Ramai hari ini yang melaburkan diri, termasuklah di live TikTok pada ketika ini. Yang paling penting, anda jaga makan, jaga kesihatan baik-baik. Baik, maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.57 minit pagi nanti. Ada juga yang nak ke tempat kerja tau, walaupun hari ini ramai yang cuti, ramai yang dapat public holiday, hari kelepasan am, tapi hari ini ramai juga yang bercuti, yang bekerja. Ah, betul, polis, kakak polis kerja. Tu yang kerja dekat hospital, kerja. Yang jadi penyampai radio, kerja. Ramai yang bekerja. Jadi selamat bekerja kepada yang bekerja, yang bercuti, selamat bercuti. Di kala jerbu ni, kurangkan aktiviti luar rumah. Jadi rehat-rehat, tenang-tenang. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kibarkan jalur gemilang, kita semarakkan Hari Malaysia kita. Bagi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa, ya, semarakkan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya baik adalah orang yang memberi kebaikan pada orang yang ada di sekelilingnya. Dan ianya bermula dengan apa? Bermula dengan memperbaiki dirinya sendiri dengan sikap bersangka baik pada orang sekelilingnya. DJ Double A di Langkawi juga telah pun bersiap sedia di sana. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam subuh pendengar setia Opera FM yang sudah pun mengikuti kami ketika ini. Seawal jam 6 pagi kita membuka siaran dan melabuhkan, membuka tirai untuk pagi ini. Siaran 16 September 2026, hari Rabu bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Semoga pagi ini kita mulakan dengan ketenangan dan juga kita mulakan semestinya dengan doa dan juga harapan supaya hari kita dapat diteruskan dengan lancar dan baik. Dan semestinya di ruangan Gegar Pagi di mana bersiaran bersama dengan saya Aida Suzali yang bakal menemani koma ketika ini sehingga jam 10 pagi nanti, ada perisian, ada perkongsian yang kita akan sajikan berkenaan dengan informasi-informasi terkini, juga hiburan-hiburan yang terbaik menanti koma sepanjang siaran kita hari ini. Jadi ada nak ucapkan terima kasih kepada semua yang mana dah pun mengikuti kita seawal 6.15 minit pagi ketika ini, dan ada kongsikan info solat yang mana sudah pun masuk waktu solat fardu subuh seketika tadi, tepat jam 5.59 minit pagi. Jadi yang mana belum lagi menunaikan ibadah solat, mari sama-sama kita menyegerakan kewajipan sebagai seorang Muslim dan juga syuruk pada jam 7.05 minit pagi. Dan kita akan meneruskan siaran dan ruangan Gegar Pagi kita pagi ini dengan perkongsian ilmu Nidaul Islam bertajuk Iman Ku Ibarat Roller Coaster. Terus kekal mendengarkan kami hanya di Pro FM untuk kaum aja.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan bersama pendengar dan kita akan bawakan tajuk Imanku Ibarat Roller Coaster. Subhanallah, siapa yang pernah naik roller coaster kan? Ustazah takut, tapi anak-anak Ustazah dia berani. Tunggal langgang kan naik roller coaster ni. Tapi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, bila kita sebut tentang iman kita ni ibarat roller coaster ni, maksudnya ada menaik, ada menurun, ada menunggang, ada jatuhnya, semua ada, lengkap serba sebi. Sebab itulah yang dinamakan sebagai iman. Iman kita ni seperti pakaian yang lusuh, perlu disalin, perlu diganti sentiasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah menyebutkan tentang iman ini, iman kepada Allah ini adalah mengakui dengan lisan, dengan bahasa kita, dengan lidah kita, dan membenarkan dengan hati, dan mengejarkan dengan anggota badan kita. Ya, dengan lidah kita, kemudian dengan hati kita, dan kemudian dengan anggota badan kita. Ni tangan kaki kita semua ni, kita sujud kepada Allah, itu tanda kita beriman. Orang yang tidak beriman, dia tidak sujud kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, selain daripada iman, dia membawa kepada takwa. Ada orang beriman, percaya kepada Allah, tapi dia tidak takwa. Dia tidak takut kepada Allah pun. Kalau dia solat pun, solatnya hati itu untuk membesarkan manusia. Hati tu nak tunjuk dekat manusia. Hati tu nak manusia puji dekat dia. Kadang-kadang orang tunjuk baik, dia beriman. Salah satu tanda orang beriman adalah dia melakukan kebaikan. Dia beri manfaat kepada orang lain. Dia mencegah dirinya daripada kejahatan. Memang ada orang berbuat sedemikian. Tetapi tujuan dia mungkin nak naik pangkat. Kipas bos, puji bos, bantu banyak kerja-kerja urusan bos, mudahkan bos, tak buat susah bos. Tapi niat dia tu, sebenarnya dia nak naik pangkat. Sebenarnya dia nak dapat pujian. Sebenarnya dia nak dapat nama. Sebenarnya dia nak orang lain semua pandang dia tinggi. Dan niat inilah yang kita perlu ikhlaskan. Bukan sekadar kita jadikan iman kita itu sebagai mengatakan bahawa aku ni orang beriman, cukup orang pandang aku ni beriman. Tapi tidak. Sebab tu bila kita beriman, beriman mesti membawa kepada takwa. Beriman mesti membawa kepada redha Allah Ta'ala. Beriman mesti membawa kepada sampainya Allah suka kepada kita. Jadi apa doa untuk jaga hati kita ini, tuan-tuan perempuan? Doanya, ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Ni Nabi ajar ya, dan Nabi suka sangat dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Maksudnya apa? Wahai Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. InsyaAllah, semoga jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
3: Ikutilah Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highlands 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Pera FM di mana-mana bersama anda. Pera FM.
4: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
5: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Ramai orang pergi kerja tak pertanian. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So ramai orang tak pasang niat tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak pergi nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya of course lah untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan dalam persekitaran dengan manusia?
1: Fitri, kita ni dah sampai Taiping ni.
2: Sampai Taiping, okey, okey.
1: Sebenarnya, frekuensi kat sini 1041 untuk koma je.
2: Ingatkan apa benda tadi.
3: Adab kejiran sentiasa mewujudkan suasana kemesraan melalui usaha kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. Antara cara yang boleh dilakukan adalah memulakan salam jika bertemu sesama Muslim atau ucapan penghormatan yang baik jika bertemu dengan bukan Muslim. Sentiasa bertoleransi sama ada yang melibatkan urusan keagamaan, adat resam, budaya dan cara hidup yang lain-lain. Barulah negara kita aman makmur. Pesanan ini dari kami, Pera FM, untuk koma aja.

Sedap dan indah juga pagi koma. Kalau koma terus bertemankan dengan Perak FM. Gegar pagi, pagi ini bersama dengan saya Aida Sezali. Aida bergerak secara solo pagi ini. Tapi di jam yang ketiga di ruangan gegar pagi, Aida tidak akan berkeseorangan lah. Aida akan berdua bersama dengan selebriti jemputan hari ini. Jadi koma jangan risau. Koma jangan khawatir kalau pagi koma ini rasanya macam kurang ceria. InsyaAllah kami akan cuba menghiburkan koma dengan banyak lagi perkongsian juga sajian untuk pendengar setia Perak FM. Dan juga buat koma yang mungkin pagi ini dan hari ini akan memulakan perjalanan menuju ke tempat kerja, mencari rezeki. Ada yang mengambil orang kata kerja lebih masa pada hari ini, bersempena dengan hari ini juga 16 September 2026 di mana hari ini juga merupakan Hari Malaysia. Jadi ada nak mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia buat semua warga Malaysia yang bergelar anak Malaysia. Jom sama-sama kita semarakkan lagi semangat cintakan tanah air kita. Dan kongsikan juga di mana sambutan Hari Malaysia ini yang koma akan sama-sama mengimarahkan itu. Dan juga yang mana berbalik kepada tadi, yang mana dalam perjalanan tadi kan, ada ucapkan supaya koma selamat tiba ke destinasi lah. Sebab tadi pun dalam perjalanan Aida ke konti Perak FM ini, keadaan yang agak gelap kerana awal pagi ini, selepas hujan pula, ada banyak pula Aida terserempak dengan anjing-anjing di tengah jalan. Ada haiwan di tengah jalan, anjing ya. Jadi berhati-hatilah kadang-kadang bila gelap ni kita tak perasan ada sesuatu halangan di dalam perjalanan di atas jalan raya kita itu. Jadi jangan pandu laju-laju, pandu dengan cermat dan peka dengan keadaan sekeliling. Lagi-lagi bila ada haiwan yang melintas ini kan, kita tak dapat nak mengawalnya, kita tak dapat nak menghalangnya. Jadi kitalah yang perlu lebih berhati-hati dan berwaspada. Apapun, semoga selamat tiba ke destinasi dan kau kena terus bersama dengan Perak FM. Dan juga ada nak bersama-sama dengan sahabat pendengar di ruangan WhatsApp Perak FM. Cok Ali dari Taman Nasri Ara Parit Perak mengucapkan selamat pagi. Samalah kita berbakti kepada keluarga, masyarakat negara. Kita bersatu, kita teguh, bercerai, kita roboh. Dan juga Zaifuzil mengirimkan doa di pagi ini. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan juga keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini. Ya Allah, itu doa yang dikirimkan dan dititipkan buat semua pendengar. Juga Halim Posto dari Batu Kurau mengucapkan selamat pagi dan selamat Hari Malaysia buat semua pendengar Perak FM dalam perjalanan ke tempat kerja. Katanya pergi awal tak kalut, boleh rehat-rehat dulu sebelum masuk kerja. Buat pasukan Alfa, selamat bertugas. Itu ucapan dari Posto Halim. Dan juga bersama dengan Aida di ruangan WhatsApp, Haji Syahrudin dari Taman Keledang Jaya. Selamat pagi buat DJ Aida serta semua pendengar setia Perak FM di pagi Rabu ini. Dengan berkat doa dari kalian dan juga dengan izin Allah, diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Dan selamat menyambut Hari Malaysia dan semua rakyat Malaysia bergembira hendaknya. Juga kiriman dari Yong Marhamah mengucapkan selamat pagi sahabat dan saudara ke semua. Bismillah, semoga hari ini Allah lancarkan dan mudahkan segala urusan. Juga Allah limpahkan kesihatan, rezeki yang barakah, juga kebahagiaan dunia dan akhirat untuk kita semua. Ami Roti Canai dari Warung Manjoy, Kampung Manjoy, mendoakan semoga Allah permudahkan segala urusan. Dan juga ada nak ucapkan terima kasih kepada permis-permis makanan yang mana memutarkan Perak FM di kawasan, juga di permis tempat koma berniaga itu. Terima kasih banyak-banyak. Semoga ada keberkatan di dalam perniagaan kita dan juga dapat berhiburlah sambil-sambil koma menyiapkan makanan untuk dijual kepada pelanggan ya. Dan jom kita nak terus berhibur dengan lagu-lagu yang ada nak payung koma pagi ini sebelum kita nak ke Angkasa Puri, ke Nasional FM untuk kita ikuti berita utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah. Terus kekal menaikkan FM untuk kaum aja.

0: mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: pagi ke?
2: Selamat pagi, sayang.
1: Petang ke?
2: Cepetang di pinggir bukit.
1: Malam ke?
3: Jika malam kita bersama.
1: Untuk kamu aja.
4: Hiburan berinformasi. Perak FM. Station anda.
1: Untuk kamu aja.

0: Berita seterusnya. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, we'll have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keperkembangan luar negara, konflik terbaru di Yaman memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandib. Sukan bola sepak Johor Darul Azim JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan di hadapan kira-kira 32,000 penonton itu menyaksikan kedua-dua pasukan dilayangkan kad merah. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos bagaimanapun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya yang berjaya menguasai permainan hingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldi perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio. Zaman sekarang ni, sana sini banyak pencemaran yang berlaku. Kalau dulu-dulu air sungai ni aja kita tengok kan, tapi ginari keruh semacam.
1: Jadi apa itu pun pasal ada yang tak tanggungjawab. Seneka benda yang tak sepatutnya terebat aja dalam sungai tu.
0: Ada mengkalau air sungai dah tak nen, ikan pun tak mau keluar dari lubuknya.
1: Itu kalau cerita buat air sungai sudah tak nen, Yung. Ada, petang ni pun teman tengok air teh yang Mika buat ni pun nen aja. Tak ada ke kot teh yang keruh sikit gamanya? Barulah sedap sikit negoknya.
0: Udah ke situ pula, ya?
2: Menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Gilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
3: Terus ikuti kami menerusi frekuensi di kawasan Koma ataupun lebih mudah sekarang ini, kamu boleh terus stream Perak FM menerusi frekuensi RTM Klik yang dimuat turun secara percuma. Dan sekarang ini ada nak bawa pendengaran Koma untuk kita ikuti cuaca di Perak.
4: Cuaca di Perak.
3: Bersama pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batuos Pulau Pinang, Encik Shaharudi, silakan.
5: Ya, saya Puan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Shaharudi, dari Pejabat Meteorologi Batuos akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Rabu 16 September 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petik untuk daerah Serian, Manjung dan Darut Matang sehingga jam 9 pagi ini. Selain itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran ribut petik bagi perairan Perak berkuat kasar sehingga jam 9 pagi. Sehingga jam 10 pagi. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 35 meter dan membahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya, untuk timbangan cuaca pada hari ini, pada 11 pagi, hujan mencapai 2 petir yang sedang berlaku di bertempat di kawasan pantai dijangka berangsur reda. Pada 11 petang pula, hujan mencapai 2 petir yang di bertempat dijangka berlaku terutama di kawasan tengah dan pedalaman Perak dan dijangka berlakukan sejak awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesama rasmi Map Malaysia di www.mmet.gov.my, aplikasi My Cuaca, Rasamet serta media sosial rasmi Map Malaysia yang lain. Dan sahaja info cuaca untuk hari ini, teruskan dengan Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.
6: Cuaca Esperang. FM 105.5.

0: anda para pendengar, bersama saya Zulkifli bin Harun. Seperti di anda para pendengar, bersama saya itu Kuno Pengusaha Gumbah Mahfaisal B. Muhammadiyah.
1: Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya PB Muhammad Fazli bin Ahmad Taring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
3: Baik, sekarang ini boleh kita nak ikuti laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak bersama dengan Aida pagi ini, penolong penguatkuasa bomba, Tuan Azmir, untuk kita ikuti laporan terkini.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda berdengar bersama saya, penolong kanan pengusaha bomba Ahmad Azmir bin Nusidi, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pemenang sekalian, kes operasi yang ditetapkan sepanjang 16 September sehingga jam 7 pagi adalah sebanyak 23 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 15 kes. Antara kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar melibatkan balai bomba dan penyelamat Kemunting. Kejadian berlaku di lorong 2 Pekan Kemunting Lama, Kemunting Perak. Berlaku kebakaran melibatkan 6 buah kedai jenis kelas C berukuran 20x70 kaki setiap unit, dan ketua operasi melaporkan tiada mangsa yang terlibat. Peratusan kemusnahan adalah serta berikut: 5 unit kedai musnah 80%, manakala 1 unit kedai musnah 5%. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 3 kes. Antara kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar melibatkan balai bomba dan penyelamat Simpang Pulai. Kejadian berlaku di Jalan Simpang Pulai, Hala, Cameron Highland. Berlaku kemalangan melibatkan lori membawa muatan habuk kayu dengan satu orang lelaki 42 tahun berbahasa Punjabi tersepit, manakala sebuah lori membawa muatan sayur dengan dua orang mangsa meninggal dunia, iaitu satu orang lelaki 40 tahun berbahasa Punjabi dan satu orang lelaki 35 tahun berbahasa India meninggal dunia. Manakala bagi kes-kes lain yang ditimbul oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 5 kes. Air kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemahbayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Sampai itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan daripada saya, pengkanan penguasa bomba Ahmad Azmi BOCD daripada Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian dan terima kasih.
5: Saya
6: workout
5: orang Kuala.
6: Orang Kuala? Kuala daerah mana, Mika?
5: Karen. Depan kotak kereta api, jembatan Victoria Bridge.
7: Awak intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Awak projek petang ni dekat parit.
6: Ikram tadi ya?
5: Ya.
6: Itulah, bila teman on kan aja udah lembut.
8: Udah senyap.
5: Udah lain tak mandang.
6: Kini tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum. Ini pagi
6: dah
9: kena tolak
6: kopi. Copenhagen ya?
10: Tukar apa je?

0: Miss Alan Crystal,
1: DJ Eli Fazila, siapa lagi? Si penjual suara ni lah.
2: Je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
3: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
2: Lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk kau.

Ya, Gegar Pagi menemani dan menggegarkan Pagi Koma edisi hari ini 16 September 2026. Selamat menyambut Hari Malaysia, rakyat Malaysia sekalian, dan juga terima kasih sahabat-sahabat pendengar yang menemani Aida di ruangan WhatsApp ketika ini. Aida bacakan kiriman dari Mantasha. Dari Bercam, nak ucapkan selamat pagi, selamat berkonti, salam Gegar Pagi buat grup MT in the house. Terutama buat Roshada Kasim, Nur Ain Chom, Nur Izzati, Muhammad Aimah Hakimi, Lenggong Boy dan juga Azri anak Nan. Semoga semuanya berada dalam lindungan Allah selalu dan selamat menyambut Hari Malaysia. Juga Cik Iyah dari Bandar Baru Putra mengucapkan selamat Hari Malaysia. Pagi ni program Cik Iyah ada program dekat Villa MDP, larian 1000 langkah dan juga ceramah agama. Jom sahabat, katanya. Wah, bestnya mulakan pagi dengan aktiviti yang menyihatkan tubuh badan sambil-sambil kita buat larian 1000 langkah tu, sambil kita tengok kan pemandangan langit subuh, langit biru di pagi hari ni. Oh, segarnya. Lagi-lagi pula semalam hujan, sejuk sikit cuaca pagi ni kan. Alhamdulillah. Juga ucapan dari Syarul, nak ucapkan selamat pagi. Aha, selamat selamat Hari Malaysia dan semua kepada semua warga RTM juga, semoga sihat. Syarul ucapkan selamat pagi. Katanya Taiping jerebu, jadi memberikan peringatan lah kepada semua warga Taiping supaya jaga kesihatan. Dan tak sabar katanya jam 8 pagi nanti bersama dengan AG dan juga untuk menantikan Labun Mak Dara yang bakal kembali lagi di Hari Malaysia ini. Jadi banyak informasi, banyak maklumat dan perkongsian yang akan disampaikan semestinya di Perak FM untuk Koma aja. Dan jangan lupa katanya untuk muat turun RTM klik secara percuma. Juga ucapan daripada Zuhdi dari Terengganu, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam Zuhdi, terima kasih banyak-banyak mengikuti kami di Perak ini. Dan ini MKS hadir mengucapkan selamat Hari Malaysia. Apa aktivitinya MKS pagi ini? Semoga kesejahteraan yang dinikmati di negara tercinta ini terus terpelihara selamanya. Pagi ini kita mulakan Hari Malaysia dengan bertugas di Mini Carnival Community Sejahtera Kampung Pisang Batu Gajah. Mana yang berdekatan jemput hadir, katanya ada jualan rahmah. Best lah ni, seronok lah ni nak pergi ni. Pameran agensi dan macam-macam lagi. Untuk DJ dah kata jangan lupa sarapan dan selamat bertugas. Terima kasih banyak-banyak untuk peringatan ni. Ya, betul. Kalau kamu yang sedang bekerja ketika ini pun jangan lupa untuk ambil sarapan ya. Barulah kita ada semangat, baru kita ada tenaga untuk kita meneruskan pekerjaan kita hari ini dan segala urusan kita. Dan ini yang dikongsikan oleh MKS di mana berkenaan dengan karnival, yang mana kamu boleh pergi kan. Katanya banyak aktiviti menarik ni, bolehlah ada fun walk, ada pertandingan sukan rakyat, ada pameran, ada pertandingan mancing sekampung pun ada. Wah, ramai-ramai jumpa MKS dekat sana katanya. Juga ucapan dari Mama Fifi Fazila, assalamualaikum, katanya selamat Hari Malaysia buat semua pendengar setia Perak FM, rakan-rakan DEM, rakan-rakan SMMS 7882 dan juga grup CJU, semoga berbahagia selalu. Perak FM untuk Koma aja. Itu ucapan dari Mama Fifazla. Dan kalau Koma ada ucapan, terus hantarkan ke Perak FM 0102007055, itu nombornya. Dan nanti juga Aida akan kongsikan utama di akhbar untuk kita ikuti apa berita terkini untuk hari ini. PFM, hadir hiburan, ada informasi untuk kamu aja.

0: FM untuk kamu aja.
1: Baik, bersama dengan saya Aida Sazali dan sekarang ini ada nak kongsikan seperti yang dijanjikan untuk topik utama di akhbar.
2: Di Pera FM, utama di akhbar hari ini.
1: Okey, antara yang Aida boleh kongsikan bersama dengan pendengar setia Pera FM antaranya, lebih 7,000 hadir sambutan Ambang Hari Malaysia di Seremban. Kira-kira lebih 7,000 orang hadir memeriahkan sambutan Ambang Hari Malaysia 2026 di Padang MBS Seremban malam tadi. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Ismail Lassin berkata, Hari Malaysia melambangkan pembentukan negara berasaskan kekuatan masyarakat yang berbeza latar belakang, kaum, agama, budaya dan adat. Katanya kepelbagaian itu menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik dan perlu dipelihara bersama. Beliau menyeru seluruh rakyat Negeri Sembilan mempertahankan keharmonian serta tidak membiarkan perbezaan menjadi punca perpecahan, katanya. Jangan kita biarkan perbezaan menjadi punca perpecahan, sebaliknya marilah kita belajar untuk memahami, menghormati dan menghargai antara satu sama lain, katanya ketika berucap pada sambutan Ambang Hari Malaysia 2026 malam Selasa. Juga PM dijangka umum beberapa perkara sempena Hari Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka membuat beberapa pengumuman sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching di sini pada Rabu. Perkara itu dimaklumkan Jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fazil kepada pemberita selepas menjadi tetamu di Konti Sarawak FM RTM Kuching. Ada beberapa pengumuman yang Perdana Menteri bakal umumkan suatu acara pada 16 September pada sebelah malam di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK, katanya. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara yang bakal diumumkan Perdana Menteri dan mengulas mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak. Datuk Seri Fahmi berkata sambutan di negeri itu tahun ini amat signifikan. Juga ini berkaitan dengan keputusan tidak teruskan empat pertuduhan terhadap Muhyiddin Penilaian Profesional AGC, di mana keputusan untuk tidak meneruskan empat pertuduhan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan Bukhari Equity Sendirian Berhad dibuat berdasarkan penilaian profesional terhadap keterangan dan kebolehbuktian kes, juga kepentingan keseluruhan pendakwaan. Jabatan Peguam Negara AGC maklumkan keputusan berkenaan tidak bermaksud pertuduhan itu telah dibuat tanpa asas dan tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu dapatan bahawa transaksi-transaksi yang menjadi subjek siasatan tidak berlaku. Dan ini pula berita global berkenaan dengan Rusia sedia lanjutkan rundingan baharu untuk tamatkan Perang Ukraine. Moskow 16 September. Rusia bersedia mengadakan pusingan baharu rundingan bagi menamatkan perang di Ukraine dan mencari kompromi dalam kerangka pendiriannya, kata Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov. Lavrov berkata Moskow mahu menamatkan konflik berkenaan dan tidak pernah menolak rundingan bagi mencapai penyelesaian di Ukraine. Katanya Rusia bersedia menyertai rundingan secara dua hala dan tiga hala sekiranya pihak berkaitan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Bagaimanapun, beliau menegaskan pendirian Rusia mengenai Ukraine tidak berubah dan objektif operasi keteteraan khasnya kekal sama. Dan ini pula berkenaan dengan sukan. Aksi ACLE JDT Buriram United terikat 1-1, satu sama. Johor Darul Ta'zim JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri 1-1 menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite ACLE 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Dan lagi berkenaan dengan topik-topik utama di akhbar, boleh kamu ikuti dan dapatkan naskah di kawasan koma di kedai-kedai yang terdekat lah yang boleh kamu ikuti bersama. Dan juga selepas ini kita nak ikuti Warta Perak 8 pagi disampaikan Fahmi Muhammad Nor, dan terus mendengarkan Perak FM semestinya Borak Pagi bersama dengan selebriti jemputan AJ Hafiz bakal menggegarkan pagi koma selepas ini. PFM untuk koma aja.
3: Makanan laut segar, ikan, ketam, udang di Bagan Datuk dan Pantai Remis. Dengar Perak FM 95.6 MHz.
4: Kalau mahu mendengar lagu, bukalah radio. Kuatkan radio.
5: Radio, kuatkan radio.
6: Berai FM, hiburan berinformasi.

0: semua saya wangkat orang Kuala.
1: Orang Kuala? Kuala lerah mana, Mika?
0: Garek. Depan kotak kereta api, jambatan Victoria Bridge.
2: Awak intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Buat projek petang ni dekat parit.
1: Ikram tadi ya?
0: Ya.
1: Itulah, bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Kita tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini pagi dari Jangan Tolak. Jangan Tolak kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Tukoma je.
6: Bangun terkini, Warta Perak sebentar lagi di Perak FM.
7: Kami bersedia membawakan kepada anda
8: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
9: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
10: Maklumat sahih, media dipercayai.
11: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Sedia bersama Tukoma aja.
6: Warta Perak, 8 pagi.
12: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Nur dalam Warta Perak, 8 pagi. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menyediakan peluang latihan TVET kepada anak-anak nelayan bagi melahirkan tenaga mahir dalam industri perikanan. Pengerusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, program selama 15 bulan itu memberi tumpuan kepada kemahiran marin termasuk pembaikan bot, enjin dan peralatan menangkap ikan. Menurutnya, program kerjasama Jabatan Pembangunan Kemahiran dan institusi kemahiran itu melibatkan latihan teori dan amali. Bagi permulaan, seramai 12 peserta akan dipilih dengan latihan teori di IKBN Perlis dan latihan amali di sebuah limbungan di Pelabuhan Kuantan. LKIM memperuntukkan kira-kira RM150,000 bagi program berkenaan. Sementara itu, LKIM terus memperkukuh kebajikan komuniti nelayan di Perak menerusi bantuan berkaitan bencana alam, kematian serta perumahan. Pengerusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, keseluruhan RM47,400 disalurkan kepada 7 kawasan nelayan di negeri ini bagi membantu komuniti yang terjejas. Dalam berita